Salah satu kemana Om Radio Banten, teman terbaik kamu. Teman Om Radio, sekarang kamu udah di pada pilih lagu kamu. Dan aku juga udah nge-up vote di story-nya Instagram Pro 2 ya. Di pagi hari ini aku bikin pilihan yang harus kamu pilih satu ya, Om Pro 2, di antara tiga pilihan. Jadi kamu harus milih satu di antara Bilal, Indrajaya, Afgan, dan juga Tulus yang lagunya pengen kamu dengerin tiga lagunya tanpa jeda nanti di setengah delapan. Jadi yang pengen ikutan langsung aja meluncur ke Instagramnya Pro 2 di @rri_pro2banten. Kamu tap aja story Instagram Pro 2 sampai yang paling terakhir, teman-teman Pro 2.

Back to back. Siapa sangka di tengah banjir lagu-lagu baru justru The One That Got Away kembali jadi favorit banyak orang. Berkat viral di TikTok, lagu yang dirilis lewat album Teenage Dream tahun 2010 ini sukses meroket lagi di berbagai platform streaming. Bahkan berhasil masuk top 15 global Spotify dan jadi salah satu lagu yang lagi trending di Apple Music. Nggak cuman lagunya yang naik daun, Katy Perry juga kasih kejutan spesial buat para fans dengan merilis ulang video musik The One That Got Away Director's Cut di tahun 2026. Menariknya, versi ini ternyata sudah disimpan selama 15 tahun dan baru akhirnya dirilis karena tingginya antusiasme penggemar di seluruh dunia. Video musik terbarunya menghadirkan cerita yang lebih panjang dan emosional. Dibintangi oleh Diego Luna serta dinarasikan oleh Stevie Nicks. Hasilnya, kisah cinta yang enggak kesampaian dalam lagu ini terasa makin dalam. Bikin nostalgia sekaligus ngena banget buat generasi sekarang. Setelah lebih dari satu dekade, The One That Got Away membuktikan kalau lagu yang punya cerita kuat memang gak pernah benar-benar pergi. Dan kalau kamu pernah punya seseorang yang sampai sekarang masih terlintas di kepala, mungkin lagu ini bakal terasa lebih relate dari biasanya. Let's take a trip down memory lane with Katy Perry and

0: bosen banget, pengen nongkrong, tapi tempat nongkrongnya gitu-gitu aja.
1: Mau nongkrong, tapi bukan yang gitu-gitu aja.
0: Lah, emang ada yang beda?
1: Ada dong, nongkrongnya pindah ke Pro 2. Ajak komunitas kamu buat seru-seruan bareng. Siaran langsung di program Komunitas Jaga Malam.
0: Serius? Komunitas pecinta kucing? Bisa.
1: Bisa.
0: Komunitas jomblo akut?
1: Boleh banget.
0: Kalau komunitas yang isinya cuma 3 orang tapi merasa paling penting sejagat raya?
1: Gas, langsung daftar. Buruan daftarin komunitas kamu lewat WhatsApp di 081-1145-1016 atau DM Instagram di @rri_pro2banten.
0: Komunitas kamu bakal diundang siaran bareng di Pro 2 FM tiap jam 8 malam. Jadi,
1: tunggu apa lagi? Yuk nongkrongnya pindah ke Pro 2.
2: Megatrust, gempa bumi yang informasinya sedang berkembang yang bersumber di zona Megatrust yang umumnya destruktif dan berpotensi tsunami karena hipertensinya dangkal. Melihat dari sejarah gempa Jepang mencatat bahwa Megatrust Nankai sangat aktif dalam membangkitkan gempa dahsyat dan destruktif. Dari catatan ini tampak bahwa Megatrust Nankai ini memicu gempa dahsyat setiap 1 hingga 2 abad. Sementara para ilmuwan Jepang meyakini sumber gempa itu mampu memicu gempa hingga magnitudo 9,1. Gempa Nankai menjadi momen tepat untuk mengingatkan masyarakat Indonesia akan potensi yang kuat. Tetapi, informasi potensi gempa di zona Megatrust yang berkembang saat ini bukanlah bentuk peringatan dini yang seolah-olah akan terjadi dalam waktu dekat. Mengingat bahwa sampai saat ini belum ada ilmu pengetahuan dan teknologi yang akurat dan tepat untuk memprediksikan kapan terjadi, di mana, dan berapa kekuatannya. Tetapi, masyarakat diimbau untuk tidak panik dan selalu tenang dan beraktivitas seperti biasanya.

101.6 Radio Banten, teman terbaik kamu. Aduh, kok tiba-tiba serak ya. Teman Prodo, untuk kamu yang pengen ikutan sepeda pilih lagu kamu, boleh banget, masih aku tunggu ya untuk kamu ikutan di story Instagramnya Prodo FM Banten. Nanti kamu bisa pilih satu di antara tiga pilihan ya, ada Bilal Indrajaya, ada Afgan, dan juga Tulus. Yang harus kamu pilih satu di antara mereka bertiga, teman Prodo, yang lagunya pengen banget kamu dengerin tiga lagunya tanpa jeda. Jadi yang belum ikutan vote, langsung aja meluncur ke Instagramnya Pro 2, tap story Instagram Pro 2 sampai yang paling terakhir teman Pro 2.

Bendera merah putih sebagai simbol lambang negara mendapatkan penghargaan dalam ragam kebinekaan adat suku Biak Papua. Dalam tradisi Arare maupun Iak Yaker, bendera merah putih disertakan dalam tradisi pengantaran mas kawin tersebut. Kebiasaan prosesi arak-arakan dalam mengantarkan mas kawin dengan membawa bendera merah putih tidak diketahui sejak kapan berlaku. Namun yang jelas dalam budaya masyarakat adat Biak Papua, tradisi membawa bendera merah putih baru berkembang sejak masuknya Papua ke dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

1,6 Radio Benten, teman terbaik kamu. Nomor 2, sekarang aku mau ngasih tahu kamu untuk hasil polling sepeda pilih lagu kamu di story Instagramnya Pro 2 ya. Karena tadi aku nge-battle antara Bilal Indrajaya, Afgan, dan juga Tulus. Ini banyak banget yang nge-vote Tulus dengan perolehan pollingnya 67% teman Pro 2. Jadi di pagi hari ini aku bakal puterin 3 lagunya Tulus untuk kamu tanpa jeda teman Pro 2.

Dari sepeda pilih lagu kamu Tamam Pro 2 yang termasuk lagu barunya Teh Hijau ya. Setelah sekian lama akhirnya Tulus ngeluarin lagu baru Tamam Pro 2, ditunggu-tunggu banget ya. Hampir 4 tahun gak sih doi kayak gak ngeluarin lagu baru gitu. Terus pas ngeluarin lagu baru gitu kan ya, kayaknya gak usah promosi, langsung banyak yang denger ya Tamam Pro 2, karena langsung trending di platform musik juga. Dan ya emang Tulus udah punya fansnya yang bisa dibilang apa ya, banyak banget ya Tamam Pro 2, karena lagu-lagu Tulus juga kayak udah nemenin kita dari lama juga. Banyak lagu-lagu hitsnya juga, beside lagu-lagunya juga enak didengar juga, mungkin masuk juga ke playlist ke kamu Tamam Pro 2. Terus juga banyak juga di request sama Tamam Pro 2 juga untuk diputerin lagu-lagu Tulus dong Sar. Nah ini bisa banget juga Tamam Pro 2, kalau kamu mau request-request lagunya Tulus atau lagu musisi lain, bisa WhatsApp aja ke aku di 081 11 45 1016.

sudah tahu belum? Ternyata, lidah manusia juga punya sidik yang unik seperti sidik jari. Ya, namanya sidik lidah. Pola unik yang ada di permukaan lidah setiap orang ini punya bentuk, ukuran, tekstur, dan alur permukaan yang berbeda. Bahkan, untuk kebar identik sekalipun. Para peneliti telah mengembangkan sistem biometrik berbasis lidah untuk alternatif dalam mengidentifikasi seseorang, terutama ketika sidik jarinya tidak tersedia karena faktor tertentu. Sidik lidah cukup sulit ditiru dan tersembunyi di dalam mulut, membuatnya lebih aman dibandingkan sidik jari. Jadi, lidah kamu bukan cuma sebagai alat pengecap rasa, tapi juga punya identitas unik yang tidak dimiliki siapapun di dunia.

0: di Pro 2.
1: Ariana Grande resmi membuka era terbarunya lewat single bertajuk Hate That I Made You Love Me. Ariana kembali sebagai solois dan langsung mencuri perhatian dunia musik. Lagu yang menjadi pembuka album kedelapannya, Pearl, menghadirkan nuansa yang lebih gelap, emosional, dan personal. Dengan tempo yang santai namun penuh makna, Ariana bercerita tentang kisah cinta yang tidak berjalan seimbang saat seseorang jatuh hati, sementara perasaan itu tidak bisa dibalas. Menariknya lagi, comeback Ariana kali ini juga melibatkan talenta kreatif asal Indonesia. Rising 67 Studio dari Depok dipercaya untuk menggarap desain judul lagu dan poster resmi proyek comebacknya tersebut. Keren banget kan? Nah, album Pearl ini dijadwalin rilis pada 31 Juli 2026. And here we go, Hate That I Made You Love Me, Ariana Grande.

101,6 Radio Benten, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, kayaknya beberapa tahun terakhir nih banyak banget olahraga jadi CDLR, olahraga yang rame banget ya. Happy sih karena udah mulai banyak akhirnya mulai olahraga lagi dengan hidup sehat lagi, makan makanan sehat, banyak olahraga juga gitu ya. Teman Pro 2, ada yang ikut lari, bahkan banyak juga acara-acara lari, fun run, terus juga half marathon, full marathon gitu ya teman Pro 2. Terus juga ada yang ikut padel juga, ada yang ikut pilates juga, yang kemarin viral tuh ikut high rocks ya teman Pro 2. Aku cuma ngeliat story doang sih, jadi kayak gak kebayang kalau ikutan kayaknya gak sanggup deh. Dan sekarang juga ada ternyata olahraga lain juga teman Pro 2 yang ngetrend juga gitu ya, ada slow jogging. Ini yang gak usah lah ya, buru-buru untuk kamu yang gak bisa lari cepet-cepet sehari ini, kayaknya cocok untuk kamu teman Pro 2. Ada slow jogging yang lagi rame banget di Korea teman Pro 2, dan ini ternyata udah mulai ternyata ini aktif di tahun 2015, dari tahun 2015 teman Pro 2 sampai sekarang tahun 2026 ya, hampir berarti sekitar 11 tahun gak sih teman Pro 2. Dan ini ada komunitasnya juga bahkan ya, yang menjalankan slow jogging ini dengan sertifikasi teman Pro 2 dari Asosiasi Slow Jogging Jepang ya. Jadi ini bisa dibilang metode yang dikembangkan juga gitu ya teman Pro 2. Ya prinsipnya sederhana, lari pelan dengan ritme yang ya pelan-pelan lah ya, gak usah cepet-cepet teman Pro 2, sekitar 180 langkah per menit teman Pro 2, dan pendaratan di tengah telapak kaki. Jadi ini olahraga yang lebih ramah sendi teman Pro 2, tapi juga membakar lemak dan bisa diikutin dari remaja sampai juga lansia. Jadi untuk kamu yang mungkin ngerasa aduh gue jompo desar, ini kayaknya cocok untuk kamu ya teman Pro 2. Dan di antara kamu teman Pro 2, dari sekian banyak olahraga, kamu paling suka olahraga apa? Boleh banget kamu sharing ke aku di 081 11 45 101 6.

0: Eh, lihat tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Kenapa?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Apaan sih?
2: Kata teman Mbak, bulu hidung saya gondrong. Bulu hidung saya gondrong.
1: Hah?
3: Gangguan pendengaran rentan terjadi pada orang yang terbiasa dengar suara keras. Bisa dari headset, speaker, atau perangkat lainnya. Yuk kecilin dikit volumenya, biar pendengaran gak pensiun dini.

101,6 Radio Banten, teman terbaik kamu. Tahu Radio, kalau dulu olahraga itu sering banget identik dengan oh ya udah penting gue keringetan aja deh kalau olahraga gitu ya. Tapi sekarang banyak yang akhirnya memaknai olahraga sebagai gaya hidup sehat gitu ya, tahu Radio. Investasi di hari tua. Jadi banyak juga yang udah mulai sadar kayaknya gue harus mulai olahraga sekarang gitu ya, biar nanti masa tua gue juga ikut sehat juga. Nah, sekarang banyak juga olahraga-olahraga yang ngetren gitu ya, yang banyak banget kita lihat acara-acara lari, terus juga komunitas-komunitas yang akhirnya makin banyak juga gitu ya, nomor 2. Sebenarnya banyak juga olahraga-olahraga lain yang bisa kamu lakuin juga gitu ya, karena di WhatsApp-nya Prodia FM Banten udah ada yang join juga nih, nge-spill olahraga kesukaannya ya, nomor 2. Ada Rizky nih yang katanya cerita olahraga favoritnya adalah badminton, katanya dari kecil emang udah sering banget diajakin sama ayah tiap akhir minggu untuk olahraga, dan sampai sekarang katanya masih ketagihan. Menurut aku katanya badminton ini seru karena butuh kecepatan, strategi, sama refleks yang bagus. Selain bikin badan sehat juga, olahraga ini bisa jadi tempat ngumpul bareng sama teman-teman nih, kata Rizky. Katanya rasanya puas banget apalagi kalau udah menang setelah rally yang panjang. Wah, iya juga sih, badminton ini udah ada dari zaman gak tuh ya, dari kita kecil tuh udah sering banget kita main badminton ya, gak sih sama Om Produa? Gak usah di lapangan, kadang di teras rumah juga jadi main badminton gitu ya, sama teman-teman dulu waktu kecil ya, gak sih? Siapa di antara kamu yang dulu dari kecil suka main badminton sama teman-teman, walaupun gak ada teman masih bisa main juga ya, mainnya sama tembok gitu ya sama Om Produa. Nah, ini juga sering jadi salah satu olahraga favorit juga dari dulu sampai sekarang sama Om Produa. Terus juga ini ada dari siapa nih, Nadia, yang katanya kalau aku suka banget jogging, alasannya karena olahraga ini simpel, gak perlu alat yang mahal dan bisa dilakuin kapan aja. Biasanya aku jogging pagi sambil menikmati udara yang masih segar. Selain bikin badan lebih sehat, jogging juga bisa bantu ngurangin stres aku setelah seharian kerja. Nah, ini teman Pro 2. Jadi mungkin olahraga bisa jadi salah satu pelampiasan stres kamu juga ya. Tapi banyak juga sebenarnya manfaat-manfaat setelah kamu berolahraga. Mungkin salah satunya kayak Nadia, bisa mengurangi stres, terus juga dapat badan yang sehat juga. Dan biasanya kalau abis olahraga kita tuh bisa tidur lebih nyenyak juga. Dan kalau lari, ya ini benar apa kata Nadia, gak perlu alat yang mahal gitu ya. Kamu keliling komplek kamu, keliling rumah kamu, atau main ke alun-alun gitu ya, untuk olahraga, untuk lari juga bisa. Gak harus lari cepet gitu ya, nomor 2 tadi yang kayak lagi trend di Korea juga gitu ya. Slow jogging itu juga bisa banget, nomor 2 kamu coba gitu kan. Jadi mulai dari hal kecil aja, gak usah langsung yang wow banget, dari lari atau jalan biasa juga bisa, nomor 2 setiap pagi atau sore. Nah, itu juga termasuk olahraga. Nah, untuk kamu yang pengen spill juga olahraga kesukaan kamu apa, bisa banget kamu chat ke aku di 081 1145 1016, sambil cerita, sambil request lagu juga boleh, teman-teman berdua.

Siapa bilang jadi pahlawan itu ribet? Sekarang jadi pahlawan cukup dari hal kecil, kayak buang sampah pada tempatnya, bantu teman yang kesusahan, atau share info penting di sosmed. Pahlawan muda itu yang mau gerak, yang bikin perubahan, yang enggak cuma ngomong tapi langsung aksi. Kamu bisa jadi pahlawan di sekolah, kampus, komunitas, bahkan di dunia digital. Gampang kan? Tinggal mulai dari sekarang. Pahlawan muda, aksi kamu hari ini untuk masa depan Indonesia lebih baik.

101,6 Radio Banten, teman terbaik kamu. Teman berdua masih ngobrolin tentang olahraga favorit kamu sekarang, teman berdua. Karena olahraga super duper banyak banget ya, teman berdua. Jadi kalau dipilih satu kadang suka bingung. Aduh, gue suka banyak olahraga lagi. Tapi kamu bisa ceritain salah satu olahraga kesukaan kamu ya, teman berdua. Karena di WhatsApp juga udah ada yang join lagi nih. Ada Rani nih katanya yang paling suka olahraga Zumba. Karena menurut aku Zumba itu seru banget karena gerakannya kayak dance dengan iringan lagu-lagu yang upbeat. Jadi gak kerasa sebenarnya kalau lagi olahraga. Setuju, sepakat sama Rani ya teman berdua. Kadang aku suka ikut Zumba diajakin teman-teman gitu kan ya. Dan emang gak kerasa sih teman berdua. Kayak dimulai awal-awal pelan, terus lama-lama ngebeat cepet gitu. Tau-tau, loh kok udah selesai gitu ya. Pas udah selesai tuh rasanya kadang happy juga ya. Ini kata Rani juga, katanya kalau habis olahraga Zumba aku happy banget, gak tahu kenapa. Rasanya pengen lagi tapi ternyata udah habis durasinya. Nah itu karena gak kerasa ya teman berdua. Tau-tau kadang udah sejam, tau-tau kadang 2 jam gitu ya. Rasanya mungkin di badan enak jadi gak kerasa, tau-tau udah habis. Tapi ternyata itu udah cukup lama ya, sejam tuh enggak ya, sejam Zumba tuh lumayan banget ya teman berdua. Itu kayaknya kalau kamu rutin Zumba nih kayaknya enggak heran juga sih kalau nanti mungkin berat badan kamu juga turun ya teman berdua. Ya pokoknya bisa ngelakuin olahraga yang kamu suka, terus juga banyak juga manfaatnya untuk tubuh kamu teman berdua. Jadi kayaknya enggak ada ruginya juga gitu ya. Terus ini ada Caca di Cilegon yang katanya olahraga favorit aku sekarang adalah padel. Awalnya cuma ikut teman coba-coba, ternyata seru banget. Nah ini salah satu olahraga yang viral juga, yang rame juga teman berdua, padel ya. Yang kalau kamu mau ikutan ini harus ada timnya sih ya, jadi satu tim 2 orang gitu kan. Dan cara mainnya mirip-mirip dengan tenis ya, yang penting ngelewatin bola, ngelewatin net ke arah lawan. Tapi kalau padel tuh lapangannya lebih kecil dibanding tenis ya, terus juga raketnya beda, terus juga ada yang sedikit membedakan tenis dengan padel. Kalau gak salah tuh kalau padel tuh masih bisa memanfaatkan dinding untuk memantulkan bola juga, ya gak sih teman berdua. Kalau kamu ya ada yang ikutan padel mungkin bisa ikutan jelasin juga ke teman berdua. Karena kalau aku sendiri ya tahu sedengarnya teman aku aja yang ikutan gitu ya, karena aku sendiri belum nyoba nih teman berdua. Cuma teman aku bilang kalau misalkan kamu pengen ikut padel, udah ikut komunitasnya aja, nggak usah malu-malu, di situ nanti bakal diajarin juga. Jadi untuk kamu mungkin teman berdua yang penasaran pengen ikutan padel gitu ya, di Serang juga ada kalau nggak salah komunitasnya. Jadi mungkin kamu bisa kepoin di media sosial kamu gitu ya, komunitas-komunitas padel yang ada di daerah kamu untuk ikutan. Dan kayaknya mungkin lebih seru juga kalau main rame-rame sama teman-teman, ditambah kamu juga nanti bisa dapet teman baru, ya enggak sih?

0: Hit Shuffle.
1: Every day I'm shuffling.
2: Lagu dari tahun 2015 sampai 2020 bisa kamu request setiap hari dari jam 5 sore sampai

107,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Warga Brazil memilih badak menjadi dewan kota São Paulo. Sebelumnya memang ada binatang dan benda dilibatkan dalam pemilihan sebagai lelucon atau untuk membuat pernyataan. Namun orang-orang São Paulo, Brazil di tahun 1959 justru secara serius memilih cacarecho, badak di kebun binatang setempat, menjadi anggota dewan kota. Cacarecho mendapat 100.000 suara, jauh lebih banyak daripada kandidat manusia. Tindakan ini dilakukan para pemilih yang muak dengan masifnya korupsi yang terjadi di kota tersebut.

to mainstream, say no more. Welcome to District Domestic, yang siap nemenin kamu bareng lagu dari musisi Banten yang underrated but totally worth it. Kamu juga bisa request lagu favorit kamu setiap Sabtu jam 7 malam. Cuma di 101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Stay authentic, stay original. District Domestic.

1,6 Bro 2 dan teman terbaik kamu. Teman Bro 2, seru ya ngomongin olahraga. Dan ya akhirnya kita tahu kalau semua orang, setiap orang punya olahraga kesukaannya dengan alasannya masing-masing gitu ya. Teman Bro 2, ada yang suka olahraga ringan, ada juga yang olahraga yang ngebeat, yang gak kerasa kayak Zumba gitu ya teman Bro 2. Dan kadang dari olahraga tuh kita gak cuma dapat manfaatnya untuk kesehatan juga, kita dapat teman-teman baru juga gitu ya teman Bro 2. Dan ya olahraga menjadi salah satu cara untuk melepaskan stres dan ya bikin badan kamu sehat juga teman Bro 2. Pokoknya apapun pilihan kamu, apapun olahraga yang kamu pilih, ya olahraga itu bukan soal siapa yang paling hebat atau enggak yang paling kuat ya teman Bro 2, tapi tentang gimana kamu bisa menjaga tubuh kamu tetap aktif dan juga sehat. Jadi mau olahraga santai kayak jalan kaki atau jogging kecil, slow jogging, yang penting kamu gerak 20-30 menit itu udah cukup juga untuk kamu berolahraga teman Bro 2. Dan ya gak usah malu-malu kalau untuk mulai olahraga, yang penting fokus ke diri kamu, untuk kesehatan kamu, investasi kamu di masa tua nanti teman Bro 2.

Sebuah studi yang dilaksanakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika menemukan bahwa 98% anak-anak dan remaja di Indonesia mengetahui internet, dan 79% lebih di antaranya merupakan pengguna internet. Beragam informasi saat ini sangat cepat dan mudah diakses oleh siapapun, termasuk anak-anak. Hal ini tidak lepas dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di era digital ini. Untuk itu, pentingnya digital parenting, sebuah cara orang tua yang memberikan asuhan kepada anak soal batasan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam penggunaan perangkat digital. Mulai dari pengenalan teknologi digital kepada anak, memberikan batasan yang jelas, dan lakukan pengawasan selalu pada aktivitas anak terhadap teknologi digital. Ingat, digital parenting itu penting.

101,6 Radio Banten, teman terbaik kamu. Tamu Pradua sekarang udah di jam 9 lewat 12 menit, yang artinya kamu udah masuk di putaran terakhir Spada. Selamat pagi Tamu Pradua. Masih sama aku Sarah Ganevi ya, yang masih nemenin kamu Tamu Pradua di Spada. Dan nanti kita lanjut ya di Santai Siang Pradua Top Hitlist sampai jam 12 siang.

0: bosen banget, pengen nongkrong, tapi tempat nongkrongnya gitu-gitu aja.
1: Mau nongkrong, tapi bukan yang gitu-gitu aja.
0: Lah, emang ada yang beda?
1: Ada dong, nongkrongnya pindah ke Pro2. Ajak komunitas kamu buat seru-seruan bareng. Siaran langsung di program Komunitas Jaga Malam.
0: Serius? Komunitas pecinta kucing? Bisa.
1: Bisa.
0: Komunitas jomblo akut?
1: Boleh banget.
0: Kalau komunitas yang isinya cuma 3 orang tapi merasa paling penting sejagat raya?
1: Gas, langsung daftar. Buruan daftarin komunitas kamu lewat WhatsApp di 081-1145-1016 atau DM Instagram di @rri_pro2banten.
0: Komunitas kamu bakal diundang siaran bareng di Pro2 FM tiap jam 8 malam. Jadi,
1: tunggu apa lagi? Yuk nongkrongnya pindah ke Pro2.
2: Tahukah Anda istilah microsleep? Kondisi ini merupakan suatu kejadian hilangnya kesadaran karena rasa kantuk yang tidak tertahankan, sehingga dapat tertidur secara tiba-tiba, namun hanya dalam waktu yang sangat singkat. Durasi microsleep bisa bertambah lama bila Anda benar-benar memasuki kondisi tidur. Pada umumnya, microsleep sering terjadi saat sedang berkendara dengan mata terbuka, namun pandangan kosong dan ditandai dengan gerakan kepala mengangguk serta mengedipkan mata yang terlalu sering. Dilansir dari Halodoc, kebiasaan microsleep bisa menimbulkan bahaya bagi keselamatan dan berisiko menyebabkan kecelakaan akibat kehilangan kesadaran saat sedang mengendarai kendaraan.
3: Back to back. Siapa sangka di tengah banjir lagu-lagu baru justru The One That Got Away kembali jadi favorit banyak orang. Berkat viral di TikTok, lagu yang dirilis lewat album Teenage Dream tahun 2010 ini sukses meroket lagi di berbagai platform streaming. Bahkan berhasil masuk top 15 global Spotify dan jadi salah satu lagu yang lagi trending di Apple Music. Nggak cuman lagunya yang naik daun, Katy Perry juga kasih kejutan spesial buat para fans dengan merilis ulang video musik The One That Got Away Director's Cut di tahun 2026. Menariknya, versi ini ternyata sudah disimpan selama 15 tahun dan baru akhirnya dirilis karena tingginya antusiasme penggemar di seluruh dunia. Video musik terbarunya menghadirkan cerita yang lebih panjang dan emosional, dibintangi oleh Diego Luna serta dinarasikan oleh Stevie Nicks. Hasilnya, kisah cinta yang enggak kesampaian dalam lagu ini terasa makin dalam, bikin nostalgia sekaligus ngena banget buat generasi sekarang. Setelah lebih dari satu dekade, The One That Got Away membuktikan kalau lagu yang punya cerita kuat memang gak pernah benar-benar pergi. Dan kalau kamu pernah punya seseorang yang sampai sekarang masih terlintas di kepala, mungkin lagu ini bakal terasa lebih relate dari biasanya. Let's take a trip down memory lane with Katy Perry.

Matrix ya, Golden Tom Pro 2 ini salah satu soundtrack dari K-pop Demon Hunter Tom Pro 2 yang ternyata udah ngelewatin 600 juta penayangan global dari pertama kali tayang di bulan Juni 2025. Tom Pro 2 ini salah satu film yang viral juga, yang nge-hits juga Tom Pro 2. Dan apalagi konsepnya itu tentang berburu apa ya, bisa dibilang kok mendadak lupa ya aku ya Pro 2 ya, pokoknya di situ ada pemburunya dan ada yang diburunya ya, Huntrix dan juga apa saja boys kalau nggak salah Tom Pro 2, yang akhirnya seru juga dan endingnya di situ banyak yang berharap bakal ada season 2-nya gitu ya Tom Pro 2, karena nggak mau ending seperti itu. Kalau nggak salah karakter Jinu yang berkorban ya sama Pro 2, banyak yang kenapa Jinu harus berkorban dan menghilang. Ya tapi itu ya konsepnya, yang salah satu mungkin plot twist yang ada di film itu ya Tom Pro 2. Dan dengan ngelewatin 600 juta view ini bikin K-pop Demon Hunter ini jadi salah satu film yang apa ya, sukses ya Tom Pro 2 di Netflix sendiri. Dan melampaui rekor Red Notice kalau gak salah, yang dinobatkan sebagai film Netflix paling populer sepanjang masa gitu ya Tom Pro 2. Karena Red Notice nih mencatat lebih dari 200 juta view di fase awal pencapaiannya Tom Pro 2. Dan sekarang K-pop Demon Hunter juga mencetak rekor bertahan di film-film populernya Netflix sendiri. Dan ini salah satu film yang bisa di-watch juga di akhir pekan kamu Tom Pro 2, yang bisa kamu masukin ke watchlist kamu.

0: to mainstream, say no more. Welcome to District Domestic, yang siap nemenin kamu bareng lagu dari musisi Banten yang underrated but totally worth it. Kamu juga bisa request lagu favorit kamu setiap Sabtu jam 7 malam. Cuma di 101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Stay authentic, stay original. District Domestic.
1: Rin, duluan ya. Mau apel nih.
2: Ah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati jalan ya. Eh, Ran.
1: Hah? Apa lagi?
2: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
1: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
2: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.

101,6 Radio Benten, teman terbaik kamu. Teman Radio untuk kamu yang punya usaha UMKM, mau makanan, minuman, atau jasa, dan pengen banget siaran langsung di studio Prodo FM Benten, bisa banget teman Prodo, tinggal chat aja ke WhatsApp atau DM ke Instagramnya Prodo. Di situ kamu bisa ngenalin diri, kamu bisa ngenalin juga usaha UMKM kamu di bidang apa, teman Prodo. Kasih sedikit spilan gitu ya, siapa tahu juga nanti bisa menginspirasi teman Prodo yang lain. Nah, nanti kalau udah chat gitu ya di WhatsApp atau enggak di Instagram, nanti sama adminnya bakal dibalas gitu ya, nanti bakal ngobrol-ngobrol untuk kapan siaran langsung di Prodo FM Banten. Di situ kamu bisa ceritain nih awal kamu ngebangun UMKM kamu, terus suka dukanya apa gitu kan ya teman Prodo. Pokoknya semuanya bisa kamu ceritain lah ya nanti pas siaran langsung. Jadi enggak usah malu-malu, langsung aja chat di 081 1145 1016, atau DM ke Instagram Prodo di @rri_prodo_benten. Yang mau chat WhatsApp juga di link bio Instagramnya Prodo juga ada, tinggal diklik-klik aja teman Prodo.

0: Duh, ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi? Nah, bentar lagi hijau nih.
1: Woi, buruan jalan! Udah hijau itu!
0: Sabar dong! Itu baru kuning! Udah klakson aja!
1: Lah, malah nyolot! Berani lo! Sini!
0: Apa lo? Mau berantem?
2: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat ngantor ya? Terus kalau telat ngantor, aku bakal dipecat ya? Kalau aku dipecat, aku gak dapet gaji dong. Terus gak bisa makan, matilah aku.
1: Ya, ya, malah kabur. Cemen!
3: Nah, siapa yang suka emosian di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai saling menghargai sesama pengguna jalan.

0: 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
5: Info Pro 2.
6: Waktunya Info Pro 2 bareng aku Sarah Ganevi. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Cilegon terus melakukan berbagai upaya untuk menjaga kestabilan harga bahan pangan. Salah satu langkah yang dilakukan yaitu menggelar operasi pasar murah secara rutin di sejumlah wilayah. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Cilegon, Didin S. Maulana mengatakan, operasi pasar dilakukan sebagai upaya menjaga harga pangan agar tetap terkendali.
5: Info Pro 2.
6: Informasi selanjutnya, Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN mengatakan siap meluncurkan satelit bernama Nusantara Earth Observation atau NEOON pada Januari 2027 sebagai satelit observasi bumi buatan para peneliti asal Indonesia dengan tingkat komponen dalam negeri mencapai 65%. Kepala BRIN Arif Satria menyatakan, satelit itu menjadi bukti bahwa Indonesia mampu melakukan regenerasi inovasi di bidang satelit dan meneruskan pengembangan beragam jenis satelit di dalam negeri.

Dan informasi yang terakhir, The Raw siap kembali menyapa penggemar Indonesia tahun ini setelah tampil di Prambanan Jazz Festival 2026. Mereka akan menggelar konser Rostopia Asia Tour 2026 di Jakarta pada 23 Oktober mendatang. Sekian info Pro 2 kali ini dan tetap di Pro 2 FM Banten.

0: Eh Mil, lo serius pakai jaket bekas? Emang gak malu?
1: Ini justru keren loh, jaketnya masih oke banget. Malah kelihatan lebih stylish. Dan gue gak perlu keluarin duit banyak.
0: Kan lo bisa beli yang baru, lebih bagus. Kenapa malah ambil barang bekas?
1: Gue beli barang pre-love tuh bukan cuma buat hemat, tapi juga buat ngejaga bumi bro. Gak nambahin sampah dan polusi dari barang baru yang diproduksi. Jadi bisa dibilang ini pilihan ramah lingkungan.
0: Oh, gue gak kepikiran sih soal itu. Jadi maksudnya dengan beli barang pre-love, lo gak cuma ngurangin sampah, tapi juga bantu bumi gitu.
1: Iya, selain hemat, tetap gaya dan bumi juga lebih baik.
0: Wah, keren juga ya. Boleh deh gue coba beli barang pre-love mulai sekarang.
1: Nah, gak cuma hemat, tapi lo juga jadi lebih peduli sama lingkungan.

Pro 2 Banten, teman terbaik kamu. Top Pro 2, sekarang kamu udah di Santai Siang Pro 2 Top Hit List dari jam 10 sampai jam 12 siang. Teman Pro 2, ini waktunya kamu request-request lagu hits atau lagu kesayangan, musisi kesayangan kamu, teman Pro 2 dari Indonesia ataupun mancanegara yang kalau banyak request gitu ya, nanti lagu dari musisi kesayangan kamu bisa masuk ke chart Indonesia Top 20 Pro 2 FM Banten atau enggak Pro 2 FM seluruh Indonesia atau Pro 2. Jadi yang mau request bisa langsung WhatsApp aja ke aku ya di 081 11 45 101 6.

0: Tahu tidak lagu apa yang menjadi salah satu lagu terpopuler yang pernah dibuat? Ini dia. Lagu Happy Birthday, lagu selamat ulang tahun atau Happy Birthday to you. Saking populernya, lagu yang sangat sederhana ini dinyanyikan oleh hampir seluruh negara dan memiliki lirik dengan bahasanya masing-masing dengan nada yang sama. Tapi, kalau menilik sejarahnya, lagu ini bukanlah lagu yang diperuntukkan untuk orang yang tengah berulang tahun. Asli Good Morning All, Patti Smith Hill bersama saudarinya Mildred Hill, yang seorang tenaga pendidik taman kanak-kanak, menciptakan lagu ini. Dan pertama kali didengarkan pada tahun 1893 untuk menyapa anak-anak didik mereka. Nah, mulai awal abad 20, lirik lagu ini beralih menjadi ucapan selamat ulang tahun yang masih kita nyanyikan sampai sekarang.
1: Waktunya santai siang.

Anda mengalami masalah ketombe yang tak kunjung sembuh? Hati-hati, bisa saja itu merupakan tanda psoriasis. Psoriasis merupakan penyakit autoimun yang menyerang kulit. Stres dapat menjadi faktor utama yang memicu munculnya penyakit ini. Lalu, bagaimana cara mengobatinya? Upaya pengobatan psoriasis dapat dilakukan dengan pemberian salep khusus, mengonsumsi obat-obatan keratolitik maupun sistemik, dan terapi cahaya. Jika tidak segera diobati, akan terjadi peradangan yang semakin parah dan bahkan dapat terjadi pendarahan.

Seru satu kemana Pro 2 Band dan teman terbaik kamu. Tengok Pro 2 masih di Santai Siang Pro 2 Top Hit List. Dan ya kita masih sing along dengan lagu requestan dari kamu ya teman Pro 2. Ini kita lanjut lagi dari WhatsApp 0898 sekian yang katanya pengen dengerin lagunya Cakrakan yang Kekasih Bayangan. Udah lama gak dengerin lagu ini, jadi mau request lagu ini aja. Oke, udah aku masukin ke playlist kok lagunya. Tenang aja, ntar kita sing along ya dengan lagunya Cakrakan yang Kekasih Bayangan. Terus juga ada dari 0882 sekian yang katanya mau request lagunya Salon Seven yang Sederhana. Oke, sudah aku masukin ke playlist juga. Terus ada dari Cia yang katanya di hari ini pengen request lagu Adele yang Hello. Oke, coba kita cari ya. Ada kok perasaan lagunya Adele yang Hello ya. Oke, ada kan. Oke, udah aku masukin ke playlist juga. Untuk kamu teman produ yang mau request, masih aku tunggu di 081 11 45 1016.

0: Hit Shuffle.
1: Every day I'm shuffling.
2: Lagu dari tahun 2015 sampai 2020 bisa kamu request setiap hari dari jam 5 sore sampai

terbaik kamu. Tahukah Anda? Handphone pertama di dunia dibuat pada tahun 1973 oleh perusahaan Motorola. Alat ini dikenal dengan nama Motorola Dynatec. Beratnya hampir 1 kg dan ukurannya sebesar batu bata. Bisa dibayangkan betapa besar dan beratnya handphone itu dibandingkan dengan yang kita pegang sekarang. Selain itu, handphone ini hanya bisa digunakan selama 30 menit untuk bicara dan butuh waktu sekitar 10 jam untuk mengisi baterainya. Dari alat sebesar batu bata itu, kini kita bisa menikmati smartphone yang ringan, tipis, dan penuh dengan fitur canggih. Menariknya, harga handphone pertama ini sangat mahal, setara dengan mobil mewah zaman sekarang. Jadi, nggak heran kalau dulu handphone hanya dimiliki segelintir orang.

0: Santai, oi.
1: Santai aja sih.
2: Santai aja kali.
1: Santai.
3: Waktunya santai siang.

0: di Pro 2.
1: Lagi butuh lagu yang bisa bikin mood langsung naik, rilisan terbaru dari Heart to Heart ini wajib banget nih masuk playlist kamu. Single berjudul Lemon Tang hadir dengan nuansa musim panas yang fresh, ceria, dan penuh energi. Bahkan, para member Heart to Heart menyebut lagu ini sebagai stress reliever song, alias lagu yang siap nemenin kamu melepas penat setelah aktivitas seharian. Nah, antusiasme penggemar juga luar biasa loh. Video musik Lemon Tang sukses melesat ke posisi pertama trending musik di YouTube dengan lebih dari 10 juta penayangan hanya dalam waktu 2 hari saja sejak dirilis. Gak heran, karena lagu ciptaan komposer legendaris SM Entertainment Kenzie ini punya melodi yang catchy dan bikin susah berhenti senyum. So, catch the vibe, feel energy with Heart to Heart with Lemon Tang.

0: soto ayamnya nambah satu mangkok lagi ya.
1: Cian, mantep bener nih sotonya.
2: Ini mas sotonya.
1: Lah, kok jadi enak energi nih sotonya?
3: Sotonya sih masih sama, terasa di lidahmu aja yang beda.
4: Pernah ngalamin ketika makan di awal kerasa begitu nikmat, saat nambah nikmatnya jadi beda. Ingat hukum Gosen pertama, dikenal sebagai hukum nilai guna marginal yang semakin menurun, menyatakan kenikmatan atau kepuasan yang diperoleh dari mengonsumsi suatu barang akan terus menurun seiring dengan semakin banyaknya barang tersebut dikonsumsi hingga mencapai titik jenuh atau nol. Dengan kata lain, tambahan kepuasan dari setiap unit tambahan barang yang dikonsumsi akan semakin berkurang.
0: Santai, oi.
5: Santai aja sih.
6: Santai aja kali.
5: Santai.
2: Waktunya santai siang.

1,6 Radio Benten, teman terbaik kamu. Tahun Radua ini kayaknya kamu yang ngefans banget sama NCT, terlebih lagi WiFi ya Tahun Radua. Aduh, ini kayaknya bakal sedih sih ya, karena salah satu membernya Win-Win Tahun Radua ini udah resmi mengakhiri kontrak dengan SM Entertainment Tahun Radua. Jadi kontrak eksklusifnya udah berakhir secara efektif di tanggal 9 kemarin, Tomom Pro 2, setelah lebih dari 10 tahun bersama SM Entertainment. Tomom Pro 2 sekaligus mengakhiri aktivitasnya sebagai member NCT, Tomom Pro 2. Aduh, sedih gak sih? Sedih tahu. Jadi sebenarnya Win-Win ini debut waktu masih awal-awal banget NCT baru kebentuk ya tahun 2002 di NCT 127 kalau nggak salah gitu ya. Udah dari 2016 berarti, terus akhirnya Doi gabung ke cabang NCT lainnya. Jadi NCT emang banyak banget subgroup-subgroupnya gitu ya. Dan Win-Win ini masuk ke WiFi sendiri di tahun 2019 Tomom Pro 2. Nah sekarang Win-Win memutuskan untuk mengakhiri kontrak dengan SM dan juga menghentikan semua aktivitas bersama NCT Tomom Pro 2. Karena dari tahun 2021 sendiri juga Win-Win nih udah mendirikan studio pribadi sendiri ya. Jadi lebih banyak menjalani aktivitas individu di sana Tomom Pro 2, termasuk membintangi drama dan juga acara-acara variety show sendiri. Nah ini kan ada, emang ada beberapa member NCT yang dari kemarin-kemarin kamu tahu beritanya udah mengakhiri kontrak dengan SM gitu ya. Kalau kita ngomongin tentang satu grup nih ya, antara Win-Win yang ada di WiFi juga itu ada salah satu membernya juga, Ten ya, Tomom Pro 2, yang udah resmi meninggalkan SM Entertainment juga, tapi masih tetap melanjutkan karirnya sebagai anggota NCT dan juga WiFi Tomom Pro 2. Ya, semoga apapun aktivitasnya Win-Win gitu ya, kita tetap bisa melihat Doi berkarya gitu ya Tomom Pro 2 ya, walaupun mungkin masih berharap Win-Win masih beraktivitas sebagai member NCT dan juga WiFi.

Lagu Indonesia Raya identik dengan sosok W.R. Supratman sebagai komposer dan pencipta lagu. Tapi tahukah Anda siapakah yang menyanyikan lagu Indonesia Raya untuk pertama kalinya? Dia adalah Dolly Salim. Nama aslinya Theodora Atia Salim, putri pahlawan nasional Haji Agus Salim dan Zaitun Nahar Almatsir. Dolly Salim menyanyikan lagu Indonesia Raya saat Kongres Pemuda II digelar pada tanggal 28 Oktober tahun 1928. Saat menutup Kongres, W.R. Supratman membawakan lagu Indonesia Raya dengan biola kesayangannya. Kemudian, ada salah satu peserta yang meminta agar lagu Indonesia Raya diperdengarkan dengan lirik. Karena khawatir terhadap ancaman kolonial Belanda, disepakati lirik Indonesia Raya diubah, yaitu kalimat Indonesia Merdeka, Merdeka diganti dengan Indonesia Mulia, Mulia. Dolly Salim yang saat itu duduk di barisan kursi terdepan dipilih untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Karena tidak ada panggung, Dolly menyanyikannya dengan suara yang keras sambil berdiri di atas kursi agar terlihat oleh seluruh hadirin. Usai menyanyikan lagu Indonesia Raya, tepuk tangan hadirin bergemuruh dan nama Dolly Salim sejak saat itu disebut sebagai penyanyi pertama lagu Indonesia Raya.

nggak sih kamu mikir kenapa zebra cross itu warnanya hitam putih? Ternyata nih, warna hitam putih itu dipilih karena super kontras. Jadi gampang banget kelihatan dari jauh, siang ataupun malam. Garis putihnya bisa mantulin cahaya lampu kendaraan, sementara latar hitamnya makin bikin pola belangnya stand out. Dan yap, karena mirip belang zebra, makanya dinamain zebra cross. Lucu ya, tapi fungsinya serius, buat ngingetin pengendara supaya melambat dan bantu pejalan kaki nyebrang dengan aman. Jadi, lain kali kalau kamu lihat zebra cross, jangan cuma lihat motifnya, ingat juga pesan penting di balik belangnya.

0: Aduh, bosen banget. Pengen nongkrong, tapi tempat nongkrongnya gitu-gitu aja.
1: Mau nongkrong, tapi bukan yang gitu-gitu aja.
0: Lah, emang ada yang beda?
1: Ada dong, nongkrongnya pindah ke Pro 2. Ajak komunitas kamu buat seru-seruan bareng. Siaran langsung di program Komunitas Jaga Malam.
0: Serius? Komunitas pecinta kucing? Bisa.
1: Bisa.
0: Komunitas jomblo akut?
1: Boleh banget.
0: Kalau komunitas yang isinya cuma 3 orang tapi merasa paling penting sejagat raya?
1: Gas, langsung daftar. Buruan daftarin komunitas kamu lewat WhatsApp di 081-1145-1016 atau DM Instagram di @rri_pro2banten.
0: Komunitas kamu bakal diundang siaran bareng di Pro 2 FM tiap jam 8 malam. Jadi,
1: tunggu apa lagi?

0: Sekarang udah di putaran terakhir di Santai Siang Pro 2 Top Hit List, dan kita lanjut lagi puterin lagu-lagu requestan dari kamu teman Pro 2 ya, karena aku udah nyicil ya lagu requestan kamu satu per satu nih teman Pro 2. Sekarang kita lanjut lagi ya, di sini ada dari Rahma yang katanya pengen denger lagunya NPD yang Sempurnanya Aku. Oke, ini lagu yang bisa bikin melek ya teman Pro 2 di jam-jam rawan ngantuk ini gitu kan ya. Terus juga ada Ira yang katanya pengen request lagunya Echo Story yang Bentuk Cinta. Kayaknya ada deh ya, coba kita ketik dulu, kita cari di Songbank Echo Story. Oke, ada, tenang aja Ra ya. Ini udah aku masukin juga ke playlist. Terus ada dari 0858 1scan yang mau request lagunya Olivia Rodrigo yang Drop Dead.
1: Sumpah kita gendong banget gak sih?

Pernahkah terpikir? Di kedalaman laut, ada makhluk raksasa yang suaranya menggetarkan samudra. Paus biru, hewan terbesar sekaligus paling berisik di bumi. Paus biru bisa mengeluarkan suara hingga 188 desibel, dan itu lebih keras dari suara mesin jet saat lepas landas. Bayangkan, di lingkungan laut yang padat, suara ini bisa merambat hingga lebih dari 800 km jauhnya. Dan suara ini bukan sekedar bising, itu adalah cara mereka untuk berkomunikasi, mencari pasangan, atau menandai wilayah di samudra yang luas dan gelap. Dengan gelombang frekuensi rendah, panggilan mereka bisa menyusup jauh ke segala penjuru laut, seolah berkata, "Aku di sini."

0: Megatras, gempa bumi yang informasinya sedang berkembang yang bersumber di zona Megatras yang umumnya destruktif dan berpotensi tsunami karena hipertensinya dangkal. Melihat dari sejarah gempa Jepang mencatat bahwa Megatras Nankai sangat aktif dalam membangkitkan gempa dahsyat dan destruktif. Dari catatan ini tampak bahwa Megatras Nankai ini memicu gempa dahsyat setiap 1 hingga 2 abad. Sementara para ilmuwan Jepang meyakini sumber gempa itu mampu memicu gempa hingga magnitudo 9,1. Gempa Nankai menjadi momen tepat untuk mengingatkan masyarakat Indonesia akan potensi yang kuat. Tetapi, informasi potensi gempa di zona Megatras yang berkembang saat ini bukanlah bentuk peringatan dini yang seolah-olah akan terjadi dalam waktu dekat. Mengingat bahwa sampai saat ini belum ada ilmu pengetahuan dan teknologi yang akurat dan tepat untuk memprediksikan kapan terjadi, di mana, dan berapa kekuatannya. Tetapi, masyarakat dihimbau untuk tidak panik dan selalu tenang dan beraktivitas seperti biasanya.
1: To mainstream, say no more. Welcome to District Domestic, yang siap nemenin kamu bareng lagu dari musisi Banten yang underrated but totally worth it. Kamu juga bisa request lagu favorit kamu setiap Sabtu jam 7 malam. Cuma di 101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Stay authentic, stay original. District Domestic.
2: Santai, oi.
3: Santai aja sih.
4: Santai aja kali.
3: Santai.
5: Waktunya santai siang.

0: Ya ampun, hari-hari males-malesan terus. Olahraga napa? Jogging sana, gerak biar sehat.
1: Males banget, kan aku gak sakit. Badan aku oke-oke aja.
0: Ya itu karena kamu masih muda. Ntar kalau udah lansia baru nyesel. Badan mulai sakit-sakit, kurang bugar, kurang fit. Olahraga itu investasi sehat buat masa depan.
1: Tapi
0: Mager, harusnya anak muda itu makin gerak, bukan malas gerak. Sini-sini, olahraga, ayo.
1: Gak mau,
0: ayo.
2: Lagu baru di Pro 2.
3: Belakangan ini, pasti nggak asing sama lagu terbaru dari Tulus yang lagi rame banget dibahas. Berjudul Teh Hijau. Lagu ini langsung melesat jadi salah satu yang paling banyak didengerin dan sukses mencuri perhatian para penikmat musik Indonesia. Menariknya, di balik aransemen yang terdengar ringan dan hangat, Teh Hijau justru menyimpan cerita tentang rasa hampa, kehilangan arah, dan proses menerima diri sendiri. Bukan tentang melawan perasaan itu, tapi belajar berdamai dan percaya kalau setiap orang punya waktunya masing-masing untuk pulih. Kadang, hidup memang gak selalu penuh warna. Ada hari-hari ketika semuanya terasa datar. Tapi mungkin seperti secangkir teh hijau, kita gak harus selalu manis untuk tetap bisa dinikmati. So, enjoy this moment dan biarkan lagu ini menemani apapun yang sedang kamu rasain. Teh Hijau, Tulus.

101,6 Pro 2 Benten, teman terbaik kamu. Tom Pro 2 akhirnya setelah ditunggu-tunggu Tom Pro 2, teaser dari Godzilla Minus Zero ini udah tayang ya Tom Pro 2. Udah dikeluarin nih Tom Pro 2 yang akhirnya untuk kamu yang kepo gimana gitu kan ya, pas ngeliat teasernya, trailernya Tom Pro 2 ini kayak aduh keren banget. Akhirnya ya ditunggu-tunggu ya Tom Pro 2, karena Godzilla Minus Zero ini bisa dibilang apa ya, sequel yang ditunggu-tunggu, dinanti-nanti dari film 2023 yang terkenal Godzilla Minus One Tom Pro 2. Jadi nanti film ini berlatar di tahun 1949, Tom Pro 2 2 tahun setelah pendahulunya gitu ya, dan keluarga Shikishima ini tetap menjadi pusat ceritanya ya Tom Pro 2. Dan di sini benar-benar akhirnya kespilah kapan film ini tayang Tom Pro 2, nanti di bulan November 2026 Tom Pro 2. Wah, ini salah satu yang harus masuk watchlist setelah ditunggu-tunggu Tom Pro 2. Emang bayangin ya nonton Godzilla ini, sequel Godzilla ini di layar bioskop, wah kerasa banget sih dak dikduknya ya kan Tom Pro 2. Jadi untuk kamu yang menunggu gitu ya, setelah sekian lama akhirnya ada hilalnya, akhirnya ke-spill juga nanti di akhir tahun ya Tom Pro 2 di bulan November 2026.

Tahukah Anda siapa dokter perempuan pertama di Indonesia? Dia bernama Mary Thomas. Ia mendirikan sekolah kebidanan pertama di Sumatera dan menjadi dokter pertama yang mengenalkan metode kontrasepsi baru di Indonesia seperti IUD. Mary Thomas lahir di Likupang, Sulawesi Utara pada 17 Februari 1896. Saat masih kecil, ia sempat pindah ke beberapa daerah mengikuti orang tuanya. Kala itu, seorang apoteker perempuan pertama di Belanda, Charlotte Jacobs, mendukung Mary Thomas untuk mendapatkan beasiswa bagi calon dokter perempuan Indonesia. Saat itu, Mary Thomas baru lulus dari sebuah sekolah Eropa di Manado. Pada tahun 1912, Mary diterima di Stovia. Sekolah tersebut sebelumnya hanya dikhususkan untuk laki-laki. Mary lulus pada tahun 1922 sebagai perempuan pertama yang lulus dari Stovia dengan gelar dokter. Prestasi kelulusan Mary bahkan diumumkan oleh sebuah surat kabar di Belanda. Selama menjadi dokter, ia kerap melakukan penelitian di bidang ginekologi dan kebidanan. Ia juga sering membantu perempuan yang mengalami kesulitan dalam persalinan. Selain dokter, Mary Thomas juga menjadi ahli ginekologi dan kebidanan pertama di Indonesia.

1,2 Ben dan teman terbaik kamu. Teman Pro 2 ini waktunya aku Sarah Genevi cabut dulu di jam cakep ini ya teman Pro 2 11:55. Karena udah nemenin kamu dari jam 5 subuh ya. Dan sekarang waktunya aku pamit dulu karena nanti bakal dilanjut lagi seru-seruan dengan Nando Putra. Jadi thank you for tuning in. See you tomorrow teman Pro 2.

0: Sering dengar sebutan Wewe Gombel? Atau sering lewat tanjakan gombel di Semarang? Yuk kita bahas. Keangkeran Bukit Gombel tak lepas dengan sosok makhluk halus Wewe Gombel. Ternyata nama Jalan Gombel di Kota Semarang bukanlah diambil dari sosok makhluk halus, melainkan singkatan dari gerakan operasi militer Belanda. Disebut Gombel karena pada zaman dahulu bukit tersebut menjadi tempat persembunyian pejuang Kota Semarang yang sedang gencar dicari oleh tentara Belanda. Bukit Gombel dahulu ialah bekas kuburan warga Tionghoa yang dipindahkan karena akan dibuat jalan penghubung antara Ambarawa, Ungaran, dan juga Semarang. Bukit Gombel inilah akses yang strategis untuk menghubungkan jalan tersebut.
1: Santai, oi.
2: Santai aja sih.
3: Santai aja kali.
2: Santai.
4: Waktunya santai siang.

0: Warna seringkali dijadikan sebagai simbol akan sesuatu. Misalnya di Indonesia, warna kuning yang diartikan sebagai simbol adanya kematian. Ketika ada orang meninggal, bendera kuning biasanya akan dipasang di depan rumah atau di jalan. Padahal, warna kuning adalah warna yang cerah dan segar. Lantas, kenapa ya bendera warna kuning menjadi simbol duka? Menurut beberapa sumber, warna kuning telah menjadi penanda kematian sejak zaman kolonialisme Belanda di Indonesia. Awal mulanya digunakan untuk tanda bagi para penderita wabah mematikan yang sedang dikarantina. Warna kuning juga diartikan sebagai lambang keluhuran, semangat, serta optimisme, sehingga dianggap menjadi dorongan positif bagi mereka yang berduka. Namun, di beberapa daerah di Indonesia, penanda kematian bukan hanya warna kuning, namun ada yang warna merah, putih, dan ada juga yang tidak menggunakan bendera sama sekali, tergantung dari budaya dan tradisi setempat. Kalau di daerahmu, pakai bendera warna apa?
1: Santai, oi.
2: Santai aja sih.
3: Santai aja kali.
2: Santai.
4: Waktunya santai siang.

Sekarang ini, gajah ramai menjadi perbincangan di media sosial. Bermula dari viralnya video tentang keluhan warga karena rumah dan pekarangannya dirusak gajah. Tapi, menurut tenaga ahli Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan setempat mengatakan bukan gajah yang mengganggu warga. Namun sebaliknya, wargalah yang telah mengambil lingkungan gajah karena gajah hanya akan melewati jalan atau rute sesuai jalurnya. Kenapa begitu ya? Menurut dosen Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Gadjah Mada, Slamet Rahajo membenarkan bahwa gajah selalu melintasi jalur yang sama. Karena gajah punya memori yang kuat, itu diakibatkan karena volume otaknya yang besar. Jadi mereka punya kemampuan untuk mengingat suatu tempat yang mereka pernah kunjungi dan manusia yang pernah mereka temui, meskipun sudah bertahun-tahun yang lalu. Bahkan, ingatan gajah akan diwariskan kepada keturunannya agar mereka bisa bertahan hidup, misalnya untuk mendapatkan sumber air, makanan, hingga jalan pulang. Dan yang lebih uniknya lagi, selain punya ingatan yang tajam, gajah juga punya indera pendengaran yang hebat loh. Mereka juga mendengar melalui kakinya karena merasakan getaran suara dari tempat yang jauh. Kemampuan pendengaran gajah ini didukung oleh daun telinganya yang lebar dengan ujung saraf yang sensitif.

0: Ambilin saya dong. Saya cuma beli ini aja.
1: Loh, gak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
0: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
1: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
0: Ih, ribet banget deh. Ya udahlah, saya gak jadi beli.
2: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.

Alright, Taman Pradua, selamat siang nih di siang hari ini. Di hari apa nih, kok gue tiba-tiba lupa ya, hari Jumat Taman Pradua ya. Karena baru banget tadi ya menunaikan ibadah sholat Jumat nih. Dan sekarang di jam 12 lewat 24 waktu Indonesia Barat, gue Nandu Putra bakal nemenin kamu sampai larut sore ya, di jam 7 nanti. Dan di edisi tanggal 10 ini Taman Pradua, dari jam 1 nih ya, di jam sekarang sampai jam 1 gue bakal kasih kamu kabar menarik seputar kuliner-kulineran ya, sebelum menyambut weekend besok. Siapa tahu kuliner yang gue kasih itu bisa jadi referensi buat kamu konsumsi, buat kamu makan, buat kamu minum ya, hari ini atau besok pas weekend bareng-bareng sama keluarga gitu ya. Dan tentu aja bukan cuma kuliner Taman Pradua, gue juga bakal kasih kamu update-update menarik soal apapun pokoknya. Kalau ada yang menarik gue kasih tahu langsung, mau itu dari dunia olahraga, entertainment, sampai ke kabar daerah kita nih, Banten itu sendiri ya. Dan tentu aja kamu boleh banget buat request lagu Taman Pradua di 0811451016. Can't believe-

Pasukan Paskibraka muncul pertama kali pada tahun 1946. Hal ini bermula saat Presiden Soekarno memanggil salah satu ajudannya, yaitu Mayor Hussein Mutahar, untuk mempersiapkan upacara kenegaraan peringatan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus 1945 di halaman Istana Presiden Gedung Agung Yogyakarta. Karena tugas itu, Mayor Hussein Mutahar terdorong untuk menumbuhkan rasa persatuan bangsa. Mutahar mengusulkan agar proses pengibaran bendera pusaka dilakukan oleh para pemuda Indonesia. Namun, karena pada masa itu Indonesia masih dalam kondisi yang belum kondusif, Mutahar hanya menunjuk 5 orang pemuda terdiri dari 3 perempuan dan 2 laki-laki. Kelima pemuda inilah yang ditunjuk untuk mengibarkan sangsaka merah putih.

0: matiin HP dulu ah.
1: Kenapa emang? Ntar kalau ada yang urgent di kantor gimana dong?
0: Nah, ini namanya privasi. Jam kantor ya jam kantor. Kalau udah pulang, waktunya nyantai.
2: Privacy bukan pelarian, loyalitas bukan perbudakan. Kita perlu ruang untuk tumbuh, tapi juga untuk istirahat. Mencintai pekerjaan tanpa melupakan hidup sendiri. Bekerja itu penting, tapi menikmati hidup juga penting untuk menjaga kesehatan mental. Privacy dan loyalitas keduanya butuh keseimbangan. Dan itulah tantangan dunia kerja saat ini.
3: Halo teman-teman Banten.

101,6 Perodua Banten, teman terbaik kamu. Tadi teman Perodua gue sempat bilang ya di pembukaan siaran ya, kalau dari jam sekarang, dari tadi gitu ya, dari tadi enggak tuh sampai jam 1 nanti kan gue bakal kasih kamu beberapa informasi penting seputar kuliner. Dan gue sempat bilang di situ siapa tuh bisa jadi referensi. Enggak deh, gue ralat teman Perodua ya. Kenapa? Soalnya gue mau ngasih tahu ke kamu salah satu minuman yang ini sempat rame banget di tahun 2012. Ini tuh produknya Baskin Robbins, collab sama Oreo, yang dia tuh bikin milkshake dan nama menunya itu Baskin Robbins Oreo Milkshake ya teman Perodua, yang mulai dipasarin di tahun 2012. Kenapa ini kalau bisa jangan jadi referensi buat kamu nikmatin minuman ini teman Perodua? Karena minuman ini itu digadang-gadang sebagai minuman paling tidak sehat. Bayangin teman Perodua ya. Yang pertama, karena kalorinya itu tinggi banget teman Perodua, itu sekitar 620 kalori, dan itu setara, setahu gue ya, setahu gue itu setara sama satu porsi nasi Padang deh kayaknya teman Perodua. Yang ukuran kecil itu ya, sedangkan yang besar itu bisa mencapai 1000 kalori teman Perodua. Itu udah hampir dua porsi Padang. Bayangin kamu makan 2 porsi Padang, tapi ini adalah bentuk minuman. Kalau kita makan Padang, satu porsi aja udah kenyang kan? Kalau minuman kayaknya ini kita nggak kenyang deh. Jadi itu yang bikin bahayanya. Selain kalorinya tinggi, kandungan gulanya juga tinggi banget, teman Perodua. Itu sekitar 50-71 gram gula. Atau bahkan bisa lebih ya, tergantung ukurannya. Dan WHO ini menganjurkan ya agar konsumsi gula itu dibatasin aja sekitar 25-50 gram per hari. Dan teman Perodua, faktanya gitu ya, kita tuh kalau makan nasi, makan sesuatu cemilan itu pasti kan ada kandungan gulanya. Jadi kalau kamu makan atau minum Oreo milkshake Baskin Robbins ini plus kamu ngemil, bayangin udah berapa ratus gram gula tuh kamu konsumsi dalam sehari teman Perodua ya. Jadi itu dia ya faktor utama yang bikin Baskin Robbins Oreo Milkshake ini jadi salah satu minuman yang paling tidak sehat. Dan untungnya di era modern sekarang ya, di tahun-tahun sekarang ini, produknya kalau nggak salah ya teman Perodua, ini udah nggak ada, udah diberhentiin karena itu ya, menuai banyak kecaman. Jadi minuman ini tuh viral bukan karena rasanya enak, bukan karena mungkin promosinya gila-gilaan, tapi karena kandungan gizinya yang wow, nggak kaleng-kaleng parah dan buruknya.

0: Mensana in corpore sano. Di dalam tubuh yang sehat, terdapat jiwa yang kuat. Tahukah Anda, istilah yang populer ini merupakan karya sastra penyair Romawi bernama Decimus Lunius Juvenalis. Diciptakan abad kedua Masehi. Pada tahun 1861, seorang praktisi olahraga asal Inggris bernama John Holly mengangkat istilah ini menjadi moto gerakan hidup sehat di masyarakat Inggris. Mensana in corpore sano semakin digaungkan ketika pandemi COVID-19 melanda dunia pada akhir 2019. Para dokter maupun instansi kesehatan beramai-ramai menggencarkan kegiatan olahraga agar membantu menjaga imunitas tubuh. Jadi, sudahkah Anda berolahraga hari ini?
1: Santai, oi.
2: Santai aja sih.
3: Santai aja kali.
2: Santai.
4: Waktunya santai siang.

Kalau tadi ada minuman yang kadar gulanya tinggi banget, Taman Pro 2, kali ini gue mau ke minuman yang normal-normal aja deh gitu ya, yang banyak disukain para anak muda ya, dan orang-orang yang lebih tua juga nih. Taman Pro 2 itu kopi ya, dan di sini gue mau kasih tahu ke kamu kenapa gitu ya, banyak cowok sih khususnya yang milih kopi americano daripada latte atau kopi yang campur susu atau creamer gitu ya. Yang pertama, Taman Pro 2 itu karena ya, ini cowok itu suka rasa kopi yang lebih dominan, pure rasa kopinya, dan emang itu yang gue rasain juga sih Taman Pro 2 akhir-akhir ini. Mungkin dulu gue lebih suka kayak cappuccino, mochaccino, latte gitu-gitu ya, yang kopi itu gak pure kopi, karena waktu itu gue belum, gak tau kenapa, belum bisa aja buat minum americano karena pahit banget. Tapi sekarang semakin umur makin tua ya, makin tuwir, lidah gue tuh entah kenapa lebih nyaman kalau minum americano gitu ya, tanpa tambahan apapun, pure beans sama es batu sama air gitu ya. Terus next, ada yang bilang juga katanya kalorinya tuh cenderung lebih rendah, tapi ini juga, ini udah pasti iya sih Taman Pro 2 ya, karena ya gak ada campuran apapun dibanding sama kopi yang dicampur sama creamer, sama gula tambahan gitu ya, belum lagi ditambah kayak butterscotch sama topping-topping crumble, kan itu pasti kalori dan kandungan gulanya juga kan nambah gitu ya. Nah terus, yang ketiga, Taman Pro 2 kenapa cowok itu suka americano ya daripada latte-latean, itu karena cocok diminum saat bekerja ya. Banyak pria milih americano sebagai teman kerja karena rasanya yang gak terlalu berat ya buat di mulut gitu ya. Minuman ini juga mudah dibuat, dinikmatin dalam waktu yang cukup lama gitu ya, tanpa mengubah karakter rasanya secara drastis. Kalau kita minum kopi susu ya, contoh lagi ya, kita ambil kopi susu lagi, kalau pakai es batu kan lama-lama kalau es batunya mencair, si rasa kopi susu ini kan pasti akan lebih hambar, akan beda rasanya gitu kan, Taman Pro 2. Tapi kalau americano sih enggak gitu ya, karena emang dia dasar rasanya kan pahit ya. Nah kalau kamu sendiri Taman Pro 2 di siang hari ini, tim yang mana? Atau lagi minum yang mana nih, americano atau latte?

hal inilah yang kemudian menjadikan rap jadi musik alternatif anak muda Amerika, terlebih setelah para musisi itu masuk ke label rekaman. Di Indonesia sendiri, sejarah musik rap mulai populer dikenal masyarakat pada dekade 90-an dengan munculnya nama Iwa Kusuma atau yang akrab dipanggil Iwa K lewat hitsnya yang berjudul Bebas. Dari sinilah, musisi asal Jakarta itu menjelma menjadi salah satu ikon musik rap di tanah air. Selain Iwa K, musisi rap Indonesia juga ada Zyko G, Denada, Bondan Prakoso, Farid Harja, dan masih banyak lagi. Mereka juga memiliki ciri khasnya masing-masing, baik dari cara menyanyi, lirik, dan tema yang digunakan untuk berkarya. Munculnya musik rap juga beriringan dengan tren fashion seperti atribut jaket, kaos kebesaran, topi, serta bandana hoop earrings. Dengan makin mudahnya arus informasi, saat ini musik rap juga semakin beragam dengan warna baru yang siap bersaing. Tidak hanya di dalam negeri, tapi juga di kancah internasional. Selain mengeksplorasi ragam bahasa daerah, para musisi rap juga mengemas musiknya dengan pendekatan kritik sosial seperti Mark Van Gert, Tuan 13, hingga Joe Million. Tak hanya itu, munculnya sosok Rich Brian lewat video musiknya yang berjudul That Stick, Midsummer Madness, dan juga Gospel semakin membuat musik rap di Indonesia dilirik pasar internasional.

0: kawan. Apakah kamu bahagia?
1: Adik, apa udah siap PR-nya?
2: Belum, mah, sikit lagi.
1: Aduh, lama banget sih. Lihat jamnya, 10 menit lagi loh. Kamu harus ikut les bahasa Inggris.
2: Ma, hari ini lesnya libur ya. Aku capek banget.
1: Apaan sih libur-libur? Gak boleh. Mama udah bayar mahal-mahal tuh. Kalau kebanyakan libur, mana bisa kamu juara nanti?
2: Hari ini aja, Ma, please.
3: Biarlah dia istirahat dari ini. Dia juga kan butuh bermain dengan kawan-kawannya.
1: Ini untuk kebaikan dia juga loh, Pa.
3: Kebaikan dia atau ambisi kamu?
4: Anak bukan mesin. Dia adalah mimpi yang sedang tumbuh. Biarkan masa depannya tumbuh dengan cinta, bukan dengan ambisi.
5: Santai, oi.
6: Santai aja sih.
7: Santai aja kali.
6: Santai.
8: Waktunya santai siang.

0: Pernahkah kamu tahu burung alap-alap kawah yang di dalam bahasa Latin Falco peregrinus adalah burung tercepat di dunia? Burung pemangsa ini saat menyergap dari udara dengan kecepatan lebih dari 390 km per jam, jauh melampaui kecepatan mobil Formula One. Meski tubuhnya relatif kecil, sekitar 40 sampai 50 cm, tubuh dan otot dadanya yang kuat menjadikannya predator udara paling efisien yang pernah ada. Ditemukan hampir di seluruh belahan dunia, dari kutub utara hingga padang pasir, bahkan di gedung pencakar langit kota-kota besar. Ia bukan hanya cepat, tapi juga petualang sejati. Back to back.
1: Siapa sangka di tengah banjir lagu-lagu baru justru The One That Got Away kembali jadi favorit banyak orang. Berkat viral di TikTok, lagu yang dirilis lewat album Teenage Dream tahun 2010 ini sukses meroket lagi di berbagai platform streaming. Bahkan berhasil masuk top 15 global Spotify dan jadi salah satu lagu yang lagi trending di Apple Music. Nggak cuman lagunya yang naik daun, Katy Perry juga kasih kejutan spesial buat para fans dengan merilis ulang video musik The One That Got Away Director's Cut di tahun 2026. Menariknya, versi ini ternyata sudah disimpan selama 15 tahun dan baru akhirnya dirilis karena tingginya antusiasme penggemar di seluruh dunia. Video musik terbarunya menghadirkan cerita yang lebih panjang dan emosional. Dibintangi oleh Diego Luna serta dinarasikan oleh Stevie Nicks. Hasilnya, kisah cinta yang enggak kesampaian dalam lagu ini terasa makin dalam. Bikin nostalgia sekaligus ngena banget buat generasi sekarang. Setelah lebih dari satu dekade, The One That Got Away membuktikan kalau lagu yang punya cerita kuat memang gak pernah benar-benar pergi. Dan kalau kamu pernah punya seseorang yang sampai sekarang masih terlintas di kepala, mungkin lagu ini bakal terasa lebih relate dari biasanya. Let's take a trip down memory lane with Katy Perry and The One That Got Away.

Oke, balik lagi di Sore Siang dan kita masih lanjut tahun pre 2 sampai jam 2 nanti kita enggak lagi ngebahas soal minuman gitu ya, kopi, americano, kuliner-kuliner enggak ya, tapi gua bakal kasih kamu update menarik seputar dunia olahraga Indonesia maupun mancanegara. Jadi buat kamu yang mungkin lagi nungguin banget, lagi kangen banget sama kabar atlet favorit kamu, di sini aja tahun pre 2, stay tune terus di 101,6 Pro 2 Banten.

0: bosen banget, pengen nongkrong, tapi tempat nongkrongnya gitu-gitu aja.
1: Mau nongkrong, tapi bukan yang gitu-gitu aja.
0: Lah, emang ada yang beda?
1: Ada dong, nongkrongnya pindah ke Pro 2. Ajak komunitas kamu buat seru-seruan bareng. Siaran langsung di program Komunitas Jaga Malam.
0: Serius? Komunitas pecinta kucing? Bisa.
1: Bisa.
0: Komunitas jomblo akut?
1: Boleh banget.
0: Kalau komunitas yang isinya cuma 3 orang tapi merasa paling penting sejagat raya?
1: Gas, langsung daftar. Buruan daftarin komunitas kamu lewat WhatsApp di 081-1145-1016 atau DM Instagram di @rri_pro2banten.
0: Komunitas kamu bakal diundang siaran bareng di Pro 2 FM tiap jam 8 malam. Jadi,
1: tunggu apa lagi? Yuk nongkrongnya pindah ke Pro 2.

0: Eh, lihat tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Kenapa?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Apaan sih?
2: Kata teman mbak, bulu hidung saya gondrong. Bulu hidung saya gondrong.
1: Hah?
3: Gangguan pendengaran rentan terjadi pada orang yang terbiasa dengar suara keras. Bisa dari headset, speaker, atau perangkat lainnya. Yuk kecilin dikit volumenya, biar pendengaran gak pensiun dini.

0: titipane wis tak weni kepada Krusno yo. Mongko arep dikabari. Yo wis, aku mangkat sik.
1: Sis, barusan teleponan nama siapa?
2: Hari gini, teleponan pakai bahasa daerah.
1: Ya elah, kuno banget. Perasaan lo fasih deh bahasa Inggris. Kenapa gak pakai bahasa Inggris aja sih?
0: Aku di rumah udah biasa pakai bahasa daerah selain bahasa Indonesia. Kakakku yang tinggal di Australia, kalau telepon sama aku masih pakai bahasa daerah kok.
1: Oh, gitu.
0: Bahasa daerah atau bahasa ibu itu bagian dari kearifan lokal yang harus dipertahankan dan dilestarikan. Bahasa asing juga penting, tapi jangan kita lupakan bahasa ibu sebagai bahasa asal kita.
3: Oke, tamu kedua di jam setengah dua ini ya. Ini ada kabar yang cukup membanggakan ya, datang dari dunia olahraga Indonesia. Tamu kedua, yang mana? Ini timnas wushu Indonesia berhasil meraih 6 medali pada Fort Toulou World Cup 2026 yang berlangsung di Haikou, Tiongkok ya. Dan hasil ini otomatis mengantarkan Indonesia taman nomor 2 ini menempati peringkat keempat klasemen akhir dengan koleksi 1 emas, 4 perak, dan 1 perunggu. Tuan rumah Tiongkok menjadi juara umum setelah mengumpulkan 8 medali emas sepanjang kejuaraan. Yang ini itu udah berlangsung dari tanggal 4 sampai 9 Juli 2026 ya, taman nomor 2 baru banget kemarin selesai nih ya berarti. Nah, posisi kedua itu ditempatin sama Hong Kong, sedangkan peringkat ketiga itu ditempati sama negara Malaysia ya, sebelum Indonesia menutup persaingan di posisi keempat. Medali emas Indonesia ini dipersembahkan Serafina Rosiregar pada nomor Daoshu Putra setelah tampil cukup konsisten sepanjang pertandingan berlangsung. 4 medali perak itu diraih Eugenia Diva Widodo, Daoshu Putri, dan Ahmad Gifari Fuais ya, Kiang Shu Putra.

0: to mainstream, say no more. Welcome to District Domestic, yang siap nemenin kamu bareng lagu dari musisi Banten yang underrated but totally worth it. Kamu juga bisa request lagu favorit kamu setiap Sabtu jam 7 malam. Cuma di 101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Stay authentic, stay original. District Domestic.
1: Tahukah Anda? Dokter gigi adalah profesi tertua di dunia. Ternyata dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa aktivitas yang biasa dilakukan dokter gigi telah terjadi sejak ribuan tahun yang lalu. Salah satunya yaitu penelitian Nature Publishing Group yang diberi judul Early Neolithic Tradition of Dentistry. Penelitian ini menguak bukti gigi yang dibor pada tengkorak yang diperkirakan berusia 7.500 sampai 9.000 tahun yang lalu. Diduga kuat, lubang tersebut mungkin dibuat memakai bor busur prasejarah. Hasil penelitian tersebut memperkuat bahwa kedokteran gigi sebagai salah satu profesi tertua yang tercatat di dunia.

0: di Pro 2.
1: Butuh lagu yang bisa bikin mood langsung naik, rilisan terbaru dari Heart to Heart ini wajib banget nih masuk playlist kamu. Single berjudul Lemon Tang hadir dengan nuansa musim panas yang fresh, ceria, dan penuh energi. Bahkan para member Heart to Heart menyebut lagu ini sebagai stress reliever song, alias lagu yang siap nemenin kamu melepas penat setelah aktivitas seharian. Nah, antusiasme penggemar juga luar biasa loh. Video musik Lemon Tang sukses melesat ke posisi pertama trending musik di YouTube dengan lebih dari 10 juta penayangan hanya dalam waktu 2 hari saja sejak dirilis. Gak heran, karena lagu ciptaan komposer legendaris SM Entertainment Kenzi ini punya melodi yang catchy dan bikin susah berhenti senyum. So, catch the vibe, feel energy with Heart to Heart with Lemon Tang.

Masih lanjut ya, Taman Pro 2 kita ngebahas soal dunia olahraga nih. Dan kali ini datang dari dunia olahraga lapangan hijau mancanegara nih ya, dari Liga Inggris, Taman Pro 2 Premier League ya. Yang mana ini Arsenal udah menyelesaikan penanda tanganan kiper Ilan Meslier ya, dengan status bebas transfer dari Leeds United. Dan pemain Prancis ini setuju ya kontrak 2 tahun dan opsi untuk 1 musim tambahan. Pemain berusia 26 tahun itu Taman Pro 2 udah tiba ya setelah 7 tahun di Elland Road, dan dia tercatat membuat 215 penampilan di semua overall kompetisi dan mencatatkan 70 clean sheet ya. Nah, Meslier ini mulai karirnya itu di FC Lorient ya, sebelum bergabung dengan Leeds United dengan status pinjaman di tahun 2019. Ia akhirnya ngebantu Leeds United mengamankan promosi ke Liga Premier Taman Pro 2. Kemudian kepindahannya dijadikan permanen. Dan Meslier ini membuat 107 penampilan di divisi teratas Inggris ya, di Premier League bersama Leeds United. Penjaga gawang berpengalaman itu mengungkapkan kegembiraannya bergabung dengan tim Arsenal. Iyalah ya, Arsenal gitu loh Taman Pro 2 ya, tim yang fanbase-nya banyak banget, prestasinya juga enggak kalah banyak. Jadi menurut kamu Taman Pro 2 ini jadi angin segar enggak nih, khususnya buat kamu para fansnya Arsenal?

Indonesia adalah negara yang memiliki beragam budaya dari daerahnya masing-masing. Negara yang kaya akan bahasa, tradisi, suku, ras, dan agama. Seperti semboyan negara ini, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda, tetapi tetap satu jua. Sebagai generasi muda, sudah seharusnya kita tetap melestarikan budaya daerah yang kita punyai. Melalui mengenal dan mempelajari budaya daerah, menumbuhkan rasa cinta terhadap budaya daerah, tidak mudah terpengaruh oleh budaya asing, serta memanfaatkan teknologi yang ada untuk memperkenalkan budaya daerah ke ranah internasional.

Buat kamu tahun pro 2 yang suka banget ngegame, apalagi gamenya di HP gitu ya, ini ada kabar yang menarik banget buat kamu karena Grand Finals Free Fire Nusantara Series 2026 ini siap ramaikan HUT ke-9 Free Fire. Ayo, siapa di antara kamu yang hari-hari pulang kerja, pulang sekolah mainnya Free Fire? Jujur, gue sempat download tapi karena gue gak bisa-bisa main, jadi gue nyerah, gue uninstall lagi aja deh kalau gitu ya. Jadi tahun kedua Grand Finals Free Fire Nusantara Series atau FMNS ya 2026 Fall ini siap digelar di Yogyakarta di hari Minggu 12 Juli 2026. Lusa banget nih Taman Perdua ya. Ajang itu diselenggarakan bersamaan dengan puncak perayaan ulang tahun ke-9 Free Fire yang tajuknya itu Pesta 9 Free Fire. Acara ini juga bakal dilangsungkan di Geraha Sabha Pramana ya, Universitas Gajah Mada atau UGM Yogyakarta. Kegiatan ini menjadi bentuk apresiasi Garena gitu ya buat para player, para fanbase, komunitas dan tentunya juga penggemar-penggemar lain ya dari Free Fire Indonesia. Grand Finals FFNS 2026 Fall ini akan mempertemukan 12 tim, cukup banyak Taman Perdua dan tentunya ini tim-tim terbaik dari seluruh Indonesia ya. Mereka lolos lewat rangkaian kualifikasi sejak babak City Qualifier di bulan Mei 2026 dan sebanyak 9 tim berasal dari babak Play-ins dan 3 tim lainnya itu merupakan peraih podium FFNS 2026 yang spring yang sebelumnya ya. Shadow Esports kembali berstatus nih sebagai juara bertahan dalam perebutan gelar nasional ya. Jadi kita tunggu nih Taman Perdua apakah Shadow Esports ini dapat mempertahankan tahtanya nih Taman Perdua di puncak.

0: Kamu pernah dengar golput atau golongan putih? Golput ini adalah sikap untuk tidak menggunakan hak pilihnya dalam pemilihan umum. Gerakan ini muncul pertama kali di era Orde Baru tahun 1971. Istilah putih dipakai karena merujuk pada gerakan untuk mencoblos bagian putih pada kertas suara sehingga dihitung tidak sah. Kenapa ya generasi muda tidak boleh golput? Memperbesar potensi manipulasi suara karena ada satu suara yang tidak terpakai. Memperbesar peluang calon yang tidak kredibel untuk terpilih. Menghilangkan peran untuk menjadikan daerah kamu menjadi lebih baik. Pendapatan daerahmu terbuang sia-sia karena kamu tidak menggunakan suaramu pada pemilu yang dibiayai APBD. Yakin masih mau golput?
1: Waktunya sate siang.

Anda mengalami masalah ketombe yang tak kunjung sembuh? Hati-hati, bisa saja itu merupakan tanda psoriasis. Psoriasis merupakan penyakit autoimun yang menyerang kulit. Stres dapat menjadi faktor utama yang memicu munculnya penyakit ini. Lalu, bagaimana cara mengobatinya? Upaya pengobatan psoriasis dapat dilakukan dengan pemberian salep khusus, mengonsumsi obat-obatan keratolitik maupun sistemik, dan terapi cahaya. Jika tidak segera diobati, akan terjadi peradangan yang semakin parah dan bahkan dapat terjadi pendarahan.

0: Semboyan kami ialah merdeka atau mati. Bagi kami, tidak ada tanah air sonder kemerdekaan. Tidak ada kemerdekaan sonder tanah air.
1: Soekarno, Presiden pertama Republik Indonesia, selalu menarik perhatian. Selain kerap mengenakan baju safari, Soekarno juga memiliki penampilan khas mengapit tongkat komando. Namun, tahukah Anda, Bung Karno memiliki 3 tongkat komando yang bentuknya sama. Satu tongkat yang ia bawa saat ke luar negeri, satu tongkat untuk berhadapan dengan para jenderalnya, dan satu tongkat lagi yang selalu ia bawa saat berpidato. Dalam sejarahnya, Soekarno pernah mengalami 7 kali upaya pembunuhan, namun ia selalu selamat. Konon, tongkat tersebut memiliki kekuatan magis yang melindungi Soekarno dari berbagai upaya pembunuhan. Salah satu kisah misteri yang terkait dengan tongkat Bung Karno adalah saat ia berkunjung ke Gedung Putih Amerika Serikat pada tahun 1961.

101,6 Pro 2 Banten, teman terbaik kamu. Gak kerasa banget teman Pro 2 ini udah mau masuki jam-jam sore ya, jam 3 nih. Dan teman Pro 2 di jam 14.16 sampai jam 3 nanti gue bakal ajak kamu buat sedikit pindah topik pembahasan nih ya. Kalau tadi kita udah ngomongin update menarik dari dunia entertainment Indonesia entertainment olahraga ya Indonesia maupun mancanegara. Nah sekarang sampai jam 3 nanti gue bakal kasih kamu update seputar entertainment ya, ketuker nih teman Pro 2. Jadi buat kamu yang mungkin lagi kangen dan kepo sama kabar terbaru dari artis, selebritis, pemain film, selebgram juga Indonesia maupun luar negeri gitu ya, mau tahu nih gosip-gosip terbaru ada apa aja nih gitu ya. Di bulan Juli ini di sini aja, stay tune ya. Dan tentu aja masih ada buat kamu tahun kedua kesempatan buat request lagu. Ya, langsung aja kirim ke WhatsApp kita di 0811451016 atau bisa juga lihat Instagram di @rr_pro2banten.

0: Indonesia adalah negara yang memiliki beragam budaya dari daerahnya masing-masing. Negara yang kaya akan bahasa, tradisi, suku, ras, dan agama. Seperti semboyan negara ini, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda, tetapi tetap satu jua. Sebagai generasi muda, sudah seharusnya kita tetap melestarikan budaya daerah yang kita punyai. Melalui mengenal dan mempelajari budaya daerah, menumbuhkan rasa cinta terhadap budaya daerah, tidak mudah terpengaruh oleh budaya asing, serta memanfaatkan teknologi yang ada untuk memperkenalkan budaya daerah ke ranah internasional.
1: Santai, oi.
2: Santai aja sih.
3: Santai aja kali.
2: Santai.
4: Waktunya santai siang.

0: pesen banget, pengen nongkrong, tapi tempat nongkrongnya gitu-gitu aja.
1: Mau nongkrong, tapi bukan yang gitu-gitu aja.
0: Lah, emang ada yang beda?
1: Ada dong, nongkrongnya pindah ke Pro2. Ajak komunitas kamu buat seru-seruan bareng. Siaran langsung di program Komunitas Jaga Malam.
0: Serius? Komunitas pecinta kucing? Bisa.
1: Bisa.
0: Komunitas jomblo akut?
1: Boleh banget.
0: Kalau komunitas yang isinya cuma 3 orang tapi merasa paling penting sejagat raya?
1: Gas, langsung daftar. Buruan daftarin komunitas kamu lewat WhatsApp di 081-1145-1016 atau DM Instagram di @rri_pro2banten.
0: Komunitas kamu bakal diundang siaran bareng di Pro2 FM tiap jam 8 malam. Jadi,
1: tunggu apa lagi? Yuk nongkrongnya pindah ke Pro2.
2: Pisang goreng berhasil menempati nomor 1.
3: Pisang goreng mengalahkan 50 kudapan dari seluruh dunia.
4: Pisang goreng kini menyandang predikat baru, yaitu sebagai makanan pencuci mulut digoreng terenak di dunia versi Taste Atlas.
5: Pisang goreng kini menyandang predikat baru. Pasalnya dari 50 camilan yang digoreng, pisang goreng dinobatkan sebagai best dip, fried dessert, atau makanan penutup gorengan terenak nomor 1 di dunia. Dari laman Taste Atlas, sebuah website yang berisi panduan wisata di seluruh dunia. Dengan poin 4,60 mengalahkan churros dari Spanyol di posisi 9 dan donat dari Amerika Serikat di posisi 18. Cita rasa pisang goreng yang khas tak sedikit membuat warga mancanegara jatuh hati saat menyantapnya. Perpaduan antara buah pisang yang sudah dikupas dimasukkan ke dalam adonan tepung, kemudian digoreng menggunakan minyak panas. Menilik dari sejarahnya, pisang goreng merupakan makanan orang-orang Portugis pada zaman dulu yang masuk ke Indonesia, tepatnya di kawasan Melayu pada tahun 1511 Masehi.

pasti sudah pada tahu jika Fatmawati Soekarno Putri, yakni istri Presiden Soekarno, merupakan sosok yang membuat bendera merah putih untuk dikibarkan saat proklamasi kemerdekaan Indonesia. Tapi, tahu nggak sih siapa yang menjadi pengibar sangsaka pertama di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta tersebut? Tidak seperti sekarang di mana pengibaran dilakukan oleh pasukan pengibar bendera pusaka atau paskibraka. Saat itu hanya ada 3 orang yang memboyong bendera dan mengibarkannya. Mereka adalah Latif Hendraningrat, Suhut Sastrokusumo, dan Surastri Karma Trimurti. Mereka tidak hanya mengibarkan sehelai kain berwarna merah putih. Di bawah lipatan bendera, mereka mengibarkan impian, hasrat, dan tekad seluruh bangsa Indonesia. Kisah ketiga tokoh ini mengingatkan bahwa perjuangan muncul dari visi, keberanian, dan semangat bersama dalam meraih kemerdekaan yang menjadi hak setiap negara.

to mainstream, say no more. Welcome to District Domestic, yang siap nemenin kamu bareng lagu dari musisi Banten yang underrated but totally worth it. Kamu juga bisa request lagu favorit kamu setiap Sabtu jam 7 malam. Cuma di 101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Stay authentic, stay original. District Domestic.

Oke, teman berdua, kita buka ya kabar seputar dunia entertainment mancanegara dari Jennie Blackpink dan Tame Impala yang berhasil memuncaki tangga lagu Billboard Pop Airplay ya melalui remix kolaborasi Dracula untuk pertama kalinya. Dan pencapaian ini diumumkan Billboard sekaligus menjadi rekor perdana keduanya di tangga lagu itu juga ya, teman berdua. Billboard ngejelasin, Pop Airplay ini mengukur jumlah pemutaran mingguan lagu pada stasiun radio top 40 arus utama di seluruh Amerika Serikat. Remix kolaborasi Dracula ini melesat ke posisi pertama ya, menandai pencapaian terbaik Jennie dan Tame Impala pada kategori ini. Dan selain itu, Dracula juga mencapai posisi tertinggi baru di peringkat ke-8 Billboard Hot 100 di minggu ini ya. Tangga lagu ini merupakan daftar utama Billboard yang menilai lagu-lagu paling populer di Amerika Serikat setiap pekannya.

0: di Pro 2.
1: Belakangan ini, pasti nggak asing sama lagu terbaru dari Tulus yang lagi rame banget dibahas. Berjudul Teh Hijau. Lagu ini langsung melesat jadi salah satu yang paling banyak didengerin dan sukses mencuri perhatian para penikmat musik Indonesia. Menariknya, di balik aransemen yang terdengar ringan dan hangat, Teh Hijau justru menyimpan cerita tentang rasa hampa, kehilangan arah, dan proses menerima diri sendiri. Bukan tentang melawan perasaan itu, tapi belajar berdamai dan percaya kalau setiap orang punya waktunya masing-masing untuk pulih. Kadang, hidup memang gak selalu penuh warna. Ada hari-hari ketika semuanya terasa datar. Tapi mungkin, seperti secangkir teh hijau, kita gak harus selalu manis untuk tetap bisa dinikmati. So, enjoy this moment dan biarkan lagu ini menemani apapun yang sedang kamu rasain. Teh Hijau, Tulus.

Oke, tahun berdua ini sebentar lagi jam 3 dan sebelum lanjut ya, ini gue masih nggak akan berhenti buat kasih kamu kabar-kabar menarik terupdate. Ya, tentunya buat menemani sore hari kamu. Sebentar lagi sini masih siang, Taman Pro 2. Dan kali ini ada informasi yang cukup penting buat kita-kita masyarakat Indonesia. Taman Pro 2, Kementerian Kebudayaan atau Kemenbud ini menggelar sayembara program produksi film narasi kepahlawanan Indonesia tahun 2026. Dan program ini mendorong lahirnya karya-karya sinema tentu aja yang bisa dibilang kayak mengangkat tema perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia ya. Pada periode tahun 1945 sampai 1950. Nah, Menteri Kebudayaan Menbud Fadli Zon ini bilang program ini bertujuan mengedukasi masyarakat terutama generasi muda ya tentang sejarah dan kepahlawanan bangsa. Nggak cuma figur sentral Taman Pro 2 tapi tokoh lain yang berjuang secara fisik dan diplomasi juga gitu ya. Jadi ikut dikenalin juga nih, bukan cuman tokoh-tokoh yang besar namanya, yang sentral doang ya, sosok utama doang itu enggak, tapi para support systemnya juga bisa dibilang dikenalin juga kayak gitu ya. Dan ya juga ngejelasin program ini berangkat dari kebutuhan untuk menghadirkan kembali narasi kepahlawanan Indonesia lewat media atau medium yang relate dan dekat dengan masyarakat. Lewat film, kata dia, sejarah diharapkan enggak cuma dipahami sebagai cerita belaka, rangkaian peristiwa doang gitu, tapi juga refleksi kebangsaan.

0: Beb, mau makan apa hari ini?
1: Duh, nggak tahu nih, bosen. Enaknya makan apa ya? Udahlah, terserah kamu aja deh.
0: Duh, jangan terserah. Nih, ada menu yang nggak ngebosenin di Pro 2FM. Di pagi hari, ketemu TikTok ngobrolin topik seru tapi nggak kosong. Di siang hari, ada Muda Kreatif. Tempatnya anak muda kreatif nunjukin skill bisnis mereka. Nah, sore hari bakal ditemenin Hit Shuffle. Muterin lagu-lagu hits dari tahun 2015 sampai 2020. Kalau malam, tenang aja. Kamu nggak bakalan dibiarin galau sendirian. Karena ada Jaga Malam. Jangan galau, malam-malam.
1: Terus dengerinnya di mana?
0: Cukup dengerin di 101,6 FM atau streaming di rri.co.id atau aplikasi RRI Digital.
1: Wah, ternyata seru juga ya.
0: Emang, menu yang gak ngebosenin cuma ada di Pro 2FM.
2: Nama Muhammad berasal dari bahasa Arab dan secara harfiah berarti yang terpuji atau yang sangat dipuji. Nama ini mencerminkan sifat-sifat yang dihargai dalam Islam dan dianggap sebagai nama yang sangat mulia karena merupakan nama dari Nabi Muhammad SAW. Nama ini diberikan kepada banyak anak muslim dengan harapan agar mereka mengikuti teladan kehidupan Nabi Muhammad yang penuh dengan kebaikan, kepemimpinan, dan moral yang tinggi. Survei Global Index pada tahun 2023 lalu menunjukkan Muhammad menjadi nama depan paling populer di dunia. Sebanyak lebih dari 133 juta orang menggunakan nama Muhammad pada waktu itu. Di Indonesia, Muhammad juga menjadi nama yang paling banyak digunakan pada bayi laki-laki sepanjang tahun 2023. Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia membagikan 5 nama terfavorit pada tahun 2023. 4 diantaranya menggunakan awalan Muhammad.
1: Waktunya sate siang.

sekilas mirip, tapi tak sama. Kura-kura dan penyu. Yaps, pernahkah Anda bertanya apa sih perbedaan dari keduanya? Keduanya merupakan bagian dari Ordo Testudines yang sama-sama memiliki karakteristik fisik yang khas dengan adanya cangkang yang menutupi sebagian besar tubuh mereka. Pada dasarnya, kedua satwa ini pun sama-sama memiliki sifat tertutup dan pemalu. Namun, terdapat perbedaan signifikan untuk dapat membantu kita agar tak tertukar mengidentifikasi antara kura-kura dan penyu. Cara mudah untuk mengetahuinya yaitu terletak pada kakinya. Kaki penyu lebih menyerupai seperti sirip atau dayung yang akan memudahkannya untuk berenang. Sedangkan kura-kura memiliki kuku tajam pada keempat kakinya. Nah, bagaimana? Sudah tahu kan perbedaan dari keduanya, kura-kura dan penyu?

Sekarang World Info Pro 2 bareng gue, Nandu Putra. Kita mulai dari kabar pertama yang datang dari pemerintah Indonesia, Taman Pre 2 yang melihat peluang besar untuk menjadi salah satu produsen gelatin halal dunia di tengah tingginya kebutuhan industri halal global. Melalui D8 Halal Expo Indonesia atau HAE 2026, pemerintah ingin memperkuat rantai pasok industri halal, termasuk mengembangkan produksi gelatin halal berbahan baku limbah ikan. Direktur Sosial Budaya dan Kemitraan Strategis Kemlu RI Ari Aprianto mengatakan Taman Pre 2 D8 Halal Expo Indonesia tidak hanya ditujukan untuk memperkuat pembeli dan penjual. Menurutnya, ajang ini menjadi strategi Indonesia membangun ekosistem industri halal yang berkelanjutan, mulai dari penyediaan bahan baku sampai produk yang sampai ke tangan para konsumen.

diumumkan agensi Look Media melalui pernyataan resmi. Look Media menyampaikan tahun kedua Kim Yung So terpaksa absen dari acara 2026 Infinite Fan Meeting Infinite Rally V karena benturan jadwal. Agensi menjelaskan jadwal syuting drama yang telah ditetapkan sebelumnya membuat keikutsertaannya akhirnya tidak memungkinkan. Dalam pernyataannya tahun kedua, Look Media terlebih dahulu menyampaikan apresiasi kepada para fans atas dukungan dari kasih sayang mereka. Agensi juga mengungkapkan penyesalan kepada penggemar yang telah lama menantikan fan meeting tersebut bersama seluruh anggota.

Lanjut ke kabar selanjutnya, tahun kedua Kim Yung Soo L dipastikan tidak akan bergabung bersama anggota Infinite lainnya dalam rangkaian tour fan meeting mendatang. Keputusan tersebut

0: Dan kabar ketiga Taman Pre 2 datang dari Win-Win yang resmi mengakhiri kontrak eksklusifnya dengan SM Entertainment sekaligus menuntaskan aktivitasnya sebagai anggota NCT setelah menjalani perjalanan selama 10 tahun. Keputusan ini diumumkan SM Entertainment dan menandai berakhirnya kerjasama panjang bersama agensi. Usai pengumuman resmi tersebut, Taman Pre 2 Win-Win membagikan surat menyentuh melalui akun Instagram pribadinya kepada para penggemar. Ia mengungkapkan 10 tahun sejak 2016 sampai 2026 terasa begitu cepat ketika kembali mengenang perjalanannya. Win-Win menyampaikan rasa syukur atas kesempatan memulai karir sebagai trainee hingga akhirnya debut bersama NCT 127. Ia juga berterima kasih kepada para fans kemudian bergabung dengan Wavy dan bertemu banyak orang berharga sepanjang karirnya. Sekian untuk Vopro 2 hari ini. Setelah ini Taman Pre 2, kita lanjut di segmen Sore Ceria.
1: Info Pro 2.

0: Back to back.
1: Siapa sangka di tengah banjir lagu-lagu baru justru The One That Got Away kembali jadi favorit banyak orang. Berkat viral di TikTok, lagu yang dirilis lewat album Teenage Dream tahun 2010 ini sukses meroket lagi di berbagai platform streaming. Bahkan berhasil masuk top 15 global Spotify dan jadi salah satu lagu yang lagi trending di Apple Music. Nggak cuman lagunya yang naik daun, Katy Perry juga kasih kejutan spesial buat para fans dengan merilis ulang video musik The One That Got Away Director's Cut di tahun 2026. Menariknya, versi ini ternyata sudah disimpan selama 15 tahun dan baru akhirnya dirilis karena tingginya antusiasme penggemar di seluruh dunia. Video musik terbarunya menghadirkan cerita yang lebih panjang dan emosional. Dibintangi oleh Diego Luna serta dinarasikan oleh Stevie Nicks. Hasilnya, kisah cinta yang enggak kesampaian dalam lagu ini terasa makin dalam. Bikin nostalgia sekaligus ngena banget buat generasi sekarang. Setelah lebih dari satu dekade, The One That Got Away membuktikan kalau lagu yang punya cerita kuat memang gak pernah benar-benar pergi. Dan kalau kamu pernah punya seseorang yang sampai sekarang masih terlintas di kepala, mungkin lagu ini bakal terasa lebih relate dari biasanya. Let's take a trip down memory lane with Katy Perry and The One That Got Away.

0: ini toh video
1: guys, jangan gitulah. Kan belum tentu dia salah.
2: Ya Tuhan, kenapa mereka nulis komentar kayak gini sih?
1: Paling
2: video kemarin kan bukan aku yang salah.
3: Cukup. Tidak.
4: Kendalikan jarimu di sosial media, karena jarimu mampu menghilangkan nyawa seseorang.

0: Besok kita jadi naik piknik, piknik. Akhir pekan ke telaga aja kali ya, yang deket.
1: Lihat info cuaca dulu lah nanti.
0: Ngapain? Emang kita presenter info cuaca?
1: Cuaca kan lagi galau, belakangan hujan deres kan?
0: Ya kan, berangkat awal aja kali biar gak kehujanan.
1: Pakai mobil juga, gak kehujanan dong.
2: Gak soal kehujanan di jalan, tapi waspada potensi bencana.
1: Gunung kan rawan longsor kalau musim kayak gini.
0: Kok gitu sih mikirnya? Serem banget.
1: Bukan mikir serem, tapi antisipasi. Potensi bencana hidrometeorologi bisa aja terjadi. Tunda piknik ke pegunungan, daerah pantai, dan gak usah mancing di kali.
0: Oke lah, mancing di mall aja gimana?
1: Hah?
0: Mancing cowok, siapa tahu ada yang nyantol. Kalau itu gak perlu info cuaca kan?

Yeay, tahun Pro 2 balik lagi di 101,6 Pro 2 Banten, teman terbaik kamu. Gak kerasa banget, sekarang kita udah sampai di segmen Sore Ceria kayak biasa ya. Sore Ceria ini segmen yang chill abis buat kamu yang mau mungkin cerita-cerita sore ringan aja gitu ya, teman Pro 2. Atau juga mau request lagu-lagu yang lagi ngegambarin nuansa hati kamu di sore hari ini nih ya, di jam 15:24 waktu Indonesia Barat. Tenang aja teman Pro 2, kalau kamu cerita apapun, gue bakal bacain, gue gak akan ngebantah cerita kamu. Gak bakal ngejudge juga ya, gue bakal jadi pendengar dan pembaca cerita ringan versi kamu di sore ini, teman Pro 2. Dan gue juga bakal puterin ya, kalau ada request lagu, titip salam juga boleh banget. So, gue tungguin semua requestan lagu kamu, semua cerita sore versi kamu, dan juga titip salam versi kamu ke WhatsApp kita di 081 1145 1016, atau bisa juga lewat DM aja langsung di Instagram kita di @rr_pro2banten.

0: Mengkenen ge, ibu harap ngobrol. Mrene, wes ya, wes lulus sekolah mah, wes kawin bae, ambikan diurusi laki. Sinonge ora usah megawe.
1: Ya, tapi Bu, aku tuh masih pengen sekolah. Teman-temanku juga mau lanjut sekolah, Bu.
0: Ora usah tapi-tapi. Cewek arep sekolah sih tinggi apa juga, balik maning ning dapur. Wes ibu tak jodohaken karo anake Pak Eko ko.
1: Tapi
0: wes oleh kios sing gede amat.
1: Tapi Bu,
0: ih, siremalah ya.
1: Wes pokoknya mah,
0: tapi
1: nurut be karo ibu. Pokoknya gak mau Bu, aku gak mau. Aku pengen sekolah Bu, titik.
2: Studi WHO di Indonesia menunjukkan bahwa salah satu penyebab stunting adalah tingginya angka pernikahan dini. Remaja yang menikah dini cenderung belum matang secara psikologis dan kurang pengetahuan tentang kehamilan dan pola asuh anak. Selain itu, mereka masih membutuhkan gizi yang optimal hingga usia 21 tahun. Jika mereka hamil pada usia 15 atau 16 tahun, gizi yang seharusnya untuk pertumbuhan mereka akan terbagi dengan bayi yang dikandung yang dapat menyebabkan masalah stunting.

bank pertama di dunia. Tahukah kamu, bank pertama di dunia bukan berasal dari Amerika, bukan dari Swiss, apalagi dari Inggris, melainkan dari Italia. Bank pertama di dunia yang tercatat dalam sejarah bernama Banca Monte dei Paschi yang berada di kota Siena. Bank ini didirikan pada tahun 1397. Bank ini awalnya berfungsi sebagai lembaga pemberi pinjaman bagi orang-orang miskin. Dan lebih gilanya lagi, bank ini masih beroperasi hingga saat ini dan dianggap sebagai bank tertua di dunia.

Oke, balik lagi di Sore Ceria tahun kedua. Jadi di awal Sore Ceria ini gue mau ajak kamu sedikit update dulu seputar kondisi cuaca di Banten edisi tanggal 10 Juli 2026 hari Jumat ya. Ini jam 15:37 waktu Indonesia Barat. Jadi tahun kedua informasi seputar cuaca di daerah Banten ini gue kutip dari bmkg.go.id. Jadi kamu semua boleh banget nih lihat bareng gue di sini ya. Langsung aja mampir ke websitenya ya di bmkg.go.id. Kita mulai dari daerah pertama tahun kedua, Pandeglang. Ini diprediksi bakal cerah. Lebak cerah, Tangerang juga cerah, Serang juga cerah tahun kedua. Terus Kota Cilegon juga cerah, Kota Serang ya juga cerah, dan Kota Tangerang bagian selatan juga cerah. Wow, ini kompak banget kayaknya Banten lagi happy banget nih mood cuacanya ya, lagi cerah banget ya tahun kedua. Dan buat daerah-daerah yang belum bisa gue sebutin karena di Banten daerahnya banyak banget ya, kalau gue sebutin satu-satu nanti nggak kelar sampai maghrib ya tahun kedua. Kamu bisa langsung aja mampir ke websitenya bmkg.go.id, langsung ketik aja misal kelurahan kamu atau desa kamu di kolom searching ya, nanti langsung muncul kok infonya secara detail.

to mainstream, say no more. Welcome to District Domestic, yang siap nemenin kamu bareng lagu dari musisi Banten yang underrated but totally worth it. Kamu juga bisa request lagu favorit kamu setiap Sabtu jam 7 malam. Cuma di 101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Stay authentic, stay original. District Domestic.

0: Hit Shuffle.
1: Every day I'm shuffling.
2: Lagu dari tahun 2015 sampai 2020 bisa kamu request setiap hari dari jam 5 sore sampai

0: FM, teman terbaik kamu.
1: Daun pisang diekspor ke luar negeri? Siapa sangka daun pisang yang di Indonesia menjadi barang sepele dan sangat murah, ternyata memiliki nilai komoditi tinggi. Menurut laman myjourney.id, di luar negeri, daun pisang menjadi barang mewah. Harganya mencapai Rp800.000 per paket. Itu pun hanya berisi 5 lembar saja. Mahal sekali ya. Karena itulah ekspor daun pisang ke luar negeri sangat menjanjikan. Jepang, Jerman, Belanda, dan Australia menjadi negeri pengimpor daun pisang Indonesia. Di Jepang, daun pisang dipakai untuk pembungkus makanan khas Jepang, seperti chimaki. Di Jerman, Belanda, dan Australia, daun pisang selain dijual di supermarket, juga banyak dipesan restoran milik warga Indonesia. Bagaimana? Anda tertarik mengekspor daun pisang?

Seseorang akan merasakan geli saat digelitik oleh orang lain. Namun mengapa saat menggelitik diri sendiri tidak merasakan geli? Menurut kognitif neurosainsis, rasa geli timbul dari otak sehingga otak mampu mengendalikan rasa geli ketika digelitik oleh diri sendiri daripada digelitik oleh orang lain. Saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, cerebellum atau otak kecil yang terletak di bagian belakang kepala yang berfungsi untuk pengendali gerakan, memperbaiki sensasi yang akan ditimbulkan sehingga membatalkan respon geli yang muncul.

Tangerang, Taman Perdua, karena Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG ini memperkirakan kondisi di apa cuaca dingin ya di Tangerang Selatan ya, atau hawa dingin ada nih di daerah Tangerang Selatan Taman Perdua. Nah, kata BMKG suhu udara di wilayah Banten itu kan kisaran 23 sampai 34 derajat Celcius ya, dengan tingkat kelembapan udara itu sekitar 55 sampai 90%. Angin yang bertiup dari arah timur ke selatan juga punya kecepatan 5 sampai 45 km per jam. Selain faktor suhu udara, kondisi musim kemarau yang ditandai dengan berkurangnya tiupan awan dan meningkatnya pengaruh massa udara juga turut membuat sebagian wilayah Indonesia ini merasakan hawa lebih dingin, Taman Perdua. Jadi jangan kira kondisi musim kemarau itu malah cuman panas doang. Enggak, ya enggak selamanya kemarau itu panas ya. Buktinya yang di Tangerang Selatan ini hawanya dingin gitu ya, terutama di malam sampai ke pagi hari, Taman Perdua ya. Kondisi langit yang lebih cerah ini bikin panas dari permukaan bumi itu lebih cepat dilepas gitu ya ke langit, ke atmosfer. Sehingga udara itu terasa lebih sejuk dibandingkan biasanya. Dan kalau gue sendiri sih ya, kalau udah ada di fase-fase cuaca kayak gini tuh, kalau gue sih, gak tau kalau kamu ya Taman Perdua, biasanya gue jadi gampang genak badan gitu sih. Apa guanya yang, ini malah lemah aja kali imun guanya. Jadi buat kamu Taman Perdua di kondisi cuaca yang mungkin lagi kayak gini gitu ya, lagi beda kayak biasanya, apalagi yang warga Tangerang Selatan, standby terus obat-obatan ya, kalau bisa duit koin juga standby, karena apalagi kalau selain dikerok ya, obat paling manjur kalau masyarakat Indonesia itu gak enak badan.

Pernahkah naik kereta api? Kira-kira berapakah waktu paling lama yang Anda habiskan dalam perjalanan itu? Ternyata ada perjalanan kereta api yang dinobatkan sebagai perjalanan terpanjang di dunia. Rute kereta api dari Portugal ke Singapura. Perjalanan ini melintasi 13 negara dan menempuh jarak 18.755 km, memakan waktu sekitar 21 hari. Memecahkan rekor rute terpanjang yang sebelumnya dipegang oleh rute dari London ke Singapura. Negara yang dilalui adalah Portugal, Spanyol, Prancis, Jerman, Polandia, Slovakia, Hungaria, Rumania, Bulgaria, Turki, Iran, Pakistan, India, dan Malaysia. Perjalanan ini merupakan kolaborasi antara beberapa perusahaan kereta

0: ceria.
1: Sore ceria.
0: Sore ceria.
1: Sore ceria.
2: Chang Ya 좋아하는 랜덤 게임. 랜덤.

0: Kemarin kamu udah nyelesain tugas belum?
1: Yang mana ya tugasnya ya? Banyak banget soalnya.
0: Itu loh yang kemarin tugas kuliah kita.
1: Iya nih.
0: Adek kamu jajannya kuat juga ya?
1: Lumayan. Tapi kata bang ribet, ganggu ngobrol kita juga nih.
0: Kemarin aku searching-searching Instagram, ada tempat liburan seru loh, mau gak?
1: Dimana tuh?
0: Ada.
2: Kakak ada Cikbul.
1: Apalagi tuh Cikbul?
2: Ayo, Ciki ngebul. Kakak ngegau sih.
1: Bisa aja nih anak, jaman kita mana ada Cikbul.
0: Tapi emang sekarang lagi rame soal keracunan zat nitrogen yang ada di Cikbul tahu?
1: Oh ya?
0: Sekarang tuh cuma modal tren sama viral doang. Gak tahu deh kandungannya apa. Belum lagi jajanan lainnya, malah bisa bahaya buat kesehatan.
1: Ngeri juga ya.
2: Kakak, aku mau bawa.
1: Ih, udah atuh. Jangan jajan terus ya.
0: Gimana kalau kita main domikado?
1: Oh enggak. Yuk. Awasi pangan jajan anak supaya terbentengi dari pangan jajan berbahaya.

Setiap binatang memiliki jenis-jenis makanannya sendiri, tergantung dengan klasifikasinya, seperti karnivora, herbivora, dan omnivora. Namun, ada beberapa binatang yang juga memakan hal yang tidak biasa, sebagaimana binatang lainnya. Contohnya, memakan batu. Tahukah Anda, cacing kapal atau bahasa Latinnya Littoredo abatanica adalah salah satu binatang yang memakan batu, dimakan dan dicerna, kemudian dikeluarkan menjadi pasir halus. Peneliti di Marine Science Center di Universitas Northeastern Massachusetts, Ruben Sipoy mengatakan, disebut cacing kapal karena mereka memakan kayu kapal. Mereka punya gigi kecil dan tajam, sehingga dapat membuat lubang. Kayu-kayu tersebut mereka simpan dan cerna di usus.

0: 101,6 Pro 2 Banten, teman terbaik kamu. Tahun Pro 2 ini di jam 4:30 ini kita udah masuk jam-jam penghujung sore hari ini. Gimana kabar kamu teman Pro 2? Udah otw pulang belum nih, gak sabar buat menyambut weekend besok ya? Atau kamu masih kejebak macet? Gak aneh ya kalau jam-jam segini tuh ya, gak dimana teman Pro 2, gak cuma di Banten. Kayaknya di kota-kota, di daerah-daerahnya juga kalau jam segini mah ya macet lah. Wayah nak kalau kata orang Sunda mah ya. Oh iya, tapi tenang aja, buat menemani macet kamu, kamu boleh banget request lagu kali ya, daripada kamu ngambek-ngambek gak jelas gara-gara kejebak macet ya kan, kepikiran kerjaan lagi kan. Jadi langsung aja request lagu yang siapa tuh bisa jadi obat mood buat kamu ya, mood booster di sore ini. Daripada kamu nyampe rumah nanti moodnya masih bete gara-gara macet ya. So, masih banyak waktu request ya, teman Pro 2 langsung aja ke WhatsApp kita di 081 1145 116, atau bisa juga lewat Instagram di @rr_pro2banten.
1: I'm the moon.

Pernahkah kamu bertanya, kenapa simbol @ digunakan untuk alamat email? Simbol yang terlihat seperti seekor burung merpati ini punya sejarah yang unik. Simbol @ yang kita kenal sekarang ini ternyata berasal dari bahasa Latin, yaitu @ yang berarti be. Simbol ini awalnya digunakan oleh para pedagang di abad pertengahan untuk menunjukkan ukuran dan harga barang. Lambat laun, simbol ini menjadi semacam singkatan untuk kata @ dalam bahasa Inggris. Kenapa simbol ini kemudian diadopsi dalam dunia email? Sebenarnya tidak ada alasan yang sangat spesifik. Namun diperkirakan simbol @ dipilih karena bentuknya yang unik dan mudah diingat. Jadi, setiap kali kamu mengetik alamat email, sebenarnya kamu sedang menggunakan simbol kuno yang dulunya digunakan untuk berdagang. Menarik bukan?

to mainstream, say no more. Welcome to District Domestic, yang siap nemenin kamu bareng lagu dari musisi Banten yang underrated but totally worth it. Kamu juga bisa request lagu favorit kamu setiap Sabtu jam 7 malam. Cuma di 101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Stay authentic, stay original. District Domestic.

0: Warna seringkali dijadikan sebagai simbol akan sesuatu. Misalnya di Indonesia, warna kuning yang diartikan sebagai simbol adanya kematian. Ketika ada orang meninggal, bendera kuning biasanya akan dipasang di depan rumah atau di jalan. Padahal, warna kuning adalah warna yang cerah dan segar. Lantas, kenapa ya bendera warna kuning menjadi simbol duka? Menurut beberapa sumber, warna kuning telah menjadi penanda kematian sejak zaman kolonialisme Belanda di Indonesia. Awal mulanya digunakan untuk tanda bagi para penderita wabah mematikan yang sedang dikarantina. Warna kuning juga diartikan sebagai lambang keluhuran, semangat, serta optimisme, sehingga dianggap menjadi dorongan positif bagi mereka yang berduka. Namun, di beberapa daerah di Indonesia, penanda kematian bukan hanya warna kuning, namun ada yang warna merah, putih, dan ada juga yang tidak menggunakan bendera sama sekali, tergantung dari budaya dan tradisi setempat. Kalau di daerahmu, pakai bendera warna apa?
1: Lagu baru di Pro 2.
2: Butuh lagu yang bisa bikin mood langsung naik, rilisan terbaru dari Heart to Heart ini wajib banget nih masuk playlist kamu. Single berjudul Lemon Tang hadir dengan nuansa musim panas yang fresh, ceria, dan penuh energi. Bahkan para member Heart to Heart menyebut lagu ini sebagai stress reliever song, alias lagu yang siap nemenin kamu melepas penat setelah aktivitas seharian. Nah, antusiasme penggemar juga luar biasa loh. Video musik Lemon Tang sukses melesat ke posisi pertama trending musik di YouTube dengan lebih dari 10 juta penayangan hanya dalam waktu 2 hari saja sejak dirilis. Gak heran, karena lagu ciptaan komposer legendaris SM Entertainment Kenzie ini punya melodi yang catchy dan bikin susah berhenti senyum. So, catch the vibe, feel energy with Heart to Heart with Lemon Tang.

0: siap untuk mengecewakan orang tua? Apakah kalian siap untuk dikeluarkan dari sekolah? Apakah kalian siap untuk masuk rumah sakit, trauma, cacat, bahkan meninggal? Apakah kalian siap untuk masuk penjara, dicap buruk, bahkan dikucilkan masyarakat?
1: Perhatian, tadi adalah akibat untuk pelaku tawuran. Apa? Tawuran. Baca dan renungi dampak-dampaknya. Bila tawuran berlanjut, hubungi kantor polisi dan rumah sakit terdekat.
2: Ya, jangan lupa dengerin satu-satu program Pro 2 Banten. Halo,

0: sore ceria.
1: Yes, tahun per 2 ini bentar lagi jam 5 dan itu tandanya kita nanti bakal masuk ke segmen sore ceria hit shuffle. Dan as always di shuffle, kamu boleh banget ya request lagu-lagu hits dari tahun 2015 sampai 2020 ya, bebas mau penyanyi cowok, penyanyi cewek boleh ya. Karena di tahun-tahun itu juga kan banyak ya lagu-lagu yang viral, lagu-lagu yang booming zaman-zaman kita mungkin masih belum mengenal jati diri mungkin teman per 2 ya, tahun 2015-2016. So, gue tungguin requestan lagu hits versi kamu dari tahun-tahun 2015 sampai 2020. Langsung aja kirim ke WhatsApp kita ya, teman-teman berdua. Di 081 1145 1016.

Tahu gak sih? Ternyata mutiara berasal dari penderitaan sebuah kerang. Saat ada benda asing seperti butiran pasir atau parasit masuk ke dalam cangkang kerang, hal ini mengakibatkan iritasi pada jaringan lunak kerang. Karena itulah, kerang akan melapisi benda asing tersebut dengan zat yang disebut neker untuk melindungi dirinya. Lapisan neker ini akan terus menumpuk dari waktu ke waktu dan akhirnya membentuk mutiara. Jadi sebenarnya, mutiara adalah cara kerang untuk melindungi diri dari sesuatu yang menyakitinya.

Tahukah kamu? Ternyata air minum bisa menyebabkan kematian loh. Kok bisa ya? Hal itu bisa terjadi jika kamu minum terlalu banyak air dalam waktu yang singkat. Kelebihan air tersebut akan memenuhi perut dan akan diserap ke dalam aliran darah. Hal ini yang akhirnya bisa menyebabkan sel otak membengkak yang mendorong otak ke dalam tengkorak serta meningkatkan tekanan, hingga menyebabkan koma dan bahkan kematian. Jadi, minumlah air secukupnya ya.

Oke, tahun kedua, requestan pertama di Hit Shuffle ini datang dari teman kita Galang di Ciracas, minta diberikan lagunya Sia, salah satu penyanyi favorit gue juga zaman, gak zaman dulu juga sih tahun kedua ya, di era-era 2010-an, 2015-an, 2017-an gitu ya. Dan ini Galang minta diberikan lagunya Sia itu yang Snowman. Ini lagu kalau gak salah di tahun 2017 atau 18 ya rilisnya gitu ya tahun kedua. Jujur gue itu suka Sia karena karakter suaranya yang strong, terus dia tuh nada tingginya sih, wah buat gue gak ada lawan sih. Thank you ya Galang. Next, ini kalau selanjutnya ini dari teman kita namanya Kak Yuni, ya Yuni di Cilegon. Ini minta diputerin lagunya Clean Bandit ya, yang Animary, yang Rockabye. Thank you sekali lagi, dua-duanya ini lagu yang sempat jadi playlist favorit gue juga. So, here we go teman-teman berdua.

Kalian tahu nggak, mobil atau motor listrik itu sekarang sudah sangat mendukung teknologi pengisian daya cepat loh. Memungkinkan pengisian daya baterai hingga 80% hanya dalam waktu sekitar 30 menit dengan stasiun pengisian cepat. Selain itu, mobil atau motor listrik tidak mengeluarkan gas yang menyebabkan polusi udara seperti mobil berbahan bakar fosil. Meskipun produksi listriknya bisa menyebabkan emisi, tapi secara keseluruhan, kendaraan listrik itu jauh lebih ramah terhadap lingkungan kita. Jadi, apakah kalian sekarang sudah pakai kendaraan listrik?

Anda, dari 29 mata uang di dunia, yang paling sering ditransaksikan ternyata uang kertas Rp50.000 tahun edaran 2022 dari Indonesia. Menduduki peringkat kedua, mata uang paling aman dan sulit dipalsukan. Berdasarkan riset dari Best Brokers, memiliki 17 fitur keamanan, diantaranya watermark, benang pengaman magnetik yang akan terlihat jika disinari cahaya, fitur taktil untuk membantu penyandang tunanetra dalam mengidentifikasi nilainya, hidden image, serta cetakan mikro yang hanya dapat dilihat menggunakan kaca pembesar. Hasil ini pun memposisikan uang rupiah Rp50.000 lebih aman dibandingkan pecahan dari euro dan juga pound sterling.

Kita masih lanjut di Sore Ceria yang makin senja ini tahun radio dan masih bareng gue Nandu ya, yang bakal nemenin kamu sampai jam 7 nanti ya, jam 7 sore atau jam 7 malam tahun radio. Anyway, ini ada hal yang menarik banget ya, datang dari sutradara dan produser Baim Wong yang bersiap katanya menggarap film keempatnya yang judulnya itu buat gue unik nih ya tahun radio, yaitu Minal Aidin Mohon Maaf Minta Rizki, bukan Mohon Maaf Lahir dan Batin nih. Film drama komedi ini bakal dibintangin sederet nama besar perfilman Indonesia tentu aja ya. Dan film ini menandai langkah baru Baim Wong setelah sebelumnya itu udah sukses ya, lewat sejumlah film-film di box office. Dan proses syutingnya itu dijadwalkan rencananya ya tahun 2022 itu segera dimulai di sejumlah daerah di Indonesia, termasuk Sulawesi Selatan. Sejauh ini gue belum tahu sih kenapa, maksudnya ada latar belakang apa gitu ya, pemilihan-pemilihan ini sampai ke Sulawesi Selatan itu dipilih gitu ya. Apakah nanti bakal ada tokoh yang asli dari Sulawesi Selatan gitu ya? Atau bisa jadi tokoh utamanya berasal dari sana ya? Gak ada yang tahu ya, gue juga belum tahu sejauh ini tahun 2022. Dan Prilly Latuconsina ini didapuk sebagai pemeran utama bernama Rizky ya. Ia akan beradu acting dengan Fadil Jaidi, Sarah Sehan. Wow, Sarah Sehan tahun 2022 ya, setelah berapa lama kita gak dengar kabarnya ya. Tahu-tahu jadi aktor aja, aktris ya. Terus ada Lukman Sardi, ada Alex Abad juga, ada Dawiya Zaida dan Davina Karamoy. Kayaknya gak lengkap ya kalau film komedi gak ada Davina Karamoynya tahun 2022 ya. Apa ya, selain kita itu refreshing dengan jokes-jokesnya, kita juga cuci mata nih kalau lihat Davina Karamoy ini, buat kamu cowok-cowok ya, ngaku aja lah. Selain itu hadir juga tahun 2022 ada Hamish Daud, ada Ririn Dwi Arianti, Aming ada lagi. Jujur tahun 2022 gue makin suka sama Aming semenjak film Joko Anwar yang Ghost in the Shell itu. Wah, Aming sih walaupun dia komedian tapi skill actingnya sih top chair ya menurut gue. Terus ada Gita Bebita juga, Indra Wibowo, Eric Estrada, Hans the Cracker, ada Kenzo dan Keanu Wong, serta menjadi debut layar lebar ya untuk Pak Muh dan Ria SW. Ini yes, Ria SW itu konten kreator, Pak Muh juga bisa dibilang konten kreator sih bareng Fadil Jidi ya. Agak kepo sih tahun 2022 gue, gimana nih Pak Muh sama Ria SW dalam berdua acting.

Pasti tahu dong lagu kebangsaan Indonesia Raya ciptaan W.R. Supratman? Tapi tahu nggak, sebenarnya ada yang berjasa dalam tersebar luasnya lagu itu. Dialah Johan Ketayasa atau Yo Kim Chan, sang perekam pertama lagu Indonesia Raya. Setelah W.R. Supratman memperdengarkan lagu Indonesia Raya pada 28 Oktober 1928 di hadapan Kongres Sumpah Pemuda, dia langsung mendatangi Yo Kim Chan untuk meminta merekam lagu Indonesia Raya. Johan Ketayasa mengajak Supratman untuk merekam lagu itu di perusahaan perekaman asing, namun menemui jalan buntu. Yo Kim Chan bahkan melakukan perjalanan keliling Eropa untuk merekam lagu itu. Karena tak mendapati perusahaan yang berkenan merekam, Yo Kim Chan pun membeli alat perekam. Dalam perjalanannya, proses perekaman pun tak berjalan mulus karena menghadapi berbagai rintangan dari pemerintah kolonial Belanda. Meskipun begitu, akhirnya perekaman ke dalam bentuk piringan hitam bisa selesai.

Yeay, welcome back again di Sore Ceria. Teman Pro 2 ya. Gak kerasa banget ini udah mau jam 6 dan kali ini baru banget nih gua tadi abis scroll-scroll biasa lah ya. Teman Pro 2 kalau gabut kan scroll-scroll TikTok, lihat-lihat status orang ya, penting gak penting diliatin aja gak tahu kenapa. Tapi di hal-hal yang gak penting itu ya, yang gua scroll tadi, ada hal yang penting banget ini Teman Pro 2 wajib kamu tahu, khususnya para fansnya Persija Jakarta, karena Kerim Memija ini siap memperkuat Persija selama 2 musim setelah resmi direkrut menghadapi kompetisi musim 2026-2027. Bek sayap Bosnia Herzegovina itu diharapkan bisa apa ya, mungkin kayak menambah kekuatan Macan Kemayoran nih Taman Berdua, terutama di sisi belakang gitu ya. Pemain kelahiran tahun 1996 itu punya pengalaman panjang tentu aja setelah memperkuat sejumlah klub Bosnia, Denmark, sampai ke Kroasia ya, sepanjang karir profesionalnya di benua Eropa. Pengalamannya ini diharapkan bisa apa ya, ngasih insight baru mungkin buat rekan-rekan gitu ya, bisa memperkokoh lini belakang Persija juga di musim ini tahun kedua. Jadi ya, gue nggak tahu sih, karena gue sebenarnya bukan fans Persija, gue suka bola tapi gue tuh nggak tahu ya, gue nggak ngefans sama klub mana-mana sih tahun kedua, yang mediocre aja. Menurut kamu fans Persija ini kabar yang bagus banget nggak sih?

0: living, so we turning up. Yeah, we turning it up.
1: Sapi bisa sedih juga ya, kayak manusia. Fenomena sapi yang terlihat menangis saat disembelih seringkali menimbulkan kesan emosional bagi banyak orang. Padahal, sains menjelaskan air mata sapi bukan tanda emosi menangis. Sapi memang bisa mengeluarkan air mata, tetapi itu bukan indikator emosi sedih seperti manusia. Air mata pada sapi lebih merupakan respon fisiologis terhadap iritasi, stres, atau rangsangan eksternal seperti debu atau kotoran di mata, tekanan udara atau angin, dan kondisi stres atau kelelahan. Selain itu, sapi memiliki sistem saraf pusat yang bisa memproses rasa takut dan stres. Ketika sapi melihat lingkungan yang tidak biasa, banyak orang, suara keras, bau darah, atau melihat sapi lain disembelih, mereka bisa menunjukkan tanda-tanda stres seperti mengeluarkan suara dengan melengkung keras, menggigil atau gelisah, mata membesar,

0: Korannya.
1: Ketika langit belum menunjukkan cahayanya, matahari kalah cepat datang dengan seorang loper koran. Iya, loper koran, garda terdepan pendistribusian berita dan informasi. Terkikisnya loper koran di era digitalisasi tetap tidak menghilangkan perannya sebagai penyebar informasi jurnalistik. Surat kabar pertama kali diperkenalkan di abad 17. Bernie Flaherty di tahun 1833 yang kala itu berusia 10 tahun merupakan loper koran pertama dari The New York Sun di Amerika. Meskipun di era digital ini pekerjaan loper koran perlahan mulai menghilang, para loper adalah pahlawan tanpa tanda jasa yang memastikan informasi bisa sampai ke tangan para pembaca setiap pagi. Nilai-nilai yang tidak lekang oleh waktu dan teknologi. Seiring berjalannya waktu, peran mereka mungkin berubah. Tetapi kisah mereka tetap menjadi bagian dari sejarah distribusi informasi yang patut dikenang.
2: Halo teman-teman Pro 2 Banten, aku Dimansyah. Jangan lupa dengerin 101,6.

Mata lelah, kepala pusing, tidur tak nyenyak, mungkin gadget kamu terlalu dekat. Dunia maya memang seru, tapi dunia nyata juga menunggu. Coba hitung, berapa jam sehari kita habiskan menatap layar. Padahal, di luar sana, senyum hangat keluarga, canda tawa teman, dan indahnya alam menanti kita. Yuk, detox gadget. Matikan notifikasi, batasi waktu layar, dan nikmati momen berharga di sekitar kita. Rasakan lagi hangatnya pelukan, nikmati segarnya udara pagi, dan dengarkan suara merdu alam. Ingat, hidup bukan tentang like dan followers, tapi tentang kenangan indah bersama orang-orang tercinta.

cerutu masih menyimpan citra elegan yang kuat. Beruntungnya, tembakau menjadi salah satu komoditas utama kota Jember, menjadikan Jember sebagai penghasil cerutu. Cerutu kota Jember mempunyai kualitas yang sudah diakui dunia. Merupakan salah satu yang terbaik selain Amerika dan Kuba. Lalu mengapa kualitas cerutu Jember tetap terbaik dan terjaga? Hal ini karena proses pembuatannya yang butuh waktu lama. Dikerjakan secara handmade, tanpa bantuan teknologi, tembakau pilihan terbaik membutuhkan waktu fermentasi selama 2 tahun, sebelum akhirnya

101,6 per 2 Banten, teman terbaik kamu. Tahun per 2 ini kita sudah melewati waktu ibadah sholat maghrib. Dan buat kamu mungkin yang belum sempat ya, buat ibadah sholat maghrib, tenang aja, gak usah buru-buru. Di jalan juga nanti kamu nemu kok ya, musholah atau tempat ibadah, masjid gitu ya. Ataupun kalau mau sholat di rumah juga gak apa-apa banget. Yang penting gue bakal masih tetap standby nemenin kamu sampai jam 7 tahun per 2. Dan masih banyak waktu buat kamu yang mau request lagu-lagu hits dari tahun 2015 sampai 2020. Tadi udah ada beberapa yang request, thank you banget udah bikin gue sedikit nostalgia juga ya dengan lagu-lagunya. Dan buat kamu yang belum sempat, gue reminder lagi, kamu bisa langsung kirim aja requestan lagu hits versi kamu ya di WhatsApp kita di 081 1145 1016 teman per 2.

Tahukah kamu? Uang rupiah tidak hanya memiliki kelebihan dari segi bahannya yang berkualitas. Namun ternyata, desain uang Indonesia tersebut juga mendapat banyak pujian, khususnya dari luar negeri. Awesome! Uang rupiah tahun emisi 2022 dinobatkan sebagai The Best New Banknote Series pada Currency Award ke-17 yang diselenggarakan oleh International Association of Currency Affairs atau ISCA di tahun 2023.

0: Lah bisa-bisa sih ini aplikasinya dibuka.
1: Eh, belum selesai juga ngirim datanya, Ti.
0: Ini loh, aplikasinya gak bisa dibuka. Mana dong?
1: Mana, coba lihat.
0: Nih.
1: Oh, ini aplikasinya minta update. Kok belum diupdate sih?
0: Masa sih? Iya. Perlu ya diupdate?
1: Iya
0: dong. Nanti memori laptopku penuh.
1: Ya, aduh, ya perlulah supaya aplikasinya bisa jalan dengan mulus. Ih, gimana sih kamu? Ini lagi, kok masih pakai cara lama sih bikin laporannya?
0: Iya, udah, pakai cara ini aja. Ngapain juga pakai cara yang baru, repot.
1: Ya ampun, Ti. Aplikasi aja butuh diupdate, apalagi ilmu kita. Jadi jangan puas lah dengan apa yang udah kita punya.
0: Ya iya deh.

101,6 Pro 2 Banten, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, kalau kita lihat langit malam ini udah mulai gelap ya, udah gak ada nih mungkin cahaya-cahaya udah mulai redup ya dari matahari dan malam menyambut. Gimana kabar kamu di penghujung sore hari ini, teman Pro 2? Lagi nongkrong aja kayaknya nih ya, di depan teras rumah atau di tempat kopi, warung kopi, sambil ngeliatin langit, ya gak sih? Asik banget ya. Kalau gue nanti deh ya, belum bisa nih gue nongkrong-nongkrong, harus nemenin kamu dulu nih, teman Pro 2 ya. Aman banget pokoknya ya. Nah, mungkin buat kamu yang sering melihat langit di kala waktu senja atau waktu malam hari, pernah gak kepikiran kapan ya gue bisa terbang ke langit, menembus langit? Nah, teman Pro 2 ini bisa jadi kesempatan nih, teman Pro 2. Kenapa? Karena NASA terus mematangkan persiapan peluncuran Nancy Grace Roman Space ya. Ini tuh yang dijadwalkan berlangsung dalam waktu kurang dari 2 bulan lagi. Dan para insinyur ini udah memindahkan observatorium ke platform khusus ya bernama Pantheon untuk mulai rangkaian pengujian menjelang peluncuran. Nah, siapa tahu kamu kepikiran coba aja mampir nih ke stasiun NASA gitu ya, space-nya NASA, minta gitu ya, "Pak, saya mau ke langit sih," gitu. Asal aja ya nanti ya, jangan-jangan terlalu jangan ya. So, terus setelah dipindahkan dari konfigurasi pengiriman ke konfigurasi operasional, teleskop ini nanti akan diaktifkan ya, guna memastikan seluruh sistem itu berfungsi normal. Kemudian nanti teknisi bakal menguji 6 panel surya yang ukurannya gede banget, teman berdua. Kamu jangan mikirin panel surya yang kayak di mobil-mobil atau ada di lampu merah, biasanya kecil, enggak, ini gede banget. Terus memeriksa lapisan isolasi dan selimut termal, serta menguji tangki bahan bakar yang menurut gue ini krusial banget ya, bahan bakar itu. Karena beberapa kejadian ya, tahun kedua, kalau kita lihat sejarah mundur ke belakang, banyak ya, nggak sedikit roket-roket lah ya, bahasa gampangnya, yang meluncur itu kebakar gara-gara ada kebocoran di tangki bahan bakar gitu ya. Jadi ya, semoga di teknologi yang makin modern nggak ada lagi ya kejadian-kejadian kayak gitu. Dan setelah selesai semua tahun kedua, observatorium ini akan diisi sekitar 290 galon bahan bakar hidrazin ya. Terus observatorium ini bakal dimasukkan ke dalam pelindung muatan roket SpaceX Falcon Heavy.

0: to mainstream, say no more. Welcome to District Domestic, yang siap nemenin kamu bareng lagu dari musisi Banten yang underrated but totally worth it. Kamu juga bisa request lagu favorit kamu setiap Sabtu jam 7 malam. Cuma di 101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Stay authentic, stay original. District Domestic.
1: Tahukah kamu, ternyata air minum bisa menyebabkan kematian loh. Kok bisa ya? Hal itu bisa terjadi jika kamu minum terlalu banyak air dalam waktu yang singkat. Kelebihan air tersebut akan memenuhi perut dan akan diserap ke dalam aliran darah. Hal ini yang akhirnya bisa menyebabkan sel otak membengkak yang mendorong otak ke dalam tengkorak serta meningkatkan tekanan, hingga menyebabkan koma dan bahkan kematian. Jadi, minumlah air secukupnya ya.

Warna seringkali dijadikan sebagai simbol akan sesuatu. Misalnya di Indonesia, warna kuning yang diartikan sebagai simbol adanya kematian. Ketika ada orang meninggal, bendera kuning biasanya akan dipasang di depan rumah atau di jalan. Padahal, warna kuning adalah warna yang cerah dan segar. Lantas, kenapa ya bendera warna kuning menjadi simbol duka? Menurut beberapa sumber, warna kuning telah menjadi penanda kematian sejak zaman kolonialisme Belanda di Indonesia. Awal mulanya digunakan untuk tanda bagi para penderita wabah mematikan yang sedang dikarantina. Warna kuning juga diartikan sebagai lambang keluhuran, semangat, serta optimisme, sehingga dianggap menjadi dorongan positif bagi mereka yang berduka. Namun, di beberapa daerah di Indonesia, penanda kematian bukan hanya warna kuning, namun ada yang warna merah, putih, dan ada juga yang tidak menggunakan bendera sama sekali, tergantung dari budaya dan tradisi setempat. Kalau di daerahmu, pakai bendera warna apa?

101,6 Pro 2 teman-teman terbaik kamu. Dan di penghujung waktu sore hari ini, Tamin Pro 2 di jam 18.49 menit ini, ini ada informasi yang penting banget ya, baru banget nih gua baca. Dan biasa kalau gua baca harus wajib gua kasih tahu ke kamu semua ya, biar tahu semua informasinya ya. Jadi informasi ini datang dari Menteri Hukum Supratman Andi Atgas tahun 2002 yang menegaskan komitmen Indonesia mendorong perbaikan tata kelola royalti internasional lewat Forum Sidang Umum WIPO atau WIPO ya. Komitmen tersebut disampaikan dalam dialog tingkat menteri di Geneva, Swiss bersama negara-negara anggota WIPO. Nah, Supratman ini bilang Indonesia mengajukan proposal tata kelola royalti yang mulai dibahas dalam sidang SCCR WIPO ya sejak Desember 2025 tahun lalu. Dan usulan ini jadi langkah memperkuat sistem pengelolaan royalti internasional yang lebih apa ya bisa dibilang Taman Perdua, mungkin lebih bisa dipertanggungjawabkan, lebih transparan dan lebih apa ya, bukan balance sih, lebih adil ya, itu maksudnya. Nah, Supratman juga makin negesin kalau Indonesia itu mengajak negara-negara anggota WIPO itu buat memperluas pembahasan tata kelola royalti ya, hingga mencakup karya jurnalistik dan AI atau kecerdasan buatan. Pembahasan juga diarahkan untuk menjamin atribusi serta remunerasi yang adil bagi para kreator di era digital. Jadi ini bisa dibilang cukup angin segar ya buat kamu-kamu ya, teman-teman Pro 2 yang mungkin berkarya gitu ya di bidang industri kreatif ya, kreator-kreator lah pokoknya, suka bikin karya gitu ya, bukan cuman musik, bukan, tapi apapun itu gitu ya. Jadi ya harusnya ini jadi angin segar dan bisa mungkin bisa jadi langkah yang baik ya buat industri kreatif Indonesia sih ya, buat kedepannya. Dan tahun kedua, informasi ini juga menutup perjumpaan kita di hari ini di tanggal 10 Juli 2026. Thank you banget buat kamu yang udah standby bareng gua nanti dari jam berapa tadi? Jam 12 siang, dari masih panas-panasnya sampai sekarang ke dingin-dinginnya nih. Kalau gue dingin gak gara-gara ada AC ya. Semoga hari ini kamu sehat selalu, selamanya harus sehat dan good mood terus. Dan happy weekend untuk besok. Kalau ada yang mau ngajak gue healing-healing boleh, tinggal WhatsApp aja ya. Tinggal WhatsApp aja, nomor aja gak tahu ya. Dan abis ini tahun kedua kamu bakal ditemenin sama Rama kayak biasa di Jaga Malam ya. Curhatinlah semua masalah hidup kamu sebelum weekend ke Rama nanti ya. So, teman-teman berdua, gue Nandi Putra. Thank you for listening. See you and bye-bye.

0: Pro 2.
1: Waktunya Info Pro 2 ditemenin bareng gue, Rama.

Beralih ke informasi selanjutnya, pelatih Didier Deschamps memuji performa timnas Prancis setelah mengalahkan Maroko 2-0. Laga perempat final Piala Dunia 2026 tersebut berlangsung di Stadion Boston, Amerika Serikat dini hari tadi, dan Mbappe memecah kebuntuan pada menit ke-60 setelah sebelumnya gagal mengeksekusi penalti teman berdua.

0: Beralih ke informasi terakhir, Jennie Blackpink dan Tame Impala resmi memuncaki tangga lagu Billboard Pop Airplay melalui remix kolaborasi Dracula untuk pertama kalinya. Pencapaian tersebut juga diumumkan Billboard sekaligus menjadi rekor perdana keduanya di tangga lagu tersebut. Well, sesudah Info Pro 2 bersama Rama teman Pro 2, next kamu akan ditemenin sama Music Live Chat dari Pro 2 Jakarta. Enjoy!
1: Info Pro 2.

0: Halo, halo, halo. Selamat malam Indonesia.
1: Howdy, howdy, howdy teman produser seluruh Indonesia. Kembali lagi di MLZ Music Live Chat barengan sama Elan dan juga
0: Edit.
1: Pada malam hari ini kita gak mungkin cuma berdua, Edit, ya.
0: Betul.
1: Karena seperti biasa, kita sudah kedatangan musisi. Gak cuma satu, gak cuma dua, tapi mereka ada band.
0: Mereka ya, adalah sebuah band.
1: Iya, mereka
0: bukan ada band ya.
1: Bukan. Mereka adalah sebuah band yang akan kita ajak ngobrol malam hari ini.
0: Benar, karena sekarang juga hari Jumat, ini ada sangkut pautnya sama mereka katanya.
1: Oh, apa itu? Oh, jadi karena Jumat adalah hari kelima, mereka datang berlima.
0: Oke. Okay.

0: Gua bisa nyapu coy.
1: Bener.
2: Mereka akan ngobrol-ngobrol sama kita di single terbaru ya.
1: Yes.
2: Dengan mereka juga lagi melakukan tour radio, tidak hanya di Pro 2.
1: Seru.
2: Jadi kalian dengerin aja di radio yang lain ya.
1: Betul.
2: Jangan dong. Dengerin di radio yang lain jangan dong. Di sini aja dengerinnya.
1: Iya, maksudnya dia punya radio orang enggak apa-apa. Dengerin dong.
2: Enggak apa-apa kan. Mensukseskan.
1: Oh, iya benar.
2: Iya, benar.
1: Yang penting tetap dengerin Pro 2.
2: Betul pastinya.
1: Mau radionya siapa? Yang penting Pro 2.
2: Oh, kita mau Pro 2 kalau gitu?
1: Yes, kita bakal ini bakal ngobrol bareng sama Morning Eagle ya, teman Pro 2 ya. Ini dia baru ngerilis seperti yang tadi Alan sudah bilang ya.
2: Betul.
1: Mereka akan merilis udah merilis ya, sebuah single terbaru di tahun ini. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol tentunya. Hah? Dan buat kamu teman Pro 2 yang ingin bertanya-tanya, boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta ya.
2: Iya.
1: Atau bisa langsung merawat di WhatsApp Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105.
2: Yes, jadi jangan kemana teman-teman Pro 2, masih di MLC Music Live Chat.

0: Yo, welcome back to MLC Music Live Chat.
1: Yes, teman berdua, sesuai janji kita tadi nih.
0: Bener.
1: Kita gak mungkin cuma berdua, Dit, ya.
0: Betul.
1: Dan memang tadi setelah kita ngobrol-ngobrol, memang karena ini hari Jumat, hari kelima.
0: Betul.
1: Mereka juga datang berlima.
0: Cocokologi aja.
1: Cocokologi, cocokologi. Yes, kita sudah bersama
0: Morning Eagle. Gokil, gokil, gokil.
1: Yuhu, yuhu.
0: Aduh.
1: Rame, guys.
0: Waduh. Kumaha damang.
1: Kumaha damang.
0: Damang.
1: Wes. Baru dak.
0: Udah, itu bahasa Sunda kita tahu ya.
1: Udah, abis itu aja kita taunya.
0: Mentok abis itu aja ya.
1: Katanya karena mereka band Bandung, kita akan full bahasa Sunda ya.
2: Boleh.
0: Biasa abi nyari Sunda, biasa.
1: Yang lain takutnya enggak ngerti.
0: Iya, benar itu dia.
1: Sama gue taunya kasar doang,
0: iya lagi.
1: Enggak tahu yang lain ya.
3: Kayak amplas
0: gitu. Iya, benar.
1: Amplas benar.
0: Dago tahu.
1: Ada Morning Eagle.
0: Oh iya, itu
1: benar. Awe.
2: Itu pun kasar. Benar.
1: Itu juga kasar tuh. Kita malam hari ini bakal ngobrol sama Morning Eagle, teman berdua. Dan boleh dong kita kenalan dulu dong.
0: Kita absen satu-satu ya.
1: Kita absen satu-satu, boleh dong.
0: Dari mana nih?
4: Oke, ayo kita. Apa? Kita.
5: Halo, piye kabare?
0: Jawa. Api mas, api.
1: Tadi katanya Bandung.
5: Oh, saya orang Jawa.
0: Oh, Jawa, oke.
6: Artinya Taulani.
0: Bener. Kemarin kita udah ngobrol sama Sule.
1: Iya. Baru kemarin
6: kaweannya.
0: Oh iya, lagi bener lagi.
1: Andri ya?
5: Andri tahu diri.
1: Ada siapa nih, Kang?
5: Halo, saya gitaris Morning Eagle, nama saya Dewa.
1: Dewa.
0: Lanjut.
7: Halo, saya yang pegang bass di Morning Eagle, nama saya Lucky.
0: Oke, lanjut.
8: Halo.
9: Saya pemain drum senar.
8: Mau siapa dulu nih? Mau sweet nggak?
9: Sweet, 225.
8: Ya, oke, boleh duluan.
7: Halo, saya gitaris Morning Eagle, temannya Mas Dewo. Mainnya drum senar juga, namanya Catur. Suka ngalah.
0: Terus.
8: Oke, kali ini suaranya agak adem ya.
0: Ini dia.
8: Halo semuanya, aku Renjana sebagai vokalis.
0: Oke, Renjana.
10: Halo everybody, saya Ari di drum.
0: Alright.
7: Yes.
0: Halo, saya Edit, saya yang interview.
1: Saya Elan, saya nemenin Edit. Oke, itu tadi Morning Eagle sudah ngenalin posisi dan juga nama mereka masing-masing.
0: Yes.
1: Ya.
0: Benar. Dan tadi kita juga sempat cerita kalau hari ini udah tur radio sebenarnya.
1: Betul.
0: Yeah. Udah dua radio dan hari ini, yang ini ketiga.
10: Sengaja kita simpan yang terakhir itu yang paling gong ada.
0: Dia. Kalau kata orang kan save the best for the last.
1: Iya. Kebetulan tiga radio, dia tiga-tiga yang ngomong kayak gitu. Kayak gitu.
10: Kalian itu gak percaya.
1: Susah ya.
10: Emang zaman gini susah ya, percaya sama siapa-siapa.
0: Bener.
1: Tapi terima kasih loh, kita terhormat sekali ditaruh di terakhir.
10: Emang
8: kita juga terhormat ya datang ke sini.
1: Terhormat juga.
10: Iya.
1: Terima kasih loh.
8: Kok kayak segan nih, jadi segan gitu ya.
10: Saling memuji.
1: Iya, yang jawab Kang Ari soalnya. Iya, maaf Kang.
10: Namanya kepanjangannya Ari Wibawa. Saudara Ari Wibowo. Jadi emang harus dijawab dengan baik.
0: Iya benar.
9: Emang Ari Wibawa, jadi dibawa-bawa.
1: Apa? Pasti malam, tapi energi mereka banyak banget ya.
0: Baru makan.
9: Dicas di bawah bentar.
8: Kebetulan karena namanya bandnya Morning Eagle, jadi yang kita selalu membawa semangat pagi.
0: Oh, benar.
1: Pagi.
6: Anak-anak MLM nih.
1: Bukan. Tapi btw penasaran nih, gue penasaran kenapa nama kalian adalah Morning Eagle.
8: Nah, ini dijelaskan sama Bapak Ari Wibawa.
1: Bapak Ari Wibawa.
10: Langitnya jangan terlalu serius.
1: Silakan.
6: Oh iya. Silakan. Ya, Morning Eagle tuh ya kayak gini. Maksudnya kita membawa semangat positif di pagi hari. Karena kalau udah siang, egonya nggak positif lagi biasanya ya. Udah berjibaku dengan kehidupan. Ya kan? Kalau apalagi midnight ego udah ngantuk. Ya, kalau Morning Morning Ego pagi-pagi ya nuansanya jadi apapun yang rencana di hari itu akhirnya baik atau buruk, tapi biasanya awalnya tuh kan doa yang baik ya.
1: Betul, benar enggak?
6: Nah, itu sama tuh semangat pagi itu yang mau kita tularkan ke teman-teman semua.
1: Benar.
10: Nama band yang positif lah
1: gitu. Positif. Luar biasa.
0: Karena mereka tuh sebenarnya nonton ini pagi-pagi pasti happy.
6: Ada Kang Andre kebetulan. Salah satunya itulah.
1: Bos, gimana Andre? Kang Andre-nya juga. Iya. Oh jadi sebenarnya pengennya membawa semangat pagi terus ya, dimanapun dan kapanpun.
10: Oke.
6: Seru-seruan terus.
10: Walaupun senja atau apapun yang enggak, maksudnya usia dan lain-lain harus tetap.
6: Usia aja ya.
10: Nantinya. Nanti.
6: Gua baru lulus TK kemarin.
2: Kan masih muda.
0: Kok langsung ngedram?
6: TK-nya taman kakek-kakek kan. Maksudnya gitu, panti jompo, panti jompo.
10: Taman kakak-kakak.
6: Taman kakak-kakak.
1: Oh gitu. Tapi kalian ini enggak sih dari formasi ini sebenarnya perbedaan usianya cukup jauh enggak sih?
8: Cuman bisa.
1: Cuma kelihatan dari sebelah.
8: Sebagai aku yang paling muda ya.
1: Iya. Yeah.
8: Okay. Sebenarnya kita tuh bedanya cuma 1 tahun ya.
6: Satu tahun cahaya. 1 tahun cahaya.
10: Untung lu cewek.
1: Ini hitungannya Neil Armstrong nih. Susah nih.
0: Susah.
1: tapi boleh nggak spill kelahirannya pada tahun berapa nih?
8: Boleh nggak? Yang pastinya tuh depannya 19 lah.
1: Oh iya.
6: Yeah. Rata-rata masih 19 sama.
1: Iya. Yeah.
6: Kita tuh 90s.
1: Kang Ari 18 kayaknya.
6: Saya tuh teman sekolahnya Firaun.
1: Enggak sih.
10: Enggak. QQ lah gua 99.
0: Eh tapi kalian pertama kali ngumpul dan akhirnya bikin band tuh kapan?
1: Tahun kemarin.
8: Untuk formasi ini. Jadi awal terbuat itu tahun 2023.
0: Oke. Okay.
8: Tapi belum formasi ini, masih yang dulu. Nah, untuk yang album baru udah kekumpul nih orang-orangnya ini semua. Jadilah. Dan itu baru belum 1 tahun ya, Agustus tanggal 1 Agustus kita anniversary album Dreamer.
1: Wah, happy anniversary.
8: Belum. Bulan depan.
10: Jadi yang terakhir masuk itu gua
8: dulu
10: si Catur. Nah, itu yang bikin maksudnya kita tiga itu yang bikin keren, bro.
1: Oh begitu.
0: Iya.
6: Boleh lah.
10: Karena ini grup udah hampir hancur itu.
1: Tapi boleh gak diceritain pertama kali Morning Ego berdiri?
8: Pegel gak sih berdiri mulu?
1: Morning Ego lahir gitu.
6: Ari. Jadi memang awalnya memang si Morning itu ini anak-anak tuh nongkrong di kafe kita di Bandung ya.
10: Kafenya Ari maksudnya.
6: Menjelang pandemi, udah mau beres pandemik gitu kan. Pada gabut nih kita bikin apa gitu kan. Cuman memang latar belakang kita memang dulunya juga main musik. Meskipun pada saat itu memang udah berkegiatan yang lain ya gitu kan. Udah gawe gitu kan kerjaannya. Cuman memang ada satu momen di mana kita ketemu terus akhirnya juga banyak teman-teman komunitas musik Britpop sebetulnya di situ di Bandung tuh lagi rame Britpop lah gitu kan. Nah cuman aduh kok rata-rata yang cowok-cowok doang nih gitu. Nah tinggal kita pengen yang aneh gitu kan. Karena memang vibe-nya si Morning tuh dari awal pengennya tuh ke karya gitu, pengen bikin karya. Cuman ya momentum ya zaman itu kan susah kita cari market dulu kan. Nah akhirnya kita coba merapat ke teman-teman Britpop, terus kita main tribute-nya yang cukup lumayan unik ya, aneh gitu ya, pakainya Eco Belly gitu kan. Dimana zaman itu juga nggak banyak orang mau denger Eco Belly karena kan ada Cardigan, Catatonia, Canberry dan lain sebagainya ya. Nah jadi female Britpop yang lebih ngerok, lebih spicy itu jadi agak hilang tuh ke bener-bener. Nah akhirnya kita coba angkat lagi. Nah jadilah si Eco Belly itu jadi DNA-nya si Morning kali ya gitu ya. Untuk jadi root-nya tuh kesana. Terus akhirnya ini juga teman-teman juga pada ngeband-ngeband kalau tahu mungkin musisi-musisi atau band-band dari Seattle ya. Gitu ya, Seattle Sound tuh yang agak punya saus pedas, ya. Saus pedas yang berbeda gitu ya. Satu Inggris, satunya Amerika gitu ya. Nah, kita coba kolaborasikan. Gak berani kalau bikin aliran baru, tapi ya mudah-mudahan ini jadi sesuatu yang agak
1: segar
6: gitu ya di kuping.
1: Resep bisa.
10: Serius bisa. Hande coy.
6: Sok atuh sanur bari bae 20.
10: Intinya lah, karena kita udah kebiasaan bawain sesuatu yang orang nggak banyak dengar, itu udah kelatih secara mental untuk membuat karya yang istilahnya kan sama-sama belum didengar ya.
6: Yeah, benar.
10: Nah itu ketakutan di mana orang takut bikin lagu baru nih gitu karena orang nanti takutnya nggak, itu kita udah kelatih dengan suka nge-cover lagu-lagu yang
6: aneh.
10: Tapi kita tuh nggak mau ada terjebak di coveran band cover terus.
1: Oke.
10: Gitu. Jadi ya pastinya akan ada bosennya dan lagunya juga akan terbatas gitu.
6: Benar.
10: Nah, ini buat long lasting kayak gimana, lebih baik kita bikin legacy.
1: Wih. Oh, yes. Tapi selama mentribute itu ada enggak lagu yang kayak wah susah banget ternyata bawainnya gitu? Ada enggak?
6: Banyak sih. Banyak. Kalau
1: satu paling aneh dan paling susah gitu.
6: What is flat sih kalau buat
8: itu lagunya Eko Belly.
6: Lagunya
8: itu drumnya tuh patternnya tuh singkop-singkopnya beda-beda terus juga vokalnya tuh masuknya kayak di verse 1 sama verse 2 tuh beda nadanya terus ada yang
1: ganjil-ganjil. Oh, itu teknikal banget berarti lagu itu ya.
6: Teknikal banget.
1: Boleh nontonin besok nih kita datang.
10: Boleh. Gua kasih lu free pass gua.
1: Mantap.
0: Oke, nanti kita bakal ngomongin soal single terbarunya dan juga album terbaru ya. Betul. Dari Morning Ego. Tapi setelah satu ini ya. Dan buat teman Pro2 semua yang punya pertanyaan, ikut seru-seruin malam hari ini, boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung merapat di WhatsApp Pro2 FM Jakarta di 0811 801 05.

0: Yo, masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Morning Ego. Yo.
1: Kalau Morning Ego tuh harus ada hihi.
0: Oh gitu.
2: Kayak Michael Jackson.
0: Iya, Michael
3: Jackson. Suara perut.
4: Bisa suara kayak gitu. Masukin jadi anggota.
0: Aduh.
1: Member.
0: Aduh.
1: Kita hari ini udah dapat banyak member.
5: Udah dapat
1: banyak
2: member baru kan. Kayak MLM ya. Jadi kayak MLM ya. Jadi tuh nyari di online ya.
0: Benar.
1: Kita masukin Morning People.
0: Morning People. Let's go. Oke, kita ngomongin soal album dan juga single dari Morning Ego gitu ya. Kalau berarti mau dari album dulu, dari single dulu nih?
2: Yang mau dibahas?
0: Album bebas, kita lah. Album dulu ya.
2: Album.
0: Oke.
5: Gimana album? Menurut Anda albumnya? Gimana?
0: Waduh, langsung ditembak.
2: Mantap,
0: lanjutkan.
4: Makasih.
1: Udah tembak keluar.
2: Tadi kan Kang Luki udah ngejelasin, menurut gua Kang ya, ini tuh album paling bagus yang pernah gua denger kan. Asli.
4: Gila lu template-nya.
2: Ini album paling enak yang pernah gua denger dari musisi ini kan.
4: Amin. Sorry ya, kalau gua gak skeptis kayak lu, gua aminin.
1: Ini kok saling peres-peresan ya.
4: Men, doa baik pasti gue terima.
2: Iya, terima kasih.
5: Tapi pendengarnya harus mendengar juga dong.
2: Iya, yeah. harus.
6: Berarti terjawab dong siapa yang pantas.
2: Iya. Yeah.
4: Itu. Hewan lah.
2: Oke, cerita tentang album kalian ini.
0: Yes.
2: Pertamanya kalian tuh pengen berusaha menyampaikan apa di album ini sebenarnya?
1: Jadi in general itu album Dreamer itu kalau dari judulnya ya, itu tuh adalah sebuah manifestasi dari mimpi kita bareng-bareng gitu. Dan untuk tema keseluruhannya bisa dibilang ya merayakan hidup menjadi manusia.
2: Okay.
1: Ya. Ada di mana kita merasa sedih, ada juga merasa galau, pokoknya energi-energi negatif itu, emosi-emosi negatif itu gimana caranya jangan terlalu berlarut-larut, jangan diiniin banget lah.
4: Ono-ono itu anu-anu.
2: Jangan diiniin banget gitu. Jadi tentang emosi sebenarnya.
1: Menikmati manusia ya, menjadi manusia.
4: Merayakan menjadi manusia.
0: Tapi kalau menurut Morning Ego, gimana sih caranya merayakan kita sebagai manusia itu gimana caranya sebenarnya? Karena kan ya maksudnya dalam hidup kita tahu lah ya, pasti akan ada masalah segala macam gitu kan.
2: Ups and down ya.
1: Ups and down.
3: Kadang kalau manusia ini kan apalagi kita zaman sekarang ya. Ketika sedih terlalu sedih, ketika senang terlalu senang gitu ya. Kadang nggak punya remnya gitu kan.
0: Benar-benar.
3: Itu karena untuk menjadi seorang manusia yang seutuhnya, kalau menurut saya sih kita bisa mengukur diri kita ketika sedih jangan terlalu sedih, ketika senang ya biasa aja gitu, karena semua juga akan balik. Di Dreamer tuh kita nge-share terkait itulah gitu.
0: Oke.
1: Nikmatin aja,
3: menikmati semua momen di hidup Anda.
1: Itu tagline MLM-nya ya.
2: Menikmati. Yang premium kan ya. Yang diamond.
3: Rubia dengan
0: Rubi.
3: Karena memang kadang-kadang kan orang merasa kesepian, paling kesepian. Padahal banyak juga, bener nggak orang-orang yang sama mereka juga.
0: Bener.
3: Jadi merasa kayak yang menderita gue banget nih, ini gue yang paling menderita si di dunia paling. Ini si paling
2: menderita.
3: Padahal mah enggak. Nah, si lagu-lagu Morning ini akan selalu hadir untuk nemenin lo lagi setiap momen rasa-rasa di mana lo lagi senang, lo lagi sendiri, lo lagi sepi, lo lagi suka duka segala macam.
4: Tadi tutur katakannya itu tidak secara harfiah kayak I miss you, gitu, aku cinta kamu, enggak. Gitu kayak mencari hingga pagi, nggak pernah ketemu lagi.
0: Tapi maksudnya sekarang kan di era sekarang ya, kita tuh lebih gampang untuk ngebanding-bandingin sama hidup orang kan, dengan sosial media segala macam. Dan kadang juga akhirnya standar kebahagiaan kita tuh secara tidak langsung kayak diatur gitu sama sama apa yang kita lihat sosial media gitu. Menurut Morning Ego gimana nih? Mungkin siapa yang mau jawab?
2: Kang Catur.
4: Dewa dewasa. Dosen.
2: Agim nih, Agim.
5: Oh, Agim.
4: Iya, caci anak-anak ya.
5: Ini dong kacamatanya.
4: Ya, caci, ke sini.
2: Pakai mana? Diem tapi kocak banget ya. Gimana kan?
5: Ya, media sosial emang sangat mempengaruhi ya sekarangnya karena bagaimanapun itu budaya populer yang terus berkembang sampai saat ini ya. Apalagi budaya scrolling yang nggak pernah berhenti gitu ya. Nah, sebetulnya kalau itu untuk menangani hal seperti itu kan cukup sulit ya. Cara melawan budaya dengan budaya lagi atau dengan seni lagi gitu. Nah, jadi kan semuanya konteksnya kan jadi sama ya. Jadi kita serang itu salah satu dengan karya musik gitu. Jadi untuk menetralisir itu ya dengerin aja karya-karya Monigo. Soalnya Monigo temanya bukan hanya percintaan itu.
0: Benar-benar.
2: General.
5: Tentang apa ya? Mungkin bukan ya, religi, spiritualitas ada di situ. Oh, ada. Dengerin yang Inseparable. Oh, itu lumayan tuh.
0: Wah. Gua makin yakin ini anggota MLM semua.
5: Anda bersedia mendaftar? Saya siapkan formnya.
2: Abis ini nawarin ya. Abis ini nawarin.
0: Oke. Berarti sebenarnya di album ini tuh kayak ya semua hidup tuh maksudnya apa ya kayak ya,
4: kejenuhan kerja yang terus-menerus repetisi itu ada juga dibahas.
0: Oke. Okay.
4: Nah, makanya mau freedom of working ya bisa ikut kami.
2: Lagi kan. Semuanya.
0: Oke. Berarti di album ini ada total berapa lagu? 9.
1: Ada 9 lagu, 5 lagu berbahasa Inggris, 4 lagu berbahasa Indonesia.
0: Boleh enggak disebutin satu-satu tuh?
1: Ada yang pertama tuh ada Dreamer. Terus ada Ego, Pagi, Biru Haru, Lini Masa, Overthink, Inseparable, If only, In Time.
0: Gila.
4: Lulus ya.
2: Lulus.
5: Coba apa tadi?
0: Lagi.
2: Dreamer dah. Dreamer,
0: Pagi, Ego, apa?
2: Biru Haru.
0: Terus ada In Time, Overthink.
2: If only.
0: Bener.
2: Berapa lagi tadi?
5: Dua lagi.
2: Kasih clue.
4: Masa.
2: Lini masa. Satu lagi.
4: Incep.
2: Parable.
5: Selamat Anda masuk menjadi anggota kami.
2: Dapat premium.
5: Call a friend. Setahun 1 juta aja Mas sudah masuk.
2: Langsung kita tinggal diterjunin aja.
1: Iuran. Dia kan ngajak temen ya. Dapat diskon.
5: Ntar beneran lo disangka Morning MLM.
2: Morning You ternyata MLM.
5: Kenyataannya langsung. Sharing relay dong.
2: Mahkotanya
5: gitu. Diamond.
0: Aduh. Oke, tapi gue mau ngebahas soal satu lagu yang Pagi nih. Kalau Pagi ini menceritakan tentang apa ini?
1: Pagi itu tentang kehilangan sih. Okay. Cuman ya karena bakalnya kalau sedih itu jangan terlalu diiniin ya. Jadi ya jangan terlalu dilarutin, jangan diiniin banget. Jadi ya udah nikmatin aja mau gimana lagi. Kalau orang yang hilang ya udahlah biarin aja, atau juga masih banyak orang-orang di dunia ini gitu.
2: Kalau Pagi ini siapa yang nulis?
1: Kang Ari.
2: Iya. Oke.
4: Gara-gara apa?
1: Iya. Gara-gara.
0: Boleh dong ceritain.
2: Enggak. Waktu itu minum apa Kang? Gak terlalu biasa pertanyaannya.
1: Enggak, aku aja dia yang spill ya. Jadi ceritanya tuh di antara kita, dia yang paling gabut. Iya, jadi biasanya kan karena dia juga punya kedai kopi dulu tuh, kita suka nongkrong di tempatnya dia. Suatu hari pada sibuk masing-masing, hilang semua. Dia nyariin.
2: Ya ampun, gak ada telepon kita kan.
5: Gak ada masalah.
2: Gak ada masalah.
5: Kayak gak ada yang peduli.
1: Iya. Jadi kayak, makanya terakhir lah lagu itu. Lagu pagi itu.
2: Iya.
1: Sebenarnya dia cuma bilang kangen pada kemana sih, cuman ya gengsi kali ya kan. Lagi-lagi tidak bercerita tiba-tiba.
4: Laki kok cerita.
5: Laki kok curhat.
0: Aduh.
5: Bikin lagu dong.
0: Nah, itu dia. Oh, itu
2: berapa lama Kang Ari ke merasa kesendirian itu dengan teman-teman enggak pada
5: datang? Dan mereka lepas.
2: Pada enggak datang ke coffee shop gitu.
4: 3 hari sih tapi rasanya kayak sebulan.
5: Kehilangan pelanggan. Sebetulnya jadi yang menarik itu dari ngomongin terkait orang yang biasa ada terus enggak ada tuh, oh ternyata ada satu rasa di mana kalau kita enggak ngerasainnya, kita enggak mungkin bisa cerita.
3: gitu kan.
4: Maksudnya memang rasa kehilangan kan.
3: Jadi rasa kehilangan itu tuh memang harus dirasain, nggak bisa diceritain. Bener nggak sih?
4: Iya, kan.
3: Nah, ketika ada lagu pagi ini memang saya coba dedikasikan buat teman-teman yang sekarang merasa sedang sendiri. Maksudnya buat teman-teman yang lagi merantau ke Jakarta, lagi homesick, entah lagi kuliah, terus lagi jauh dari keluarga atau apapun, merasa lagi sendiri ya. Dengan pagi ini mari kita nikmati kesendirian ini. Toh juga ya maksudnya itu kan.
4: Benar.
3: Gua bikin lagunya lagi sendiri, tapi hari ini gua bareng-bareng sama teman-teman.
0: Iya. Soalnya udah malam.
3: Jadi kesendirian atau apa, jadi momen-momen di hidup kita tuh sebetulnya sementara. Sementara.
4: Oke.
3: Benar. Cuman pagi doang sepi.
4: Siang, sore, malam enggak ada momen.
2: Benar paginya waktu itu ya.
3: Doang.
4: Oh iya benar.
3: Siang kerja lah. Masih kan gawe lah gitu. Ya pagi doang sama mana.
1: Sama kalau misalnya mau disambungin dari liriknya tuh, itu bisa relate ke yang di ghosting. Gitu kan, sering-sering terjadi di kota besar kan. Kayak yang biasanya setiap kalau apa-apa tiba-tiba hilang. Sorry, gue yang nge-ghosting.
0: Waduh. Pemain.
2: Oke. Kalau gitu kita dengerin dulu kali nomor 2 tentang single yang ada di album ini. Judulnya adalah Pagi. Here we go.

0: Yo, masih di MLC Music Live Church.
1: Dan masih bareng sama Morning Ego.
0: Lupa.
1: Oke, tadi kita udah dengerin sama-sama teman produser seluruh Indonesia lagu yang berjudul Pagi.
0: Betul.
1: Dari hasil kesedihannya Kang Ari.
0: Betul. Tapi kalau menurut Kang Dewa, ini enaknya didengerin kapan sih?
1: Nah, Kang Dewa.
2: Gimana? Coba diulangi lagi.
0: Enaknya lagu pagi.
2: Guru lagi ngobrol
0: pagi. Didengerin enaknya pas kapan? Pas
1: saya,
0: kapan?
1: Gurunya marah. Bukan dengerin. Gurunya marah.
2: Didengerinnya pas malam-malam dong.
0: Oke. Okay.
2: Biar semangat kita tetap pagi.
0: Oh.
2: Gitu ya kan.
0: Bener sih.
3: Jalan tuh. Mau tiap hari, mau pagi, mau siang, mau malam, pokoknya ini lagu enak denger makai puterin.
1: Iya. Yeah.
2: Bener.
0: Marketingnya
2: ini kemana nih? Kan dikasih pilihan tadi kan. Lalu gitu berarti enggak
1: besok SP ya. Dikasih SP.
2: Turun gue jadi itu dari bronze, dari platinum ke bronze nih gue.
3: Turun lo jadi perunggu. Iklan dari
1: 33 kali.
0: Jadi band.
1: Tapi dari sisi recording, menurut Kang Dewa, apa yang paling seru dari proses recording lagu pagi, album ini lah, album ini?
2: Oh, ini ada yang unik nih di.
1: Nah, ini.
2: Ada ceritanya nih.
1: Nah, ini.
2: Jadi begini.
4: Lama.
2: Kita pada saat recording kadang kan kalau saya sama beberapa teman saya kadang nggak ngikutin briefing atau latihan ya.
4: Kayak tadi kan.
2: Nah kan tiba-tiba pas lagi recording itu kita ditodok nih lagunya ini. Hah? Lagunya ini emang chordnya apa?
5: Jadi
2: kita tuh guide. Kita baru tahu lagunya pas recording.
0: Oh wow. Oke.
2: Ya jadi kita tuh kayak piece of puzzle gitu ya. Saya cuman bawa gitar ya udah gini gitu ya. Nanti itu pas hasilnya apa yang kita expect harusnya begini ternyata oh enggak beda. Kok jadi lebih keren.
1: Mantap.
3: Ujung-ujungnya jual juga ya.
1: Jualan lagi.
2: Tapi yang jadi lebih uniknya sebenarnya kita tuh baru nguliknya setelah jadi album.
0: Oh iya.
2: Ya, jadi pas kita live performance pasti beda. Jadi lebih keren lagi. Jadi harus nonton pas live performnya karena berbeda sama yang di versi rekaman ya. Karena kita baru ngulik setelah jadi rekaman ada jadi ada kayak catur ada tambahan melodinya. Saya juga masuk itu dan diperbaiki pada saat kita live-nya gitu. Jadi live dan versi rekaman tuh pasti berbeda.
1: Akan ada atraksi kayak Kang Catur mungkin buka baju.
2: Ada.
0: Luar biasa.
1: Bakar sate.
3: Paling hobi gigit gitar terakhir. Serius. Sama main gitarnya.
5: Ini fun fact bener dia
3: beneran. Dosen gitar S3 dia. Enggak ada yang bisa ngeliat.
1: Ponigo 8 coba.
5: Iya di Instagram-nya.
1: Dilihat ya.
5: Ada.
1: Pasti ada.
5: Ada.
1: Gini. Waduh. Lemes. Barongsai gitu, barongsai.
5: Boleh
1: coba
5: tuh
4: barongsai.
1: Coba tuh.
4: Dua gitar, satu depan, satu belakang.
5: Iya,
0: nanti naik. Bisa.
1: Simbal atau jangka. Ada nyawer laut mulut. Oh iya, jadi mungkin kalau teman berdua penasaran kayak apa live-nya ditonton.
3: Tapi yang pasti sih kalau proses rekaman emang gila sih.
1: Gila ya?
3: Emang dia itu kan emang suka udah punya banyak materi.
1: Oke.
3: Kita ini suka udah lagi sibuk pulang kantor atau apa gitu terus panggil kick rekaman. Nah lagunya apa? Nanti lu denger aja.
1: Oke.
3: Di base camp dia deket tempat kopinya dia gitu. Ya gak ada kedap suara dan lain-lain. Jadi rekaman tuh kadang-kadang motor lewat itu harus berhenti dulu. Terus tau vokal ya.
1: Oke.
5: Dan nyanyinya pun aku tuh kayak disetrap. Jadi di pojokan ruangan aku mandep pojokan. Okay. Terus yang kanan kiri sini tuh ditutupin pakai apa?
1: Busa. Busa.
5: Dudukan sofa itu. Tempel
1: oh, iya.
5: Itu. Iya. Mandep tembok kayak orang disetrap gitu.
1: DIY.
3: Proper studio ya.
5: Kecuali drum. Drum curang yang
3: beda. Iya.
1: Kok begitu kan?
3: Ya itu.
0: Beda kelas.
1: Kok begitu.
6: Jadi maksudnya gini. kan banyak tuh kan alasan ya orang ya kayak misalnya aduh gue gak bikin album pengennya single karena susah apa waktunya apa segala. Nah kita tuh bikin apa kayak angga juga
3: paradigma gitu.
6: Memecah paradigma itu. Jadi kita bikin kalau misalnya lu emang mau bikin sesuatu karya, mau single atau album, ketika lu emang udah mau, lu gak butuh alasan banyak untuk ngerealisasin itu.
0: Widih.
6: Iya kan? Kalau ketika emang lu udah gak mau, ya dikasih 1000 alasan kebaikan juga gak akan lu denger.
0: Teknologi.
6: Kalau sekarang tuh semua tentang teknologi.
3: Kita gak bikin pakai AI ya?
6: Kita gak.
3: Enggak ya.
6: Jadi kalau nanti teman-teman dengar albumnya Morning Glory dengan tadi tuh ya, challenging ketika rekaman dengan segala macam kesusahan ya. Lagu-lagu kita itu tetap keren.
1: STJ marketing. Semuanya. STJ marketing semuanya.
5: Walaupun kita DIY ya. DIY tapi hasilnya tetap bagus.
6: Hasilnya. Soalnya
5: karya yang bagus adalah karya yang rilis.
0: Itu dia.
1: Itu.
7: Karena hanya milik
1: Tuhan.
0: Biasa. Semua band milik Allah.
1: Komen milik
6: Allah. Haleluya. Jadi karya yang bagus tuh dirilis.
0: Iya. Benar.
3: Oke. Orang nunggu momen, nunggu sound paling bagus, nunggu tempat paling bagus, studio paling bagus, tapi enggak rilis-rilis. Akhirnya momen itu lewat.
0: Iya, benar.
3: Akhirnya basi.
0: Basi. Nah,
3: kita menghindari itu.
1: Oke. Tapi apa sebenarnya yang pengen kalian sampaikan ke ada nama fansnya enggak?
5: Morning People.
1: Buat Morning People nih kayak untuk di album ini kayak pengen menyampaikan apa sebenarnya?
6: Tetap semangat menjalani kehidupan. Karena di hidup ini gak ada yang selama-lamanya.
3: Lu sedih, ya kan? Karena semua tuh ada fase-fase yang harus kita jalani.
0: Benar.
6: Sedih gak akan selamanya.
1: Selamanya.
0: Benar.
1: Luar biasa.
0: Gokil.
5: Pokoknya nikmatin aja.
3: Waktu kita ngomongin lagu tadi tentang kamu di mana, tapi aransemennya tetap happy kan?
0: Iya.
3: Benar. Kamu di mananya dibikin encore aja. Dan itu yang harus dinikmatin.
0: Benar. Luar biasa. Gokil. Berarti semua lagu di album ini udah bisa didengerin di semua DSP?
5: Ada,
0: semua.
5: Bisa.
1: Oke.
0: MV-nya ada MV-nya atau ada? Visualizer?
5: MV-nya ada dong. Di YouTube kita Morning Ego itu pagi ya, baru pagi doang. Baru pagi. Sisanya juga ya kalau menonton yang perform ada kok.
0: Oke.
1: Kang Catur seneng banget. Ada dong. Masa enggak ada
3: gitu. Kalau solo gitar juga ada dong.
6: Kalau mau dengar full album kita tanpa streaming tanpa iklan, bisa cek di website kita juga.
1: Di website.
0: Gimana bisa dicek?
6: morningego.com.
0: Bisa
1: cek tuh.
6: Merchandise juga ada. Nanti kita update di sana semua lah.
0: Alright.
1: Keren.
3: Kita ini menyiapkan sampai platform website.
0: Benar-benar.
1: Luar biasa.
3: Update kita, kegiatan kita bisa ada di situ dia.
1: Oke. Ini kita langsung aja kali ya untuk dari album yang paling enak sedunia ini.
0: Amin loh.
1: Kita dengerin kali ya.
0: Ada live session berarti.
1: Ada live session ya.
0: Benar-benar. Berarti silakan dipersiapkan. Okay,
1: siapkan dulu.
0: Kita ngobrol-ngobrol dulu.
1: Yes.
0: Gimana Lan? Apa kabar?
1: Iya. Barongsai. Mereka akan coba ya.
0: Yes, bawakan live session ya. Yes. Nanti sebuah lagu akan dibawakan. Dan pokoknya teman Pro 2 jangan lupa untuk selalu mendengarkan lagunya Morning Ego.
1: Yes.
0: Di semua DSP. Dan tadi MV-nya juga sudah bisa ditonton juga di YouTube-nya Morning Ego.
1: Betul
0: ya.
1: Banget. Dan dibeli merchandise-nya. Biar apa? Biar Kang Ari gak sendirian lagi di coffee shop-nya gitu.
0: Benar-benar. Dan tentunya bisa kamu request di Pro 2 FM seluruh Indonesia.
1: Dan abis ini gue sama Edith bakal ngobrol-ngobrol lagi untuk memanjangkan durasi dulu karena mereka lagi bersiap ya.
0: Iya.
1: Apa kabar hari ini, Dit?
0: Sehat. Gimana perjalanan pagi malam hari ini?
1: Sehat.
0: Oke, luar biasa. Oke ya.
1: Iya. Oke.
0: Oke, sudah siap? Oke, masih prepare.
1: Oke. Okay. Ais, keren banget, Kak. Punya kecerakan.
0: Benar. Telur.
1: Oke.
0: Oke, sudah siap?
1: Sudah siap.
0: Sudah siap? Alrighty.
1: Oke. 3, 4.

0: Halo?
1: Duh, pengen curhat nih.
0: Aduh, aku tuh sebel banget.
2: Udah.
0: Gue tuh cuma pengen mereka itu perhatian gitu loh. Capek, tau capek.
2: Jangan galau malam-malam ya. Kan ada aku.

Cotton Candy atau lebih dikenal dengan sebutan Arumanis atau Gulali Kapas adalah permen gula pintal yang menyerupai kapas. Biasanya mengandung sedikit perasa atau pewarna makanan. Makanan ini sangat disukai oleh anak-anak. Lalu, siapa sebenarnya penemu dari Gulali Kapas? Penemunya adalah seorang laki-laki yang berprofesi sebagai dokter gigi bernama William James Morrison dari Nashville, Tennessee, Amerika Serikat. William juga pernah menjabat sebagai presiden Asosiasi Dokter Gigi Tennessee. Uniknya, William ternyata juga pecinta makanan manis. Padahal dia sendiri adalah dokter gigi yang selalu mengingatkan untuk jangan terlalu sering mengkonsumsi permen atau makanan manis.

0: Back to back.
1: Siapa sangka di tengah banjir lagu-lagu baru justru The One That Got Away kembali jadi favorit banyak orang. Berkat viral di TikTok, lagu yang dirilis lewat album Teenage Dream tahun 2010 ini sukses meroket lagi di berbagai platform streaming. Bahkan berhasil masuk top 15 global Spotify dan jadi salah satu lagu yang lagi trending di Apple Music. Nggak cuman lagunya yang naik daun, Katy Perry juga kasih kejutan spesial buat para fans dengan merilis ulang video musik The One That Got Away Director's Cut di tahun 2026. Menariknya, versi ini ternyata sudah disimpan selama 15 tahun dan baru akhirnya dirilis karena tingginya antusiasme penggemar di seluruh dunia. Video musik terbarunya menghadirkan cerita yang lebih panjang dan emosional, dibintangi oleh Diego Luna serta dinarasikan oleh Stevie Nicks. Hasilnya, kisah cinta yang enggak kesampaian dalam lagu ini terasa makin dalam, bikin nostalgia sekaligus ngena banget buat generasi sekarang. Setelah lebih dari satu dekade, The One That Got Away membuktikan kalau lagu yang punya cerita kuat memang gak pernah benar-benar pergi. Dan kalau kamu pernah punya seseorang yang sampai sekarang masih terlintas di kepala, mungkin lagu ini bakal terasa lebih relate dari biasanya. Let's take a trip down memory lane with Katy Perry and The One That Got Away.

0: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
1: RRI digital saja toh.

0: Paten kali lagu campur sari ini. Sesekali, jazz lah.
1: Linda, semangat ya manggungnya.
2: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
3: Halo 1,6 FM Pro 2 Banten, teman terbaik kamu. So, selamat malam teman Pro 2. Rama kembali lagi menemani kamu di Jaga Malam hari ini. Tepatnya sekarang kita berada di segmen Musicpreneur. Karena pas banget ya, kali ini lagi Jumat malam ya teman Pro 2. Tadi juga kamu ditemenin sama Music Live Chat dari Pro 2 Jakarta. So, kita balik lagi ditemenin sama Rama. Karena kalau misalkan kamu udah lihat di Instagram kita @rri_pro2banten, kamu pasti sudah tahu siapa yang bakalan kita ajak ngobrol pada malam hari ini. So, kalau misalkan kamu masih belum tahu seputar Musicpreneur, kita di sini bakalan ngobrol sama sebuah musisi solois apapun itu, pokoknya yang ada di Provinsi Banten. Kita ngobrol seputar bandnya, kita ngobrol seputar lagu-lagunya. Dan kalau misalkan kamu pengen nonton teman Pro 2, langsung aja liatnya ke YouTube RRI Banten ya, untuk melihat wajah-wajah pada malam hari ini. Karena lewat frekuensi takutnya agak terbatas, cuman suara doang. Jadi langsung aja ke YouTube RRI Banten ya teman Pro 2. Pada malam hari ini cukup spesial karena kita kedatangan sebuah band yang baru saja merilis sebuah single perdananya berjudul Problema ya. Ini kita kedatangan teman-teman dari Persuasif.
4: Halo, halo.
3: Halo, selamat malam teman-teman.
4: Malam.
3: Boleh mungkin ke teman Pro 2, ini panggilan teman Pro 2 ya kalau misalkan okay, ini. Okay. Boleh perkenalan dulu satu-satu kali ya ke teman Pro 2. Dari sebelah saya.
5: Gua Kojo, gua sebagai drummer di Persuasif.
3: Oke. Okay.
6: Perkenalkan gua Anggar, gua sebagai vokalis.
3: Oke. Okay.
7: Gua Lana sebagai keyboardist.
8: Halo semuanya, gua Zikri sebagai gitaris.
3: Oke. Okay. Oke, okay. Mungkin banyak dari teman Pro 2 masih belum tahu juga nih seputar Persuasif. Kalau misalkan ditanya, teman-teman, seputar Persuasif. Persuasif itu band apa sih? Kira-kira ada yang bisa ngasih jawaban gak ke teman Pro 2? Siapa aja?
5: Oke. Kalau dari kami, Persuasif itu lebih mengarah ke band mungkin alternatif ya.
3: Oke. Okay.
5: Alternatif dari bisa pop, bisa rock, tergantung pendengarnya sendiri.
3: Oke. Okay.
5: Apa namanya, mikirnya gimana gitu ke lagu-lagu kita gitu. Nah, kita sendiri sih lebih mengedepankan mungkin ke alternatif rock atau alternatif pop.
3: Oke. Okay. Yeah. Tapi mau nanya ke Bang Vokalis kita nih pada malam hari ini. Siap. Bang Angger ya, Bang Anggar.
6: Anggar.
3: Maaf ya, kalian tiba-tiba datang berempat jadi kalau agak lupa-lupa nama nih.
4: Aman aja aman.
3: Awalnya gimana sih Bang, band Persuasif itu? Jadi kayak ini dipertemukan di mana nih sebenarnya band ini awalnya?
6: Sebenarnya malah awalnya bukan Persuasif awalnya. Yeah. Sebenarnya awalnya itu kita namanya Funky.
3: Oh iya, jadi buat teman Pro 2 yang belum tahu, dulu ada sebuah band gitu ya, pada masanya namanya Funky.
6: Funky.
3: Kenapa tiba-tiba jadi rebranding nih? Ada apa nih sebenarnya di Persuasif ini?
6: Sebelum ini untuk kita ke Funky dulu ya.
3: Iya, boleh.
6: Untuk Funky itu sebenarnya kita tuh fokusnya ke football sebenarnya. Kita main bola sebenarnya.
4: Kenalan mini soccer ya?
3: Oke. Okay. Jadi pertemuan awal tuh gara-gara sepak bola.
4: Iya, benar. Iya, betul.
3: Pas banget lagi Piala Dunia, dukung siapa nih masing-masing? Ayo, jangan bahas Persuasif dulu, satu dulu. Ayo,
5: oke.
3: Dukung siapa?
5: Udah pasti Mbappe ya.
3: Mbappe, Prancis.
5: Kayaknya juara sih.
3: Oke, dari Bang Anggar sendiri.
6: Gua Kidal, Bang. Kidal berarti siapa tuh?
3: Messi.
6: Nah,
3: mantap. Teman-teman jujur. Dari Bang Lana.
7: Bellingham dong.
3: Oh, Bellingham. Inggris dia, guys.
7: Inggris dong.
3: Inggris, it's coming home. Yang paling ujung, Bang?
4: Gua Spanyol.
3: Spanyol. Oh, beda-beda semua tapi ya, pada malam hari ini.
5: Beda semua.
3: Nah, dari bola, maksudnya dari pertemuan bola tadi, gimana tiba-tiba, masa emang pemain bola semua nih pada bisa main band semua? Itu gimana? Kok ada kejadian yang pas itu gitu?
6: Sebenarnya itu awalnya kalau untuk ngeband itu sebenarnya gue sama Kojo.
3: Oke. Okay,
6: itu awalnya band persaudaraan gitu loh. Kita ada band-band saudara. Jadi kita ngeband tuh berdua sama om gue tuh ada.
3: Oke. Okay.
6: Dan akhirnya mungkin gue punya kenalan. Nah, ini teman-teman gue.
3: Oke. Okay.
6: Ini teman-teman gue, Bang Ipul sama Bang Jikri.
3: Oke, jadi pertemuannya tuh ini ya?
6: Ya, akhirnya gue ngajak Bang Ipul satu persatu, akhirnya gue ngajak Bang Jikri.
3: Oke.
6: Akhirnya kita keterusan.
3: Oke.
6: Awalnya cuma latihan-latihan band biasa sebenarnya.
3: Oke. Nah, kalau kita lanjut lagi ke sebelah kita, ini mungkin udah ada yang familiar ya?
7: Iya, betul.
3: Karena dia pernah datang sebagai solois.
7: Yep.
3: Namanya Kelana, kali ini dia datang bersama bandnya. As a team sekarang, betul? As a team sekarang.
7: Yes, betul.
4: Projectnya banyak dia.
7: Projectnya banyak, side project.
3: menuju Hindia di masa depan berarti.
6: Visioner, visioner.
3: Tapi Mas Lana sebenarnya kalau nanya di Persuasif sendiri,
7: yep,
3: ini kedepannya akan dibawa sejauh apa? Karena kan awalnya dari main bola,
7: betul.
3: Akhirnya pertemuannya dari tadi tuh ke teman gitu. Nah, ya. Kan baru merilis sebuah single ya?
7: Ya.
3: Apakah ini nanti kedepannya akan ada lagi? Apakah emang ini cuman ya project kalau misalkan main bola capek ngeband dah gitu?
7: Iya. Awalnya kan Funky ya, Funky itu cuma band buat senang-senang aja. Makanya ya, kita rebranding jadi Persuasif biar lebih apa serius ya, biar lebih ya, mengarah ke serius gitu.
3: Okay.
7: Makanya kita di Persuasif ini bikin single lah untuk tanda kalau kita ini serius loh di musik gitu. Hmm. Nah nanti kedepannya rencananya kita bakal ngeluarin EP ya teman-teman.
3: Oh,
7: ya.
3: Oh langsung,
7: langsung ke EP ya. Ya.
3: Betul. Jadi bisa ditunggu nanti.
7: Yep,
3: ya.
7: Bisa
3: ditunggu. Oke, okay, kalau nanya sedikit seputar Bang Zikri, karena setidaknya gue tahu sebagai seorang band atau mungkin musisi juga tidak sepenuhnya bisa menjadi seorang musisi, betul?
4: Betul.
3: Kita
4: betul,
3: pasti harus ada pekerjaannya.
4: Iya.
3: Kalau di Bang Zikri sendiri kerja kan pasti?
4: Iya, gue kerja benar.
3: Nah, gimana cara membagi waktunya nih dengan Persuasif, dengan band? Apalagi ada hobi lain nggak selain mungkin band yang lain?
4: Gitu? Udah sih, hobi gue cuma ngeband doang sebenarnya. Nah, kalau itu bisa dibilang kerjaan sebagai side project ya. Kalau iya, gue bilang
3: kerjanya sebagai side project justru.
4: Kalau gue bilang gitu sih, cuma ngebagi waktunya sih tinggal gimana nyocokin waktu sama yang lainnya. Soalnya gue kan kerjanya shift yang nggak daily. Okay. Tinggal gimana nyocokin sama yang lainnya supaya bisa ketemu di waktu latihan aja gitu.
3: I see. Oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Tapi sebelum kita ngebahas seputar single ya, gue sebenarnya pengen tahu aja sih referensi kalian dalam mendengarkan sebuah musik. Jadi kayak kadang-kadang karena referensinya banyak, bisa jadi kan perbedaan referensi itu nemu apa ya? Nemu ibarat itu kayak karena banyak referensi jadi susah nyatuinnya.
6: Betul.
3: Sekarang gue pengen nanya dulu dari sebelah kanan gue, Bang Kojo, as a drummer di Persuasif. Biasanya lo ngedengerin apa bang?
9: Gue banyak, jujur banyak band Indo ya, lokal kalau gue. Yang paling pertama sih Noah ataupun Peter Pan.
3: Okay.
9: Itu kiblat gue lah dari segi musik,
3: betul,
9: lirik, segala macem. Ariel sih menurut gue the best lah gitu.
3: Itu band-band peneman masa kecil.
9: Iya betul, ya, dari SD SMP semua ditemenin.
3: Berarti kayaknya generasi kita sama harusnya ya.
9: Harusnya sama.
3: Kalau
9: ya,
3: Peter Pan lagi gede, seharusnya kita masih bertumbuh besar dong.
9: Betul, betul, betul, betul.
3: Tapi ada alasan lain gak mungkin kenapa ya Peter Pan dan Ariel gitu iya, sebenarnya?
9: Dari kecil udah orang tua kebetulan ngoleksi juga.
3: Oke, okay,
9: dari Peter fisik, Pan ya, fisik. Jadi di setelin tiap hari gimana sih ya? Pasti terinfluence ya. Jadi okay, seneng sama Arielnya, akhirnya jadi sama semuanya gitu.
3: Oke. Okay.
9: Termasuk drummer ya, makanya gue jadi terinspirasi lah dari drummer ya.
3: Oke, oke, oke. Kalau kita beralih sedikit ke vokalis ya, Bang Anggar. Biasanya ngedengerin apa bang? Saya jadi polisi skena ya pada malam hari. Tapi gak apa-apa ya, justru biar kita tahu aja betul, gitu.
6: Sebenarnya kalau gue, nah kebetulan nih bang. Gue ini sama Kojo, ini saudara.
3: Oh iya.
6: Jadi gue tuh keluarga gue tuh dari awal tuh ya. Dengarnya tuh Noah, Peter Pan. Oh. Jadi mungkin ya dari atasnya begitu tuh. Jadi gue ngedengerin ini, gue demen. Cuman kalau gue belajar vokal, dulu gue ngefansin sama Justin Bieber.
3: Oh gitu?
6: Iya.
3: Wah, gue belajar sangat pop sekali. Ya,
6: gua cuman di zaman 2012 kayak gitu loh, yang Justin Biebernya masih rambut poni gitu loh. Itu gue sampai, aduh. Video-videonya gue apal itu.
3: Oke, oke, oke, oke. Kalau dari Mas Lana sendiri kayaknya kita pernah ngobrol.
7: Udah pernah, udah pernah. Ya betul.
3: Gue tebak lagi.
7: Apa?
3: Kemarin sih ngomongnya ada sempat nyebutin Arito Pramono.
7: Iya, betul.
3: Sempat nyebutin Barsena,
7: yep, gitu. Betul,
3: Barsena. Apakah seleranya sekarang bertumbuh lagi atau berubah lagi? Apa masih di situ-situ aja?
7: Kebetulan masih di situ. Oh, masih gitu, ngikutin Arito, masih Barsena.
3: Sebenarnya agak mulai agak jomplang ya tadi.
7: Iya,
3: tadi
7: betul,
3: masih agak sama ya.
7: Betul, betul.
3: Ardito kan emang agak sedikit Jay-Z lah ya.
7: Jay-Z,
3: ada betul, sedikit popnya betul juga gitu. Tapi kalau misalkan dari Bang Zikri sendiri?
4: Kalau luarnya gue dengerin Blink sama Green Day.
3: Waduh jauh sih.
4: Iya betul. Ya, ini
6: iya paling beda.
7: Iya ini.
4: Itu
7: ya,
4: paling beda ya.
3: Kenapa?
4: Apa musiknya tuh lebih energik kalau menurut gue.
3: Oke. Okay.
4: Lebih enak didengar sama kalau gue ngerasa di panggung tuh ngebawain kayak gitu tuh lebih gitu tuh lebih okay, ngena gitu tuh.
3: Ngerti, ya, ngerti. Kalau di Indonya tadi?
4: Indonya Piwi Gaskin Rocket Rockers.
3: Wah, popang ya?
4: Iya betul.
7: Popang ya, abis.
3: kalian nemuin kayak ini gak sih kayak tantangan untuk menyamakan
7: penyamaran? Nah itu pasti.
6: Sering-sering.
7: Saling tolak menolak nih.
3: Nah, jadi siapa yang paling mengalah di band ini sebenarnya?
7: Aku.
4: Aku. Aku paling mengalah sih.
3: Kok semuanya jadi mengaku ngalah nih? Tapi apakah kedepannya, sebelum kita bahas nanti problema gitu ya, apakah kedepannya secara musikal akan mirip seperti itu? Ya kayak tadi ya, apa indie pop rock betul?
4: Betul.
3: Iya. Apakah nanti akan kedepannya seperti itu juga?
9: Bisa dibilang seperti itu ya, karena mungkin di awal-awal ini kita pengen kenalin ke arah situ dulu gitu. Hmm. Tapi entah nanti kedepannya mungkin ada project apa
7: lintas genre
9: lain atau album lain atau okay. Single lain yang pengen dibuat beda
3: okay.
9: Bisa jadi di luar genre itu gitu.
3: Oke okay, oke.
9: Okay. Tapi untuk sekarang fokus di situ.
3: I see. Tapi kalau dari POV Bang Lana sendiri menjalankan sebuah solo
7: atau
3: menjalankan sebuah band.
7: Mm-hmm.
3: Struggle-nya kayak gimana? Ada enggak sih tantangan-tantangan tersendiri gitu istilahnya?
7: Wah, ini.
3: Apalagi kalau gue dengerin
7: ya.
3: Dua lagunya tipenya beda banget.
7: Beda banget.
3: Gitu.
7: Iya.
3: Jadi, itu kayak gimana?
7: Kalau untuk tantangannya ya yang pertama yang pasti harus bagi waktu lah sama teman-teman.
3: Yeah.
7: Juga harus ngalah sama genre yang kita suka
3: okay.
7: Buat nyatuin di band gitu.
3: Hmm. Biasanya kayak gimana? Apakah ada sebel-sebelan dalam sebuah band itu?
7: Wah, namanya.
3: Ya namanya band.
7: Namanya
3: ya,
7: band.
3: Pasti ya, akan betul. Ada aja teman bro dua.
7: Iya betul.
3: Tapi kalau gue nanya ke Bang Anggar sendiri selaku vokalis ya.
6: Siapa?
3: Gue pengen lo mendeskripsikan persuasif dalam 3 kata aja deh.
6: Persuasif, unik.
3: Unik, satu.
6: Gue lagi nih?
3: Iya lagi.
6: Problematik.
3: Problematik ya.
9: Sesuai lagunya.
3: Dari ternyata ngebahas single ternyata emang ada problematik ya gitu ternyata ya. Terus yang terakhir.
6: Menyenangkan.
3: Oke, menyenangkan ya. Jadi unik, problematik, menyenangkan. Itu pilihan yang lumayan benar-benar unik ya teman-teman. Nah, masuk sedikit sekarang seputar problema, tapi kita bahasnya nanti aja. Boleh gak salah satu, siapa yang mau menceritakan problema ini, menceritakan tentang apa ke teman pro 2?
6: Kebetulan teman saya di sebelah ini.
7: Oh, yang nulisnya kebetulan.
3: Iya. Oh, abang yang nulis?
9: Iya, saya yang nulis. Benar, gue yang nulis. Jadi, gue tulis problema itu sebenarnya tentang teman gue yang lain ya, bukan dari B. Ya.
3: Hmm.
9: Jadi dia anak yang banyak banget problematiknya di okay. Hidupnya gitu. Dari ekonomi, keluarga, teman-teman. Okay. Jadi banyak, sering dia dibilang nggak bisa nongkrong sama teman-teman gitu.
3: Karena
9: kerja terus.
3: Oh, gitu kan. I see.
9: Jadi banyak tuh problemnya kan.
3: Hmm.
9: Tapi intinya tetap ada tempat pulang dari semua capek yang udah dia jalani.
3: Siapa?
9: Nah itu bisa didengar di lagunya teman-teman.
3: Oke. Okay.
9: Itu
3: langsung promo dia guys.
9: Iya. Di refnya jelas banget sih itu.
3: Okay.
9: Siapa gitu tuh.
3: Oke, okay, jadi teman pro 2, sebelum kita nanti ngelanjutin lagi lebih dalam seputar problema karena gue ngedengerin ya.
7: Mereka hanya
3: problema.
4: Udah mulai hafal ini ya. Lagunya udah mulai hafal ini.
3: Masuk. Tadi di obrolan belakang layar sama Bang Lana udah
7: betul.
3: Ngobrol kalau misalkan gue lumayan kena sihir kali ya
7: betul.
3: Sama gitar melodinya tuh.
7: Nah, itu sihir
3: itu. Tapi betul. Kita bakalan lihat teman pro 2 versi akustik pada malam hari ini. So, jadi kamu harus stay tune dulu bareng Rama di Musik Benar. Jadi stay tune terus di 101,6 FM Pro 2 Banten, teman terbaik kamu.
10: Kanal Kenangan RRI bisa Anda dengarkan di aplikasi RRI Digital dan Digital Audio Broadcasting Plus.

0: satu teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
1: Walah, Mar. Aku krungu lo salammu, tombo kangen.
2: Sama-sama.
3: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo RRI News.
4: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
5: RRI Digital saja, toh.
4: Sesekali, jazz lah.
6: Semangat ya manggungnya.
7: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
8: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
9: RRI Jazz Channel, available at RRI Digital and Digital Audio Broadcasting Plus. Follow our social media Instagram and TikTok at RRI Jazz Channel. RRI Jazz Channel, jazz up your life.
10: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: keren banget teman bro dua. Persuasif dengan single terbarunya Problema.
1: Problema.
0: Pindah kemana ya bang? Gue pindah sini ya. Gak bisa lagi. Tolong. Ini behind the scene nih jadinya nih. Nanti masuk Ramakor ya. Masuk Ramakor, tolong. Oke bang, lanjut lagi. Membahas seputar Problema tadi. Kan gue udah sempet bilang ya, salah satu yang lumayan kesihir tuh ya, tiba-tiba adalah isian gitarnya. Ini siapa nih? Tung teng. Nah, gua pakai mulut aja ya.
2: Boleh.
0: Siapa yang ngisi gitar?
3: Siapa lagi?
2: Yang ngisi gitarnya itu Only One Farel, cuma dia enggak bisa hadir.
1: Berhalangan hadir.
4: Jadi gitarnya ada dua yang enggak hadir. Mm-hmm. Ada Farel sama Nalan.
0: Farel sebagai gitar.
4: Farel sebagai gitar.
1: Nalan sebagai basis.
0: Oke, jadi itu ya teman pro 2 kalau misalkan pengen tahu seputar Persuasif. Yeah. Lanjut lagi. Kayaknya yang gua tangkap dari lirikalnya tadi kan udah sempat disebutin juga ya.
2: Betul.
0: Sedikit. Itu emang ngobrolin seputar dinamika dewasa gitu ya, menjadi dewasa.
2: Betul.
0: Gua pengen nanya ujung dulu nih.
1: Boleh.
0: Gimana rasanya jadi dewasa?
1: Aduh. Ternyata jadi dewasa tuh ya gitu ya. Ada enaknya, ada enggaknya, tapi pas kecil tuh pengen jadi dewasa, cuma pas udah dewasa pengen jadi anak kecil gitu, bingung gitu.
0: Berat. Mungkin karena kita ngelihatnya yang
1: enak-enaknya aja, betul.
0: Ternyata jadi dewasa agak sulit ya.
3: Sulit.
0: Apalagi jadi musisi juga ya.
3: Wow.
0: Tantangan ya.
1: Iya.
0: Ibaratnya kalian hidup ini pilihannya level hard.
2: Apalagi musisi lokal kayak gitu ya. Iya.
1: Agak struggle ya, Jo.
2: Lumayan.
0: Tapi jujur lagunya keren banget.
1: Thank you.
0: Emang Bang Angger nih jago nyanyi apa gimana nih? Soalnya suaranya halus benar. Gua sedikit teringat suaranya Maul dari Perunggu.
3: Betul.
0: Mungkin ya karena referensinya agak kesana gitu. Tapi lu awalnya belajar dari vokal sendiri tuh kayak gimana bang? Selain tadi udah disebutin ya Noah dan Peter Pan, Justin Bieber gitu.
4: Untuk belajar vokal tuh emang awalnya Justin Bieber kan, kalau Justin Bieber tipe kan kayak gitu juga tuh. Cuma dia lebih keren lah.
2: Lebih keren.
4: Dan untuk mendalami untuk di Indonesia, lagu-lagu Indonesia, gua tuh lebih ke Noah sebenarnya. Cuma kalau gua nyanyi lagu Noah mungkin serak gua keluar ini.
0: Serak. Karena secara lirikal membawa pendewasaan kali ya. Noah dan Peter Pan kan mostly kebanyakan tentang cinta.
1: Ya, betul.
0: Jadi kayak gue gak kepikiran tuh tadi referensinya jadi ke Noah dan Peter Pan. Cuman ceritanya sedikit, mungkin dari POV Mas Lana. Menyelesaikan single Problema ini susah apa enggak? Proses waktunya berapa lama?
1: Wah,
0: susah banget.
1: Berapa kali tertunda ya?
3: Itu berapa bulan, berapa setahun ya? Hampir
1: setahun tertunda ya sebenarnya.
3: Ini, iya betul. Saling nunggu ini ngisi ini.
2: Kita gitu. Lempar-lemparan demo lah.
3: Iya.
2: Gue udah bikin pattern drumnya begini.
3: Okay.
2: Lempar ke gitar, kayaknya sebulan baru dibalikin demonya. Gitu. Lempar ke basis, lempar ke vokal.
0: Tapi alasannya kenapa? Kenapa bisa selama itu?
2: Mungkin pada sibuk ya.
3: Dewasa.
2: Sibuk banget nih orang-orang. Orang-orang dewasa ini sibuk banget.
4: Iya. Sibuk.
0: Tapi selain dewasa ada alasan yang lain gak? Misalnya siapa di sini di antara kalian perfeksionis nih? Karena kadang-kadang perfeksionis emang bisa membawa hal baik juga ya.
3: Betul.
0: Jadi di satu sisi itu biasanya memperlambat juga. Jadi nyari tengah-tengahnya. Yang paling perfeksionis di Persuasif siapa nih?
1: Drummer. Kalau gua Kojo sih.
4: Kojo. Ya benar.
1: Kalau yang paling payoff
4: paling Kojo. Hajar-hajar gua. Hajar aja udah.
0: Oh lu tipikal ayo gas gitu.
4: Gas.
0: Tapi emang di band harus ada dua orang kayak gitu.
3: Iya.
0: Betul. Lu kenapa prosesnya bisa selama itu? Tadi kan udah sempat disebutin ya, satu tahun.
2: Ya. Kurang lebih setahun ya. Lama banget. Itu. Untuk satu lagu doang ya, single doang ya. Itu lumayan lama, menurut gue biasalah band pertama mau ngeluarin ya, debut single gitu, pengennya yang perfect.
1: Ya.
2: Cuman setelah keluar pasti, aduh masih kurang ini, pasti. Okay. Ya.
3: Betul.
2: Ya jadi pengennya ngasih yang terbaik, makanya selama itu dan sedetail itu lah gitu. Isiannya tadi yang lo bilang juga
0: menarik itu. Itu jujur patut diapresiasi, keren sekali.
2: Lumayan.
0: Siapa yang gak datang pada malam hari ini tadi?
1: Farel.
0: Shout out buat Farel, keren banget isiannya.
3: Keren.
1: Nonton kayaknya di kerjaan sih ya, nonton.
0: Keren banget soalnya menurut gue isiannya apa ya, manis gitu gue ngerasanya. Manis, padahal manis. Lagunya pelik ya.
2: Betul.
0: Cuman lanjut lagi seputar problema tadi. Nah, dalam proses 1 tahun tadi, apakah itu mengerjakan satu lagu aja? Apakah emang problema itu adalah opsi dari lagu-lagu yang awalnya pengen jadikan single gitu? Itu seperti apa?
1: Boleh gue jawab ya?
0: Boleh.
1: Sebenarnya opsi sih sebenarnya problema okay. tuh. Sebenarnya ada satu lagu lagi, dua lagu sebenarnya. Dua lagu yang pertama tuh dari Kojo juga liriknya udah jadi juga, cuma yang dijadiin rekaman lagu problema.
0: Oke.
1: Okay. Kesepakatan bersama sih.
0: Oke. Okay. Karena apa? Pertimbangannya karena apa? Apakah secara ya aransemennya, apakah secara lirikalnya? Biasanya kayak gimana?
2: Mungkin untuk debut lebih cocok yang itu gitu lagunya. Mungkin nanti yang ini nih, yang selanjutnya lumayan agak beda lah dari ini.
3: Pun tadinya kan pengen langsung EP kan.
0: Iya.
3: Langsung EP tanpa single, langsung keluarin EP tadinya. Iya. Cuma kayaknya bakal lama deh prosesnya. Jadi yaudah deh keluarin dulu satu.
0: Waktu ya.
1: Nah, betul.
2: Gak jadi masalah.
1: Masalah itu.
0: Itu adalah keresahan kebanyakan musisi.
3: Nah,
0: terutama di
3: provinsi
0: Banten.
3: Betul.
0: Hampir semua. Udah bekerja, waktunya gak ada. Tambah waktu lagi gitu ya. Tapi Bang Angger tadi sempat nyebutin juga kalau lo adalah tipikal yang gas aja yuk, ayo gas aja. Sejauh ini seberapa puas lo dengan hasil dari single Problema ini?
4: Puas banget.
0: Puas banget.
4: Terus tipikal mungkin secara gua menyanyikannya tuh sesuai, karena gua tuh tipikal yang agak-agak kayak apa Bang Maul ya?
0: Iya.
4: Yeah. Emang gue tuh dulu emang suka ngedengerin Ceylon 7.
0: Oke.
4: Okay. Karena kan dia agak ngimir ya. Jadi gue ngerasa ketika gue nyanyiin lagu ini gue ngerasa nyaman gitu.
0: Benar. Ada lengkingnya gitu Bang.
4: Nah.
0: Kok kalah tuh? Ngerti gak sih? Ada lengking-lengkingnya gitu. Tapi kalau dari Pio sendiri yang awalnya ngekompos lagunya. Tadi seperti biasa ya, lo bilang lo paling perfeksionis. Terus kayak ya pertama kali pengen menunjukkan
2: ya, betul.
0: Mungkin gak ke orang lain, ke diri sendiri dulu.
2: Diri sendiri gitu. Dulu ya,
0: ke kita. Apakah kita bisa? Tapi sejauh ini bosan gak sama lagunya?
2: Jujur bosan banget ya. Kemarin terakhir kita juga ada manggung.
0: Ya
2: itu sebenarnya bawainnya udah, wah ini latihan kesekian kali ya lagu sendiri gitu. Sebenarnya jujur bosan, cuman dijadiin evaluasi, oh kedepannya apa ya yang kurang.
0: Oke. Eh ceritain dong seputar pesta mangan kemarin, karena kebetulan kita
2: juga
0: media partner ya.
2: Oh iya seru.
0: Benar,
2: media partner.
0: Boleh dibahas.
2: Seru banget ya.
1: Seru banget sih kemarin pesta mangan D1 kita jadi opener di jam 4 itu.
2: Iya. Pamungkas ya.
1: Iya bareng Pamungkas.
2: Walaupun sama, jauh ya kita sore.
1: Iya tuh. Cuma,
0: gak apa-apa.
1: Iya cuma ada makanan tenan-tenannya juga rame-rame banget sih. Betul. Kita selesai manggung langsung farming ya. Cari-cari makanan.
0: Oh kira-kira dari farmingnya ke arah mana.
1: Cari-cari makanan. Kan pesta makan.
4: Udah gak bisa dia.
3: Kenapa gak bisa?
2: Seru banget, seru banget. Seru banget sih.
0: Ini ceritanya dalam sekali ya. Tadi ada internal.
2: Internal.
0: Pecat kayaknya atau cuma
2: internal. Berdua
0: pada malam ini. Oke, tapi dari pesta mangan tadi, kira-kira kalian tuh kemarin bawa lagu apa aja di pesta mangan?
1: Bawa 5 ya, Jok.
2: 5 lagu.
3: 5 lagu, 4 lagu cover ya?
1: 4 lagu cover.
0: Itu first time kalian di festival lah atau emang?
2: Mungkin iya ya, festival kalo yang
3: festival.
2: Apa ya, lebih bigger lagi ya.
3: Iya,
2: betul. Sebelumnya kita kebanyakan festivalnya di kampus.
3: Di kampus-kampus.
2: Iya, betul.
0: Kalian tuh masih deg-degan gitu gak sih? Kalau misalkan ya datang ke tempat kayak pesta mangan gitu.
1: Iya, masih sih. Tapi ketika udah di atas panggung ngeliat penonton nyanyi, enjoy sih.
0: Oke. Jadi problema ya teman Pro 2, langsung didengerin aja. Jadi kamu kalau misalkan, tadi kan versi akustiknya sih ya.
3: Iya.
0: Berharapnya sih bisa dibawain versi live yang tadi tuh, yang dari studionya gitu. Tapi ya karena ada keterbatasan gak apa-apa ya teman Pro 2. Mengingat kita datangnya berempat doang pada malam.
2: Betul.
0: Tapi kira-kira kalau gue tanya ke kalian semua, kedepannya Persuasif akan seperti apa? Selain EP tadi, kira-kira kita expect-nya kapan EP itu akan keluar? Karena satu lagu aja tadi 1 tahun tuh. Kebetulan tuh.
1: Lama ya.
0: Gimana tuh ke depannya Persuasif?
3: Gimana tuh?
2: Kayaknya tahun ini ya.
3: Insya Allah tahun ini.
2: Bisa sih, insya Allah.
0: Insya Allah tahun ini.
3: Insya Allah tahun ini.
0: Apakah udah ada bang-bang lagu?
1: Ada.
3: Udah.
2: Lagu ada.
1: Ada.
2: Okay,
3: bang lagu sudah
2: masih
3: banyak.
2: Masih ada yang belum juga.
0: Okay. Pertimbangannya apa sih guys? Tantangan di EP-nya tadi selain waktu tadi ya?
2: Iya.
1: Nyatuin
0: kepala lagi.
1: Dari mulai Kojo suka Noah, Lana suka Ardito, gua suka yang Pang-Pang gitu sih.
0: Oke. Okay. Tapi kita sebagai pendengar di EP nanti bakalan ngerasain sensasi yang sama sama problema atau bakalan ngerasain sesuatu yang baru lagi?
2: Kalau bisa gue bilang ya, dari kita lihat dari bang-bang lagu kita ya, itu kayaknya lumayan agak meledak-ledak dikit ya, agak beda okay, lah. Okay, gitu. Lumayan okay. Lebih
1: ngebeat
2: dinamik,
1: ya,
2: lebih seru lah gitu.
0: Oke, okay, jadi patut ditunggu persuasif kedepannya. Ya. Semoga sukses.
3: Thank you.
0: Terima kasih Mas. Ya. Jadi semoga bisa jadi EP-nya nanti ditunggu, tapi jangan lama-lama ya Mas.
2: Amin. Amin. Kelamaan
3: jujur.
0: Semoga.
3: Jujur lama jujur.
2: Teman-teman tunggu aja ya nanti.
1: Akhir Desember rilis ya Jo.
3: Desember tahun. Semoga. Desember tahun kapan nih?
1: Desembernya kan nggak nyebutin tahun ya.
0: Oh gitu ya. Jadi Desember aja itu.
3: Desember.
0: Mau 2029, 2028 itu Desember yang penting. Itu udah ada janjinya di sini ya teman Produ, nanti tinggal di tagih aja kalau misalkan kayak gitu. Cuman mau tahu update-update seputar persuasif Instagram, TikTok, you name it, adanya apa?
3: Ya, teman-teman Pro 2 kalau mau tahu update tentang kita persuasif bisa buka langsung Instagram kita di @persuasif_ itu okay. Untuk Instagram. Kalau TikTok itu @persuasif_nya dua kali, persuasif_. Juga YouTube bisa juga di @persuasif official okay. Gitu.
0: Problema ada video klip ya nanti?
2: Video klip mungkin masih dipikirin lagi.
0: Masih dipikirin.
2: Cuman lirik dalam paling. Waktu dekat teman-teman Pro bisa nonton video liriknya.
0: Oh, udah ada ya?
2: Video
0: ada.
2: Lirik. Sebentar lagi, sebentar lagi.
0: Sebentar lagi belum keluar.
2: Sebentar lagi keluar.
0: Oke, okay, oke. Okay. Jadi patut
2: minggu ini.
0: Patut ditunggu teman Pro 2 pada nanti
1: besok ya, Jok. Besok enggak, Jok?
3: Besok bisa
2: enggak? Mungkin ya.
1: Besok
2: aja.
1: Besok, Jok.
2: Enggak tahu ya. Kumpul lagi.
0: Jangan terlalu perfeksionis lah, Jok. Lagi. Asik banget. Baru juga kenal. Bercanda-bercanda, Bang. Bercanda, Bang. Oke, terima kasih teman-teman persuasif.
1: Terima kasih semuanya.
0: Terima kasih. Pada malam hari ini terima kasih. Mohon maaf tadi ya kalau mulut saya banyak blak.
1: Aman aman.
2: Seru banget ya.
0: Dan teman Pro 2 terima kasih juga udah menonton pada malam hari ini. Untuk kamu yang udah nonton di YouTube-nya RRI Banten, selalu ramai ingatkan Musik Benar akan selalu hadir setiap hari Jumat jam 8 malam ya. Isinya bakalan ngobrol sama musisi terus menerus. Jadi jangan kemana-mana ya teman Pro 2. Oh iya, anyway terima kasih juga untuk kru yang sudah bertugas pada malam hari ini di belakang kita. Ada Mas Agung dan juga Mas Alfi, tapi tidak terlihat ya pada malam hari ini. So teman Pro 2 masih ditemenin sama Rama sampai jam 12 malam nanti. Stay tune terus di 101,6 FM Pro 2 Banten, teman terbaik kamu.

Di naskah proklamasi tertera tahun 05. Apa itu typo ya? Eits, jangan salah paham dulu. Tahun 05 bukan typo ya, tapi pada masa itu Indonesia masih di bawah pendudukan Jepang. Sehingga kalender yang digunakan saat itu masih tahun Jepang atau sistem kalender Jimmu. Nah, Jimmu merupakan kaisar Jepang yang naik tahta pada tahun 660. Kalender Jimmu lebih awal 660 tahun dari tahun Masehi, sehingga tahun Jepang berdasarkan kalender Jimmu dihitung dengan menambahkan 660 pada angka tahun Masehi. Yang berarti tahun 1945 saat itu sama dengan 2605 pada kalender Jimmu Jepang. Dan disingkat penulisannya tahun 05 dalam naskah proklamasi.

0: to mainstream, say no more. Welcome to District Domestic, yang siap nemenin kamu bareng lagu dari musisi Banten yang underrated but totally worth it. Kamu juga bisa request lagu favorit kamu setiap Sabtu jam 7 malam. Cuma di 101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Stay authentic, stay original. District Domestic.
1: Halo? Duh, pengen curhat nih. Aku tuh capek banget tau. Masa iya semuanya?
2: Jaga malam. Jangan galau malam-malam.
3: Jangan galau malam-malam.

0: Halo, duh pengen curhat nih.
1: Aduh, aku tuh sebel banget.
2: Udah.
1: Gue tuh cuma pengen mereka itu perhatian gitu loh, capek. Udah. Tau capek.
2: Jangan galau malam-malam ya, kan ada aku.

0: matiin HP dulu ah.
1: Kenapa emang? Ntar kalau ada yang urgent di kantor gimana dong?
0: Nah, ini namanya privasi. Jam kantor ya jam kantor. Kalau udah pulang, waktunya nyantai.
2: Privacy bukan pelarian, loyalitas bukan perbudakan. Kita perlu ruang untuk tumbuh, tapi juga untuk istirahat. Mencintai pekerjaan tanpa melupakan hidup sendiri. Bekerja itu penting, tapi menikmati hidup juga penting untuk menjaga kesehatan mental. Privacy dan loyalitas keduanya butuh keseimbangan. Dan itulah tantangan dunia kerja saat ini.

Sering kita menggunakan istilah hari H untuk menggambarkan waktu dilaksanakannya sebuah acara. Tapi tahukah Anda sejarah penggunaan istilah hari H? Istilah ini bermula pada peristiwa Perang Dunia Kedua di tanggal 6 Juni tahun 1944 saat pasukan Sekutu melangsungkan serangan besar-besaran di pantai Normandia, Prancis. Pertempuran itu dikenal dengan nama D-Day. Militer juga menggunakan istilah Eighth Hour untuk merujuk waktu saat aksi dalam D-Day agar misi sebenarnya tidak diketahui oleh musuh. Tidak hanya di Indonesia, istilah hari H juga digunakan dalam bahasa lain di dunia seperti Prancis dengan Le Jour J dan Inggris dengan Z-Day atau Zero Hour.

0: Halo? Duh, pengen curhat nih. Aduh, aku tuh sebel banget.
1: Udah.
0: Ini tuh cuma pengen mereka itu perhatian gitu loh. Capek, tau capek.
1: Jangan galau malam-malam ya. Kan ada aku.

warga Brazil memilih badak menjadi dewan kota São Paulo. Sebelumnya memang ada binatang dan benda dilibatkan dalam pemilihan sebagai lelucon atau untuk membuat pernyataan. Orang-orang São Paulo, Brazil di tahun 1959 justru secara serius memilih Chacha Recho, badak di kebun binatang setempat, menjadi anggota dewan kota. Chacha Recho mendapat 100.000 suara, jauh lebih banyak daripada kandidat manusia. Tindakan ini dilakukan para pemilih yang muak dengan masifnya korupsi yang terjadi di kota tersebut. Nah, kalau nggak mau dikalahin hewan di

Masih ditemenin sama Rama di Jaga Malam hari ini teman Pro 2, setelah tadi kita ngobrol di sesi Music Planner bareng teman-teman Persuasif ya, bareng yang baru saja merilis sebuah single terbarunya berjudul Problema nih teman Pro 2. Dan kali ini kita lanjut lagi ke cerita penutup hari ini, dan pada malam hari ini kita bakal ngobrol tentang sebuah kalimat Latin gitu ya, yang mungkin sering banget kamu dengar sejak sekolah, itu adalah mens sana in corpore sano, yang artinya di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat, atau mungkin pikiran yang sehat gitu ya. Nah, kalimat ini emang terdengar klasik banget teman Pro 2, tapi justru semakin relevan di zaman sekarang. Kita hidup di era yang serba cepat, deadline-nya numpuk, notifikasinya juga nggak berhenti, belum lagi tugas kuliah datang bergantian, apalagi yang kerja juga nih ya, kerjaannya makin padat nih. Akibatnya kita sering menjaga HP sampai 100% tapi lupa mengisi ulang energi tubuh sendiri. Lucunya teman Pro 2, banyak orang tuh rela banget beli smartwatch mahal untuk memantau kesehatan, tapi tetap tidur jam 3 pagi. Rajin beli vitamin, tapi makan siangnya mie instan 3 hari berturut-turut. Ya, padahal tubuh dan pikiran itu seperti partner gitu ya. Kalau misalkan salah satunya tumbang, yang lain juga bisa ikut terdampak. Jadi jangan cuma update aplikasi di HP, update juga gaya hidup kamu. Nah, sebelum kita lanjutin lagi ngebahas seputar mens sana in corpore sano, tadi karena kita habis ngobrol bareng teman-teman Persuasif yang baru saja merilis sebuah single Problema. Tadi kan ngedengerinnya versi akustik ya, kali ini kita versi studionya aja ya teman Pro 2. So enjoy pada malam hari ini.

Masih ditemenin sama Rama di Jaga Malam hari ini teman Pro 2 dan melanjutkan lagi pembahasan kita seputar Mensana Incorpore Sano gitu ya. Kali ini kita masuk kali ya ke suka duka menjaga pola hidup sehat nih. Karena emang menjaga hidup sehat tuh menyenangkan banget ya teman Pro 2. Biasanya bangun pagi kerasa lebih segar, tidur juga lebih nyenyak, badan juga biasanya lebih ringan, biasanya juga ada suasana hati juga sering ikutan membaik gitu ya. Nah, olahraga juga bisa menjadi waktu untuk kabur sebentar dari sebuah rutinitas kali ya. Jalan kaki sore, jogging, badminton, futsal mungkin, atau mungkin sekedar stretching di rumah aja, semuanya bisa membuat tubuh kerasa lebih hidup lagi. Tapi ya jujur aja ya, memulai itu emang sulit banget. Ya, kalau misalkan kita pasang alarm jam 5 pagi gitu ya, tombol snooze tuh terasa jauh lebih menggoda daripada sepatu lari, teman Pro 2. Belum lagi godaan makanan viral nih yang lewat di FYP, dan mungkin niatnya makan salad, pulangnya malah bawa ayam geprek, ya level 10 lagi. Jadi menjalani hidup sehat emang bukan soal sempurna, teman Pro 2, tapi soal konsistensinya ya. Jadi selalu ingat olahraga pun, olahraga 1 jam gitu ibaratnya nggak akan sia-sia. Karena ya rebahan 5 jam juga biasanya nggak bikin sispek juga sih. Nah, sebelum melanjutkan lagi pembahasan kita seputar Mensana Incorpore Sano ya teman Pro 2, kali ini Rama mendapati sebuah request pada malam hari ini bernama Lara, dari pendengar bernama Lara. Dia pengen request lagunya JKT48 yang Fortune Cookie. Oke, langsung digas aja ya. So, kalau misalkan kamu punya lagu-lagu favorit, langsung aja yuk requestnya ke WhatsApp kami di 081 11 45 1016.

Masih ditemenin sama Rama di Jaga Malam hari ini ya teman Pro 2. Dan ngobrolin seputar olahraga. Emang sekarang tuh olahraga udah menjadi sebuah gaya hidup ya. Gym rame, running club juga biasanya bermunculan. Even lari nih, apalagi belakangan ini lagi happening banget ya teman Pro 2. Bahkan ada yang bilang juga, misalkan nih kalau belum upload Strava berarti belum olahraga ya teman Pro 2. Nah disinilah plus minusnya nih. Nah plus ini, tren ini tentunya bisa semakin banyak anak muda sadar kepentingan kesehatan ya. Tapi kalau kita lihat dari sisi lainnya, jangan sampai olahraga berubah menjadi ajang pembuktian di media sosial. Karena sebenarnya tujuan utama olahraga bukan mencari validasi tentunya ya, melainkan menjaga tubuh tetap sehat teman Pro 2. So kalau hari ini kamu cuma sempat jalan kaki 20 menit aja, itu juga tetap lebih baik daripada gak bergerak sama sekali. Tubuh kamu juga gak peduli gitu ya berapa banyak like, jadi tubuh kamu lebih peduli apakah kamu gerak atau enggak teman Pro 2. Sebelum kita lanjut lagi pembahasan seputar Mensana Incorpore Sano teman Pro 2, kali ini Rama mendapati lagi sebuah request dari pendengar bernama Sasa. Dia pengen request lagunya Lomba Sihir yang Ribuan Memori. Sudah tersedia dan langsung kita play aja. Enjoy pada malam hari ini.

0: Halo, duh pengen curhat nih.
1: Aduh, aku tuh sebel banget.
2: Udah.
1: Gitu, cuma pengen mereka itu perhatian gitu loh, capek. Udah. Tahu capek.
2: Jangan galau malam-malam ya, kan ada aku.

0: Nong, mengkainan ge, ibu harap ngobrol. Merene, wes ya, wes lulus sekolah mah, wes kawin baik, ambikan diurusi laki. Si Nongnya orang usah megawe.
1: Ya, tapi bu, aku tuh masih pengen sekolah. Teman-temanku juga mau lanjut sekolah, bu.
0: Orang usah tapi-tapi. Cewek, harap sekolah sih tinggi apa juga. Balik maning ning dapur. Wes ibu tak jodohakan karo anake Pak Eko ko.
1: Tapi,
0: wes oleh kiosing gede amat.
1: Tapi bu.
0: Ih, si remalah ya.
1: Wes, pokoknya mah, tapi nurut baik karo ibu. Pokoknya gak mau bu, aku gak mau, aku pengen sekolah bu, titik.
2: Studi WHO di Indonesia menunjukkan bahwa salah satu penyebab stunting adalah tingginya angka pernikahan dini. Remaja yang menikah dini cenderung belum matang secara psikologis dan kurang pengetahuan tentang kehamilan dan pola asuh anak. Selain itu, mereka masih membutuhkan gizi yang optimal hingga usia 21 tahun. Jika mereka hamil pada usia 15 atau 16 tahun, gizi yang seharusnya untuk pertumbuhan mereka akan terbagi dengan bayi yang dikandung, yang dapat menyebabkan masalah stunting.

Yo teman Pro 2 masih ditemenin sama Rama di Jaga Malam hari ini ya. Dan kamu masih bersama Rama membahas seputar Mensana Incorpore Sano, yaitu adalah seputar hidup sehat gitu ya teman Pro 2. Dan emang hidup sehat tuh sebenarnya gak harus identik dengan membership ratusan ribu gitu ya. Apalagi membership gym nih, biasanya kan sampai ratusan ribu ya teman Pro 2. Kamu bisa mulai dari hal-hal sederhana aja. Naik tangga daripada lift gitu misalkan, tapi jangan 10 lantai juga sih, itu capek nanti misalkan pengen kerja ya teman Pro 2. Jadi lebih ke arah secukupnya aja. Belum lagi minum air putih nih, biasanya ini sering banget terlewatkan teman Pro 2. Untuk kita yang kadang-kadang lupa gitu ya minum air mineral gitu. Dan tentunya juga kurangin minuman tinggi gula nih. Seringkali kita gak sadar kopi-kopi yang kita minum, teh-teh yang kita minum itu kandungan gulanya tinggi banget ya. Jadi perlu diperhatikan nih teman Pro 2. Terus biasakan juga tidur lebih teratur teman Pro 2, karena itu sangat-sangat berpengaruh ya kepada hormon kita. Dan biasanya sih kalau Rama personal itu lebih suka jalan kaki 20-30 menit sehari. Itu juga intensitasnya santai banget teman Pro 2. Yang penting usahakan gerak aja setiap hari ya. Karena kalau dihitung-hitung dalam seminggu misalkan kita punya 7 hari dan kita setiap hari ibaratnya jalan kaki 30 menit, itu udah cukup banget ya teman Pro 2. Dan gak harus 7 hari juga ya, bisa 4 hari, bisa 3 hari saja gitu. Dan jangan lupa juga nih, beri waktu untuk tertawa. Karena kesehatan bukan hanya soal otot tapi juga soal suasana hati ya. Perubahan besar emang selalu dimulai dari kebiasaan kecil yang terus dilakukan menerus-menerus. Dan gak perlu langsung lari 10 km teman Pro 2. Yang penting hari ini kamu mulai gerak. Intinya gerak teman Pro 2, biar pikiran kamu lebih matang ya.

0: Halo. Duh, pengen curhat nih. Aku tuh capek banget tau. Masa iya semuanya.
1: Jaga malam. Jangan galau malam-malam. Jangan galau malam-malam.

Ayah.

ada 11 spesies laut yang terancam punah akibat aktivitas manusia yang tidak bertanggung jawab. Gerakan hati kita untuk menjaga lingkungan demi ekosistem bawah laut yang berkelanjutan.

Masih ditemenin sama Rama di Jaga Malam hari ini, teman Pro 2. Dan pernah gak sih kamu ngerasa lelah banget gitu ya setelah olahraga, tapi juga biasanya pikiran jadi lebih plong? Nah, ternyata itu bukan perasaan semata, teman Pro 2. Karena saat kita bergerak, tubuh tuh melepaskan berbagai zat kimia alami yang biasanya ngebantu buat memperbaiki suasana hati dan juga mengurangi stres. Makanya banyak orang lebih memilih jogging saat sedang banyak pikiran, karena ya olahraga bukan hanya melatih otot, olahraga juga biasanya membantu memberi ruang bagi pikiran untuk bernafas. Jadi, kalau misalkan akhir-akhir ini kamu ngerasa penat, mungkin bukan hanya liburan yang kamu butuhkan, teman Pro 2, bisa jadi tubuh kamu sedang meminta untuk lebih banyak bergerak ya. Kadang solusi dari kepala yang penuh dimulai dari kaki yang mau mulai melangkah ya.

saatnya kita lebih waspada dan siap menghadapi berbagai potensi bencana yang sering terjadi saat musim hujan, agar kita semua tetap aman dan nyaman. Berikut beberapa tips yang bisa Anda lakukan. Pertama, pastikan saluran air di sekitar rumah Anda lancar. Bersihkan selokan secara rutin agar tidak tersumbat dan menyebabkan banjir. Kedua, siapkan perlengkapan darurat seperti senter, radio, obat-obatan, makanan non-awet, dan air minum bersih. Simpan di tempat yang mudah dijangkau. Ketiga, selalu pantau informasi cuaca terkini. Jika ada peringatan dini bencana, segera evakuasi ke tempat yang lebih aman. Jangan lupa, keselamatan diri dan keluarga adalah yang utama. Ingat, dengan persiapan yang matang, kita bisa mengurangi risiko kerugian akibat bencana. Mari kita jaga lingkungan dan diri kita agar tetap aman dan nyaman selama musim hujan.

Anda mungkin sudah tidak asing lagi dengan suara yang satu ini. Ya, lato-lato. Atau orang barat menyebutnya click-clacks, banger, atau clickers. Sebelum viral, permainan ini ternyata sudah ada di negara-negara barat yang sangat terkenal pada tahun 1960 sampai 1970 awal. Bentuk dari alat permainan ini sangat mirip dengan senjata koboi, yaitu bolas, yang biasa digunakan untuk menjerat kaki hewan buruan mereka. Sehingga sebenarnya, lato-lato ini cukup berbahaya kalau disalahgunakan. Dan terbukti banyak melukai anak-anak di barat saat itu. Bahkan beberapa sekolah di Inggris sampai membuat larangan membawa lato-lato ke sekolah. Dan puncaknya di tahun 1971, Departemen Dalam Negeri Inggris meluncurkan penyelidikan apakah medan ini harus dilarang sepenuhnya atau tidak. Alhasil, di tahun 1985, lato-lato atau clackers resmi dilarang dan masuk dalam 10 mainan anak-anak terlarang paling berbahaya di Amerika Serikat sepanjang masa.

Masih ditemenin sama Rama di Jaga Malam hari ini ya teman Pro 2. Dan sekarang kita waktunya fun fact, yaitu olahraga katanya terbukti membantu kesehatan mental. Nah, menurut berbagai penelitian dan rekomendasi dari World Health Organization atau WHO ya, aktivitas secara teratur tidak hanya bermanfaat untuk kesehatan jantung dan otot teman Pro 2, tapi juga bisa membantu menjaga kesehatan mental. Tentunya olahraga juga katanya dapat membantu mengurangi stres, meningkatkan kualitas tidur, memperbaiki suasana hati, dan menurunkan resiko beberapa gangguan kesehatan. Bahkan, aktivitas sederhana seperti kayak yang tadi Rama bilang ya, berjalan kaki secara rutin itu udah memberikan manfaat bagi tubuh dan juga pikiran. Jadi, olahraga bukan hanya soal mengecilkan lingkar pinggang, teman Pro 2, tapi juga memperkuat daya tahan mental kita menghadapi aktivitas sehari-hari ya. Jadi, kalau misalkan badan kamu bergerak, seringkali pikiran kamu juga ikut menemukan jalan keluarnya nih.

Gempa bumi sudah terjadi sejak zaman dulu kala, di mana belum ada teknologi dan ilmu mendalam yang mempelajarinya. Tapi orang Tiongkok kuno menciptakan sebuah perangkat yang akurat dalam mendeteksi gempa bumi. Zhang Heng adalah penciptanya. Alat ini dapat mendeteksi guncangan daratan meskipun tidak berada di lokasi perangkat itu. Alat ini berupa bejana perunggu raksasa dengan diameter 1,8 meter. Ada 8 ukiran naga yang meliuk-liuk menghadap ke bawah di sepanjang bagian luar yang menandai arah kompas utama. Di setiap mulut naga ada bola perunggu kecil, dan di bawahnya ada 8 kodok perunggu dengan mulut lebar untuk menerima bola. Ketika terjadi gempa bumi, maka tongkat akan tumbang ke arah guncangan seismik, memicu salah satu naga membuka mulutnya dan melepaskan bola perunggu. Suaranya yang mengenai salah satu dari 8 kodok akan mengingatkan pengamat pada terjadinya gempa bumi.

0: tidak muat ternyata.
1: Pecinya yang sempit, Pak. Jangan kepala anaknya yang dipeang-peangin.
0: Harus bisa, Ma. Cuma beda ukuran dikit kok.
1: Papa mulai lagi ya. Kemarin juga gitu. Anaknya pengen gitu, papa harus kayak gini. Anaknya pengen milih itu, papa harus yang ini. Itu otoriter namanya, Pak.
0: Itu kan demi kebaikan anak, Ma.
1: Papa sekarang dokter, itu kan pilihan papa. Tapi kan belum tentu pilihan anak. Kalau anak mau jadi seniman, biarlah dia dengan pilihannya. Pecinya kasih orang lain aja, Pak. Biar berguna.
2: Jangan memaksakan kehendak pada anak. Biarlah ia memilih jalannya sendiri.

0: Halo? Duh, pengen curhat nih. Aku tuh capek banget tau. Masa iya semuanya?
1: Jaga malam. Jangan galau malam-malam. Jangan galau malam-malam.

0: Dan teman berdua, pada malam hari ini kita belajar bahwa Mens Sana in Corpore Sano itu bukan sekedar slogan yang ditempel di dinding sekolah aja. Ini adalah sebuah pengingat gitu ya, bahwa tubuh dan pikiran saling menjaga. Saat tubuh sehat, kita lebih siap mengejar mimpi. Saat pikiran sehat, kita juga lebih mampu menikmati hidup tentunya. Dan gak perlu langsung berubah drastis teman Pro 2 hingga mulai besok pagi aja gitu ya. Tentunya mulai dari kebiasaan kebaik aja. Tidur lebih awal, minum lebih banyak air putih, jalan kaki sebentar, dan kurangin overthinking gitu ya. Ini yang paling krusial banget nih. Karena kesehatan bukan hadiah. Kesehatan adalah hasil dari pilihan-pilihan kecil yang kita lakukan setiap hari ya. Jadi teman Pro 2, jangan tunggu sakit untuk mulai peduli sama tubuh kamu sendiri. Karena mimpi sebesar apapun akan lebih mudah dikejar kalau misalkan badan kamu kuat dan pikiran kamu tetap sehat ya. Jadi jaga diri kamu, bergelaklah hari ini dan mulai dari besok gitu ya mungkin. Dan selalu ingat, tubuh ini bukan tempat tinggal sementara, tapi rumah yang akan menemani kamu seumur hidup gitu ya. Anyway teman Pro 2, lagu ini juga menjadi penanda berakhirnya Rama menemani kamu di jaga malam hari ini. Terima kasih ya yang sudah mendengarkan, yang sudah request lagu dari segmen Music Live Chat, Music Burner, sampai ke cerita penutup hari ini. Terima kasih sudah ditemani. Dan selama 1 jam ke depan, kamu masih ditemenin sama Just Music terlebih dahulu. Jadi jangan kemana-mana ya teman Pro 2. Jangan lupa juga untuk follow Instagram kami di @rri_pro2banten. Kamu juga bisa streaming di website kita di rri.co.id atau download aplikasi RRI Digital. So, Rama pamit undur diri. Kita ketemu lagi besok malam, teman Pro 2. Dijaga malam, jangan galau malam-malam. Tetap jaga diri kamu, karena Pro 2 akan selalu jadi teman terbaik kamu. Bye-bye, selamat beristirahat.
1: Halo? Aduh, pengen curhat nih. Aduh, aku tuh sebel banget.
2: Udah.
1: Gitu, cuma pengen mereka itu perhatian gitu loh. Capek, tau capek.
2: Jangan galau malam-malam ya, kan ada aku.

Anda mendengar kata jamevu? Jamevu berasal dari bahasa Prancis yang berarti tidak pernah melihatnya. Jamevu adalah fenomena mengalami sebuah kejadian yang pernah dialami seseorang, namun terasa baru dan asing. Fenomena jamevu juga sebenarnya tenar dengan nama fujade. Fujade sendiri merupakan permainan kata dari deja vu yang pertama kali dicetuskan oleh komedian asal USA, George Carlin.

Gempa bumi sudah terjadi sejak zaman dulu kala, di mana belum ada teknologi dan ilmu mendalam yang mempelajarinya. Tapi orang Tiongkok kuno menciptakan sebuah perangkat yang akurat dalam mendeteksi gempa bumi. Zhang Heng adalah penciptanya. Alat ini dapat mendeteksi guncangan daratan meskipun tidak berada di lokasi perangkat itu. Alat ini berupa bejana perunggu raksasa dengan diameter 1,8 meter. Ada 8 ukiran naga yang meliuk-liuk menghadap ke bawah di sepanjang bagian luar yang menandai arah kompas utama. Di setiap mulut naga ada bola perunggu kecil, dan di bawahnya ada 8 kodok perunggu dengan mulut lebar untuk menerima bola. Ketika terjadi gempa bumi, maka tongkat akan tumbang ke arah guncangan seismik, memicu salah satu naga membuka mulutnya dan melepaskan bola perunggu. Suaranya yang mengenai salah satu dari 8 kodok akan mengingatkan pengamat pada terjadinya gempa bumi.

0: Suatu hari di markas para iblis.
1: Lapor komandan, misi sukses. Saya berhasil menghasut Singkarong buat mencuri di rumah Pak Midun. Laporan selesai.
2: Kerja bagus kamu. Eh, kamu, kenapa diam? Sudah berhasil kamu menghasut manusia yang kemarin.
3: Ampun komandan, kalau menghasut manusia yang ini, saya angkat tangan deh. Jangankan saya, semua yang ada di sini sama komandan juga pasti bakal minder buat hasut dia.
2: Loh, kenapa? Kan sama-sama hasut buat nyuri juga kayak si Garong.
3: Ilmunya lebih sadis dari kita, komandan. Kalau si Garong cuman bikin satu keluarga merana, kalau yang ini bikin rakyat satu negara menderita. Korupsi uang rakyat soalnya.
0: Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang bisa menghancurkan bangsa. Lawan dan hentikan.

Gedung-gedung tinggi dan jalanan yang padat, aku mencari nafas. Nafas yang dulu mudah ku dapat dari rimbun pepohonan, kini tergantikan asap dan debu kota. Tapi aku belum menyerah. Sepotong taman kecil, sebatang pohon di trotoar, itu adalah paru-paru kecil yang masih tersisa. Nafasku, harapanku, terselip di sela beton yang terus tumbuh. Aku tanam satu pohon, lalu ku beritahu dunia. Kita masih bisa bernafas, jika kita mau menjaga.

Pasti tahu kan, kalau setir pada mobil di Indonesia ada di sebelah kanan. Tapi tahu tidak, kenapa di negara kita untuk penempatan setirnya ada di posisi tersebut? Dari berbagai sumber, sebenarnya tidak ada masalah teknis mengenai perbedaan setir mobil di seluruh dunia. Ini lebih dikarenakan kebiasaan, sejarah dan budaya yang dari dulu sudah ada. Di Indonesia, penggunaan setir di sebelah kanan tidak terlepas dari era penjajahan Inggris, Belanda, dan Jepang, di mana negara ini juga menerapkan hal yang sama, kecuali Belanda yang mengubah posisi setir saat dijajah Perancis. Di negara Eropa, hanya Inggris yang menggunakan setir sebelah kanan. Ini pun tidak terlepas dari sejarahnya.

0: ternyata Bejo. Masuk dulu, Ningsih masih di kamarnya.
1: Enggak, saya tunggu di luar aja, Bu.
0: Yuk jangan toh, masuk aja.
2: Alah, wis-wis, biar di luar aja, Bu.
0: Ini loh, Pak, Bejo temannya Ningsih.
2: Pak, itu motor tua kamu.
1: Iya, Pak, saya dari kecil emang udah suka sama Vespa. Akhirnya bisa kebeli ya, meskipun nabung-nabung dulu.
2: Alah, jadul kayak gitu, palingan harganya berapa? Anakku itu bunga pasir.
1: Anu Pak, bunga desa kali ya?
2: Kamu kerja apa sekarang?
1: Anu Pak, wirausaha. Kemarin itu baru dapat pesanan dari Jepang sama Malaysia. Ya lumayan keuntungannya, mungkin 1M ada sih Pak.
0: Waduh, Bapak ini pelan-pelan minumnya toh. Sampai nyembur ke Bejo lo, kayak mandiin murai aja.
2: Panggilin Ningsih, kasihan nih nak Bejo nunggu lama.
0: Eleh, makanya Pak, sederhana itu bukan berarti tidak punya.

Dengan terdengarnya lagu ini, maka usai sudah Radio Republik Indonesia Banten program 2 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, hingga malam. Hari ini hari Jumat, tanggal 10 Juli 2026, melalui frekuensi FM 101,6 MHz, kami ucapkan selamat malam. Terima kasih atas perhatiannya, semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2. Inilah Radio Republik Indonesia Programa 2 Banten. Mengudara pada frekuensi FM 101,6 MHz kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi hingga malam hari ini. Hari Sabtu tanggal 11 Juli 2026 dari Jalan Lingkar Selatan Ciracas, Kota Serang, Banten, kami ucapkan selamat pagi. Tetap kreatif dan membangun bangsa, sekali di udara tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Pemirsa pendengar radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada, alhamdulillah di pagi hari yang indah masih diberikan oleh Allah SWT umur, masih diberikan kesempatan untuk kita menunjukkan yang terbaik untuk Allah Subhanahu wa taala, yang terbaik untuk manusia. Hablum minallah, hablum minannas. Menjaga di antara kita kedamaian, saling memuliakan, saling menghormati, saling menyayangi, saling mencintai sesama muslim, dan saling menghormati, saling memuliakan sesama manusia walaupun beda agama. Lakum dinukum waliyadin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hidup di tengah masyarakat kufar Quraisy di Makkah, tapi Rasulullah SAW tidak pernah menyakiti mereka. Rasulullah SAW juga ketika berhijrah ke Madinah dan juga bertetangga dengan orang Yahudi, tetap Rasulullah SAW menjadi tetangga yang baik. Sambil ada orang Yahudi menyuruh anaknya membuang sampah di depan pintu Rasulullah SAW. Ini tetangga membuang sampah di depan pintu Rasulullah SAW. Rasulullah SAW setiap hari ketika keluar rumah melihat sampah di depan pintu rumahnya. Rasulullah SAW sendiri mengangkat sampah itu dengan tangannya yang mulia, dengan tangannya yang suci SAW, kemudian membuang di tempatnya. Berkali-kali terjadi hal dan peristiwa ini. Sambil ketika satu saat Rasulullah SAW keluar dari rumahnya, subhanallah, tidak ada sampah kali ini. Rasulullah SAW pun kaget, terkejut. Rasulullah SAW mulai bertanya, kok tumben tidak ada sampah kali ini? Sahabat menceritakan, ya Rasulullah, orang-orang yang suka membuang sampah setiap hari itu adalah tetanggamu, anak Yahudi yang suka membuang sampah. Mengapa tidak buang kali ini juga? Mereka menjawab, karena anak itu sedang sakit. Apa kata Rasulullah SAW? Tidak pernah berkata kata-kata yang menyakiti. Tidak pernah berkata, ya bagus, biar dia rasakan perbuatannya. Biar dia sakit, semoga bertambah kesakitannya. Tidak. Bahkan Rasulullah SAW mengajak sahabat, ayo mari kita sama-sama kunjungi ke rumahnya silaturahim. Rasulullah SAW masuk ke rumah orang Yahudi, bertemu dengan bapaknya dan melihat keadaan anaknya sedang sakit. Rasulullah SAW di saat itu, di saat yang sama, diwahyukan oleh Malaikat Jibril, ini kesakitan anak itu sudah menjadi kesakitan yang terakhir. Artinya, dia sebentar lagi akan menghadapi kematian dan akan mati. Rasulullah SAW sudah menerima wahyu seperti ini. Rasulullah SAW mengambil kesempatan, walaupun yang tersisa hanya sedikit dari umurnya, walaupun yang tersisa sudah tidak lama lagi, Rasulullah SAW mengambil kesempatan ini bukan untuk meminta maaf, bukan untuk memberi pemaaf, tapi Rasulullah SAW memfikirkan hal yang jauh lebih besar, jauh lebih dahsyat, adalah bagaimana menyelamatkan anak ini dari kebinasaan, bagaimana menyelamatkan anak ini dari siksa Allah dan dari neraka Jahannam. Rasulullah SAW langsung berkata, wahai anak, ucapkan kalimat syahadat, demi Allah saya akan belamu nanti di hari kiamat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Anak itu mendengar ucapan Rasulullah, tapi pandangan matanya menarah ke bapaknya, menarah ke ayahnya. Tapi arah ayahnya karena tahu Nabi Muhammad adalah nabi yang terakhir, akhirul zaman, nabi penutup nabi-nabi yang sebelumnya, nabi yang paling sempurna dan membawa kebenaran, nabi yang terbaik dan manusia yang termulia. Ayahnya anak itu menggerakkan kepalanya, memberikan pesan, iyalah, ikutilah Abul Qasim, taatilah Abul Qasim.
taatilah Nabi Muhammad. Langsung anak itu memahami tanda bahasa bapaknya dan langsung mengucapkan, Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian meninggal dunia. Di saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bergembira, berbahagia, senang. Sambil mukanya berseri-seri, saking senangnya Rasulullah SAW. Dan Rasulullah SAW berkata, Alhamdulillah, alladhi anqadhahu bi minan nar. Alhamdulillah yang telah melamatkan anak itu sebab aku dari neraka Jahannam. Allahu Akbar. Begitu Rasulullah SAW rahmatan lil alamin, kasih sayang. Begitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi manusia yang termulia akhlaknya, wa innaka la'ala khuluqin azim. Dan Rasul sendiri mengajarkan menjadi orang juga baik dan mulia bersama tetangga. Tetangga Muslim, kerabat kita memiliki tiga hak. Karena dia tetangga, ini hak pertama. Yang kedua, karena dia Islam, itu hak kedua. Yang ketiga, karena dia kerabat keluarga kita, itu hak ketiga. Kalau tetangga kita Muslim, tetangga tapi bukan keluarga kita, dia masih punya dua hak. Hak karena dia Islam, itu hak pertama. Hak yang kedua, karena dia sebagai tetangga kita. Kalau ada orang tetangga kita yang keluarga tapi non muslim, masih punya dua hak, karena dia sebagai tetangga dan juga hak yang kedua sebagai keluarga. Kalau dia non muslim tapi bukan keluarga tapi dia tetangga, masih tetap masih punya hak, walaupun satu itu haknya dipenuhi sebagai tetangga. Begitu luar biasa Islam memberi perhatian kepada tetangga, lingkungan, menunjukkan bagaimana keberdulian Islam dengan kebersamaan. Rahmatan lil alamin. Para jamaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika kita mengucapkan raditu billahi rabba wabil islami dina wabi muhammadin nabiyya wa rasula, aku rida terhadap Allah sebagai Tuhanku, aku rida terhadap Islam sebagai agamaku, aku rida terhadap Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasulku. Kita rasakan ucapan ini ketika kita sebagai orang Muslim, Muslimah, kita menjadi orang yang mulia akhlaknya sesama Muslim dan bermulia akhlak juga sesama non-Muslim, bukan berarti kita merendahkan diri. Tidak. Islam itu mengajarkan kita menjadi orang yang terbaik untuk semua kalangan. Dimanapun kita berada, kita menunjukkan begitu agungnya Islam. Begitu Islam, dengan kata Islam dan dengan kata Assalamualaikum, damailah, sejahteralah. Itulah perhatian Islam. Dan kesejahteraan dan kedamaian bukan hanya untuk orang Islam, tapi untuk seluruh manusia. Islam menghargai orang-orang yang memberi kasih sayang kepada binatang, sebagaimana seorang wanita yang sudah terjerumus berbuat zina dan terbiasa berbuat zina dan tidak pernah melakukan kebaikan. Allah Subhanahu wa taala melihat sekali dia berbuat kebaikan, memberi air minum kepada anjing, Allah ampuni dosanya. Karena beri air kepada minum. Bagaimana kalau beri air kepada manusia? Kalau kita kasih sayang kepada binatang dihargai Islam, apalagi kalau kita kasih sayang sama manusia. Manusia jauh lebih mulia dari binatang. Begitu luar biasa.
Oleh karena itu, jamaah sekalian, jangan terlepas dari sifat rahmatan lil alamin, menjadi orang yang membawa contoh yang baik. Ketika kita menyebarkan rahmatan lil alamin, berduli dengan kedamaian dan kesejahteraan di tengah negeriku, di tanah airku ini, di tanah air kita semua, berarti kita berduli menjalani apa yang diajarkan oleh Islam. Assalamualaikum. Tahiyatul Islam, tahiyatu ahli al-jannah. Dan ucapan assalamualaikum, berdamailah untuk sekalian, berdamailah untuk semuanya. Dan ucapan assalam ini semua, Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilayka ya'udus salam fahayyina rabbana bis-salam. Ya Allah, hidupkanlah kami dalam keadaan selalu salam, selalu damai. Fahayyina rabbana bis-salam wa adkhilna al-jannata daras salam tabarakta wa ta'alaita ya dzal jalali wal ikram. Indahnya damai, indahnya sejahtera, indahnya kebersamaan di bawah bendera kita yang kita cintai merah putih. Indonesia yang begitu luas, Indonesia yang begitu makmur, saya yakin dengan selalu adanya kedamaian, kesejahteraan, kebersamaan, keberdulian antara kita bersama akan menunjukkan kebahagiaan hidup di negeri kita Indonesia tercinta. Indonesia makmur dengan persamaan, tapi dengan permusuhan negeri kita bakal jadi hancur. Ketika kita merebatkan dan ketika kita bersatuan untuk mewujudkan rahmatan lil alamin, bukan berarti kita merendahkan posisi kita atau menghina diri kita, tidak. Lakum dinukum waliyadin. Kita memiliki agama, dan orang lain ketika dia memilih selain agama Islam, itu pilihan dia sendiri, dan masing-masing atas pilihannya akan bertanggungjawabannya sendiri. Oleh karena itu, jamaah sekalian, ayo kita wujudkan harmonis dalam kehidupan kita, saling menghormati, saling memuliakan. Dan kita ingat firman Allah subhanahu wa ta'ala, menunjukkan adanya perbedaan suku, budaya Arab, non-Arab, dan semua ini, semua ada hikmah dan tidak ada nilainya di sisi Allah. Keberbedaan ciptaan-ciptaannya, tapi yang termulia di sisi Allah adalah orang-orang yang bertakwa. Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzin, ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman,

سورة الحجرات ايات 13 سورة 49 ayat 13. Dan sebenarnya surah 49 ini banyak bisa kita belajar melalui ayat pertama sampai terakhir. Banyak pesan-pesan, nasihat-nasihat, mau'izah-mau'izah, petunjuk-petunjuk dari Allah SWT di dalam surah ini. Di antaranya ayat yang baru kita sama-sama baca, mempelajari adalah ayat 13 di suratul Hujurat. Saya nasihatkan jemaah sekalian, ayo kita sama-sama mempelajari dan mendalami suratul Hujurat ini, surah 49, supaya kita bisa membawa petunjuk yang terbaik, mendapatkan arahan, mendapatkan kehidupan sehari-hari, apalagi dengan lingkungan, dengan adanya perbedaan, beda agama, beda budaya, beda suku, beda kebiasaan. Ayo mari kita sama-sama bisa hidup dengan kehidupan yang damai dan penuh kesejahteraan dan penuh kerahmatan dan kasih sayang di antara kita. Pasti kita akan merasa nikmat dan bahagia. Kalau kita merasa nikmat dan bahagia, berarti kita akan tenang dalam kehidupan kita. Semua jemaah dimanapun anda berada, pasti ingin hidup bahagia, pasti ingin hidup tenang. Adanya kedamaian, rahmatan lil alamin, akan membawa kita hidup tenang lahir dan batin. Di rumah kita akan tenang, di jalan akan kita tenang, di kantor kita akan pun tenang, dan selalu mengucapkan assalamualaikum, salamlah bagi kalian, sejahteralah bagi kalian, damailah bagi kalian. Saya berdoa untuk anda semua dan untuk Indonesia tercinta, tanah airku, tanah air kita. Mudah-mudahan Allah anugerahkan menjadikan Indonesia yang selalu menjadi negara yang makmur, negara yang mulia di mata Allah dan mulia di mata manusia. Semoga Indonesia diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala pemimpin yang takwa, pemimpin yang adil, pemimpin yang amanah, pemimpin yang jujur, pemimpin yang peduli untuk hajat rakyatnya, pemimpin yang ikhlas kepada agama Allah dan ikhlas untuk rakyatnya. Mudah-mudahan negeri kita dilindungi oleh Allah dari segala keburukan, bencana, bahaya, ujian, musibah, bala, agar senantiasa Indonesia menjadi baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Akhirul kalam. Subhanakallahumma bihamdik. Ashadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Dulu, aku pikir buang sampah sembarangan itu hal yang kecil. Sekali lempar, hilang, masalah selesai. Tapi ternyata, yang kecil itu menumpuk, mengalir ke sungai, menyumbat, dan banjir. Merusak, mencemari, membunuh. Sekarang aku sadar, satu sampah bisa jadi sejuta masalah. Untuk bumi ini, untuk kita semua. Aku memang tidak bisa kembali ke masa lalu, tapi aku bisa memulai di hari ini. Dengan sadar, dengan peduli, jangan tunggu parah untuk peduli. Buanglah sampah pada tempatnya. Ini

0: Rin, duluan ya.
1: Mau apel nih.
2: Ah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran.
1: Hah? Apa lagi?
2: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
1: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
2: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.

0: 2.
1: Waktunya Info Pro 2 bareng aku Sarah Ganevi. Dinas Perikanan atau Diskan Kabupaten Pandeglang terus mempercepat proses pengusulan desa penerima manfaat program budidaya ikan tematik dari Kementerian Kelautan dan Perikanan. Program ini dirancang untuk memperkuat ketahanan pangan berbasis desa sekaligus mendukung pemenuhan protein hewani bagi masyarakat lokal.

Informasi selanjutnya, Spanyol mengakhiri penantian panjang selama 16 tahun. Mereka kembali ke semifinal Piala Dunia setelah mengalahkan Belgia dengan skor 2-1. Dan Spanyol akan menghadapi Prancis pada babak semifinal Piala Dunia 2026.

Terakhir, penyanyi Kolombia Shakira mengatakan siap bekerja sama dengan Madonna, BTS, Justin Bieber, dan juga Coldplay untuk penampilan paruh waktu final Piala Dunia FIFA pada 19 Juli mendatang. Pertunjukan paruh waktu final Piala Dunia pertama dengan gaya Super Bowl tersebut akan berdurasi selama 11 menit. Sekian info Pro 2 pagi ini dan tetap di Pro 2 FM Banten.

0: bosen banget, pengen nongkrong, tapi tempat nongkrongnya gitu-gitu aja.
1: Mau nongkrong, tapi bukan yang gitu-gitu aja.
0: Lah, emang ada yang beda?
1: Ada dong, nongkrongnya pindah ke Pro2. Ajak komunitas kamu buat seru-seruan bareng. Siaran langsung di program Komunitas Jaga Malam.
0: Serius? Komunitas pecinta kucing? Bisa.
1: Bisa.
0: Komunitas jomblo akut?
1: Boleh banget.
0: Kalau komunitas yang isinya cuma 3 orang tapi merasa paling penting sejagat raya?
1: Gas, langsung daftar. Buruan daftarin komunitas kamu lewat WhatsApp di 081-1145-1016 atau DM Instagram di @rri_pro2banten.
0: Komunitas kamu bakal diundang siaran bareng di Pro2 FM tiap jam 8 malam. Jadi,
1: tunggu apa lagi? Yuk nongkrongnya pindah ke Pro2.

0: bisa jualan di trotoar plus di atas guiding block.
1: Biarlah.
0: Ya nggak boleh dong. Trotoar kan untuk pejalan kaki. Guiding block juga kan fasilitas untuk para tunanetra. Bayangin kalau jalur mereka diambil alih buat jualan, terus mereka kesulitan cari jalur dan arah yang benar. Yang ada malah membahayakan keselamatan teman-teman netra.
1: Oh iya ya, harusnya ada sosialisasi untuk para pedagang atau bisa dipindahkan ke tempat yang lebih sesuai ya.
2: Kerja bagus.
0: Selain itu, harus ada peran dari pemerintah juga. Nah, kita sebagai masyarakat juga harus bisa mengingatkan dan sama-sama menjaga supaya fasilitas publik ini bisa digunakan semestinya.

101,6 Radio Banten, teman terbaik kamu. Sepeda, selamat pagi teman Pro 2 di hari Sabtu. Udah masuk weekend, happy banget gak sih? Karena bisa santai-santai ya di hari Sabtu ini setelah kemarin-kemarin kamu sibuk beraktivitas gitu ya. Mungkin yang mau sekolah mungkin sebentar lagi udah mau masuk ya gak sih teman Pro 2? Jadi ya dicek-cek lagi nih mungkin yang mau sekolah-sekolah atau nanti kamu teman Pro 2 yang anaknya baru mau masuk sekolah tuh ya udah mulai nyiapin ini itu gitu ya, pastiin juga biar gak ada yang kurang gitu ya. Dan untuk kamu yang mungkin hari ini libur, nikmatin waktu libur kamu teman Pro 2 yang masih bekerja, semangat kerjanya sambil temenin sama aku Sarah Ganevi sampai beberapa jam ke depan di Sepada.

0: Aku adalah seorang anak. Aku
1: bukanlah
0: seorang anak yang menderita karena aku memiliki ayah yang
1: tidak suka
0: menyakitiku. Sifatnya sangat
1: jauh dari
0: emosional. Mulutnya
1: tidak pernah
0: berteriak-teriak padaku dengan kata-kata kasar. Tangannya
1: tidak pernah
0: memukulku. Kakinya
1: tidak pernah
0: menendangku. Karena baginya kekerasan
1: tidak akan
0: menyelesaikan masalah.
2: Di Indonesia, hampir 300 ribu tindak kekerasan dalam rumah tangga selalu berhasil disembunyikan. Saatnya berani bicara atau laporkan pada pihak yang berwenang.

titik tengah Indonesia? Ternyata titik tengah Indonesia adalah Desa Umpungeng yang berlokasi di Kecamatan Lalabata, Kabupaten Sopeng, Sulawesi Selatan. Desa kecil ini berbentuk seperti tubuh manusia yang sedang terbujur ke arah barat. Di dalam dusun ini ada kawasan yang dijuluki Posinatanu yang berarti pusar tanah atau titik nol Indonesia. Kawasan itu menyerupai pusar manusia, dibentuk menggunakan bebatuan melingkar dan lubang di tengahnya. Desa ini merupakan salah satu situs megalitikum. Konon, Posinatanu merupakan tempat pertemuan para raja terdahulu untuk bermusyawarah sekaligus melantik para datu dan raja pada zamannya. Setiap satu batu yang melingkar merupakan tempat duduk dari satu perwakilan. Gimana? Kamu mau nggak berkunjung ke Desa Umpungeng, titik nol Indonesia?

101,6 Radio Banten, teman terbaik kamu. Teman Radio, aku mau kasih tahu kamu untuk perkiraan cuaca hari ini ya di wilayah Provinsi Banten. Apakah bakal cerah, cocok untuk cari sarapan di luar, untuk olahraga, untuk santai-santai ya teman Radio. Dari BMKG sendiri nih, untuk perkiraan cuaca wilayah Provinsi Banten dan sekitarnya di hari Sabtu, di tanggal 11 Juli 2026, di pagi hari ini diperkirakan bakal cerah hingga cerah berawan teman berdua. Masuk ke siang hari juga masih sama ya di wilayah Provinsi Banten, diperkirakan bakal cerah berawan hingga berawan. Terus juga malam hari cerah berawan hingga berawan, dan dini hari juga berawan teman berdua. Jadi itu untuk perkiraan cuaca hari ini ya, gak ada potensi hujan, belum ada, mungkin kita belum tahu, cuma nanti kamu cek and recheck lagi aja untuk update cuaca dari BMKG sendiri, apakah ada perubahan cuaca atau enggak gitu ya teman berdua. Kalau dari pagi ini sih ya, dari update-annya BMKG sendiri, belum ada perubahan, jadi masih aman, kayaknya gak ada potensi hujan teman berdua. Jadi yang mau sarapan di luar kayaknya enak, mau olahraga juga bisa banget teman berdua. Karena kalau aku lihat dari studio Prodi FM Banten gitu ya, udah ada cahaya matahari yang masuk ke studio atau Prodi, jadi kayaknya mungkin abis ini aku mau duduk-duduk di depan kantor ya, sekalian berjemur. Kayaknya kalau berjemur kena sinar matahari pagi itu langsung bikin good mood sama Prodi.

0: hari ini?
1: Duh, nggak tahu nih, bosen. Enaknya makan apa ya? Udahlah, terserah kamu aja deh.
0: Duh, jangan terserah. Nih, ada menu yang gak ngebosenin di Pro 2 FM. Di pagi hari, ketemu TikTok ngobrolin topik seru tapi nggak kosong. Di siang hari, ada Muda Kreatif. Tempatnya anak muda kreatif nunjukin skill bisnis mereka. Nah, sore hari bakal ditemenin Hit Shuffle. Muterin lagu-lagu hits dari tahun 2015 sampai 2020. Kalau malam, tenang aja. Kamu nggak bakalan dibiarin galau sendirian. Karena ada Jaga Malam. Jangan galau malam-malam.
1: Terus dengerinnya di mana?
0: Cukup dengerin di 101,6 FM atau streaming di rri.co.id atau aplikasi RRI Digital.
1: Wah, ternyata seru juga ya.
0: Emang, menu yang gak ngebosenin cuma ada di Pro 2 FM.

tahukah Anda istilah microsleep? Kondisi ini merupakan suatu kejadian hilangnya kesadaran karena rasa kantuk yang tidak tertahankan, sehingga dapat tertidur secara tiba-tiba, namun hanya dalam waktu yang sangat singkat. Durasi microsleep bisa bertambah lama bila Anda benar-benar memasuki kondisi tidur. Pada umumnya, microsleep sering terjadi saat sedang berkendara dengan mata terbuka, namun pandangan kosong dan ditandai dengan gerakan kepala mengangguk serta mengedipkan mata yang terlalu sering. Dilansir dari Halodoc, kebiasaan microsleep bisa menimbulkan bahaya bagi keselamatan dan berisiko menyebabkan kecelakaan akibat kehilangan kesadaran saat sedang mengendarai kendaraan.

101,6 Radio Banten, teman terbaik kamu. Teman Radio udah masuk di Spada Pilih Lagu Kamu ya. Aku juga udah up di story Instagramnya Radio Banten, teman Radio, untuk musisi pagi ini yang harus kamu pilih ya. Satu di antara tiga pilihan. Ada aku JJ, Pamungkas, dan juga Virgan, teman Radio, yang harus kamu pilih satu di antara mereka bertiga. Yang nanti di jam 7:30 lagunya bakal aku puterin 3 lagunya tanpa jeda. Jadi yang mau ikutan ngevote-ngevote teman Pradua, langsung aja buka Instagram kamu, ketik @rri_pradua_banten. Kalau belum follow Instagramnya Pradua, sekalian follow juga biar tahu update-update dari Pradua FM Banten teman Pradua. Tapi ingat, satu akun cuma bisa satu vote ya. Kecuali kamu punya banyak akun, bisa vote berkali-kali teman Pradua. Jadi aku tunggu untuk kamu spot di Spada Pilih Lagu Kamu.